0: pandangan luas dan kemudian Anda berpendapat, Anda dapat terima tanpa pertimbangan. Sebab kalau tidak hati-hati sahabat, Anda bisa disesatkan dengan pandangan mereka. Ujilah segala sesuatu. Ada seorang raja yang berkata, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Amsal 17 ayat 24. Karena itu, sahabat Ikhtus, perlu sekali kita menguji setiap pandangan manusia. Jangan sampai iman kita diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan kita. Akhir-akhir ini sahabat, kita harus waspada dan hati-hati. Sebab banyak sekali penyesat-penyesat yang muncul. Pandangan hidup mereka melayang sampai ke ujung bumi. Kedengarannya sahabat seakan-akan penuh hikmat dan masuk di akal, sehingga memberi kesan seolah-olah ajarannya itu datang dari Tuhan. Kita harus waspada sahabat dalam menanggapi pandangan mereka, sekalipun ia seorang sarjana ataupun tokoh-tokoh terkemuka. Kiranya masih perlu kita uji pandangan-pandangan yang dikemukakannya itu. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut ajaran Tuhan. Sahabat itu, firman Tuhan memperingatkan kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Kolose 2 ayat 8 dan 7. Kolose 2 ayat 8 dan 7. Kita perlu sekali mendalami pengetahuan yang benar dari Alkitab, sehingga iman kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dan dengan demikian sahabat, tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran ataupun oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya mereka yang menyesatkan. Nah sahabat itu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
5: Ku angkat suaraku dan ku bersyukur, ku angkat tangan.
6: Halo, saya Adon, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

The Station Observation 95.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat itu, apa kabar? Pagi hari ini cerah ceria, cenderung panas ya, matahari sudah bersinar terang. Dan tentu saja untuk Anda yang sudah berada di luar rumah, merasakan ya panasnya gimana. Ini masih pukul 7:39 ya, tetapi panasnya udah kayak gini ya. Oke sahabat, inilah cuaca yang memang berubah-ubah di dalam dunia ini atau di kehidupan bumi yang sudah begitu banyak kerusakan ya, sehingga panas terasa ini ya. Oke sahabat, untuk pagi hari ini siapapun yang sudah bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas dan juga saja untuk tetap bersyukur karena berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita di pagi hari ini ketika kita bangun ya. Kita sudah memperoleh berkat yang Tuhan berikan bagi kita kehidupan untuk hari ini. Baik sahabat, saya ucapkan selamat bergabung di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Pagi hari ini Animan Mani Anda sampai pukul 9 nanti ya. Oke sahabat, selamat bergabung dan selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap sukacita, Tuhan berkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate.
1: Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
4: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
4: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya, animasi menemani Anda pagi hari ini. Harapan saya sehat semua ya, dan penuh berkat Tuhan serta sukacita selalu. Ya sahabat, pagi ini untuk Anda yang baru saja bangun, ya karena mungkin semalam begadang atau mungkin melanjutkan tugas. Oke, pagi ini sudah segar kembali ya, dan selamat beraktivitas kembali. Oke, untuk yang sudah berolahraga pagi, selamat menikmati cuaca yang segar, kemudian juga udara yang segar juga untuk kita hirup, kemudian juga suasana pagi di taman, mungkin burung-burung di pohon-pohon kecil ya mungkin, kemudian juga bunga-bunga yang bermekaran pagi ini. Alam yang menyambut kita tentu harus kita respon dong ya, dengan sukacita juga. Nah, kita akan terus bersyukur dan kita tunjukkan sukacita kita, tersenyum dong. Ayo kita tersenyum supaya pagi kita penuh sukacita. Dan jika kita mengawali penuh sukacita, maka sehari ini kita akan mendapatkan sukacita dan berkat Tuhan tentunya ya. Oke sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersama di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing.

memerangi ujaran kebencian. Wow. Iya. Peringatan ini ternyata menjadi salah satu momen global ya, yang menyoroti pentingnya menjaga ruang publik, termasuk media sosial, dari penyebaran ujaran kebencian yang semakin kompleks di era digital. Ya kayaknya setiap orang nih bisa deh ya, untuk menunjukkan nih, ini loh aku, ya, aku bisa ngomong gini, aku bisa berucap seperti ini, ya oke. Kalau itu baik dan untuk memberikan motivasi atau semangat, gak masalah sih ya. Tapi kalau ternyata apa yang disampaikan itu membuat orang gak nyaman, membuat orang ada yang tersinggung ya mungkin, atau mengucilkan orang lain, atau ya pokoknya menyakitkan hati ya. Wah, hati-hati ya. Walaupun ini mungkin sahabat gak langsung menyampaikannya, tetapi di medsos kan jelas sekali ya, ada gambarnya nih, kelihatan fotonya. Walau sekarang foto bisa dirubah ya. Oke. Okay. Ya, selain itu tanggal ini juga menjadi pengingat bahwa persoalan ujaran kebencian itu bukan hanya isu hukum loh, tetapi juga berkaitan erat ya dengan etika sosial dan tanggung jawab individu dalam berkomunikasi atau dalam berujar atau dalam berkata-kata ya. Jadi enggak seenaknya sendiri melepaskan kata-kata ya, tetapi kita harus memiliki apa ya, kendali untuk bisa mengendalikan lidah kita. Iya, Tuhan pun katakan kan kita harus kendalikan lidah kita, karena kalau tidak itu akan berbahaya. Nih ada yang katakan kan, mulutmu harimaumu. Nah, ayo, apa itu sih Hari Internasional Merangi Ujaran Kebencian ya? Ini ditetapkan oleh Majelis Umum Persekutuan Bangsa-Bangsa loh ternyata ya, sebagai respons terhadap meningkatnya kasus ujaran kebencian di berbagai belahan dunia. Nah, enggak hanya di Indonesia ya, dimanapun kayaknya ya. Iya, patut hati-hati nih. Tujuan utama peringatan ini adalah untuk mendorong kesadaran global dalam melawan segala bentuk ucapan atau tindakan yang dapat memicu diskriminasi dan kekerasan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini begitu banyaknya ya, walaupun hanya sekilas-sekilas itu, tetapi enggak bagus dong itu ya, karena ini pembelajarannya tidak baik bagi anak-anak tentunya. Karena sekarang ini kan anak-anak begitu mudah kan membuka medsos, membuka dari berbagai medsos ya, TikTok, kemudian ya penggalan-penggalan YouTube yang mungkin membuat atau mempengaruhi karakter anak-anaknya. Maka harus berhati-hati dong ya. Ternyata ini juga untuk melawan diskriminasi dan kekerasan di dalam ucapannya. Ini karena bentuknya verbal ya, ini ya, ucapan kan ya. Iya, dalam konteks ini ujaran kebencian tidak hanya terbatas pada serangan verbal. Oh, ternyata ya, tapi juga mencakup tulisan, simbol, hingga ekspresi tertentu yang menarjetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Wah, ini sangat berbahaya ternyata ya. Walaupun hanya ekspresi gitu ya, kayaknya sinis gitu ya. Itu juga ternyata gak bagus, karena membuat, apalagi kalau untuk mentarjetkan individu atau kelompok tertentu. Oke, bagaimana sih sebenarnya ujaran kebencian ini kok berkembang ya? Memang ya seiring perkembangan zaman, definisi ujaran kebencian ini mengalami penyesuaian loh. Kalau dikutip dari National Today, pada tahun 2009 terjadi perluasan pemahaman mengenai konsep ini. Nah, setelah koalisi media Hispanic National di Amerika Serikat menguraikan bahwa ujaran kebencian itu memiliki 4 unsur utama. Apa saja sih? Ya, 1, fakta yang palsu. Yang kedua, argumentasi yang salah. Yang ketiga, bahasa yang memecah belah. Kemudian yang keempat, metafora yang tidak manusiawi. Ya, fakta palsu itu berarti apa? Hoax ya. Ya, hoax. Kemudian argumentasi yang salah, ya sih, memberikan argumentasi tetapi enggak benar, menyesatkan begitu ya. Ini ternyata termasuk juga ujaran kebencian. Kemudian bahasa yang memecah belah, benar. Orang yang menyampaikan statement

statement yang akhirnya memecah belah kelompok atau bangsa tertentu ya. Nah ini juga merupakan termasuk atau tergolong ucapan kebencian. Kemudian metafora yang tidak manusiawi, benar ya, ya mengatakan pada seseorang ya, individu atau kelompok yang tidak manusiawi pokoknya ya. Oke sahabat, perluasan definisi ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak selalu berbentuk ajakan langsung untuk melakukan kekerasan, tetapi juga dapat berupa narasi yang menciptakan suasana permusuhan di tengah masyarakat. Wow. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ini dunia digital luar biasa ya. Kalau kita melihat begitu banyak ada permusuhan-permusuhan di medsos, kemudian wah, ya ujaran-ujaran juga yang enggak bagus. Ini ternyata ini loh, hari ini kita merayakan atau memperingati ujaran kebencian. Yuk stop ya. Stop ucapan kebencian untuk siapapun, dari siapapun, dimanapun ya. Yuk kita koreksi diri, kita evaluasi diri kita. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang menunjukkan ataupun ya menyampaikan ucapan kebencian. Ya walaupun gak langsung ya. Ini kalau memecah belah itu juga termasuk ya tadi katakan. Oke, yuk kita hati-hati. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Oke sahabat, kita lanjut nanti ya. Masih ada beberapa yang perlu kita maknai atau kita perjelas lagi ya tentang bagaimana ucapan kebencian itu tidak boleh kita sampaikan atau yang terjadi di masyarakat seperti apa supaya kita semakin memahami dan tidak melakukan itu dalam kehidupan kita. Baik sahabat, kita nikmati dulu pujian yang sudah saya siapkan. Saya ucapkan selamat pagi untuk semua sahabat yang sudah bersama di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Iktus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Morning blessing. Morning issue double blessing. Iya sahabat, pagi hari ini masih bersama saya Ani yang menemani Anda di Morning Blessing. Ya, saya lanjut untuk kita memahami tadi ya tentang ujaran kebencian, karena hari ini ternyata diperingati sebagai hari memerangi ujaran kebencian. Nah, berarti kalau memerangi kan menolak ya, menolak ujaran kebencian supaya enggak terjadi di kehidupan kita, baik kita yang mengucapkan maupun yang merasa ya sasaran dari ucapan kebencian tersebut, ya supaya enggak terjadi ya. Oke sahabat, ayo kita simak lagi. Nah, ada apa sih sebenarnya? Ya, di era media sosial saat ini memang penyebaran informasi itu berlangsung sangat cepat ya, dan tidak selalu melalui proses verifikasi yang memadai. Memang ada sih filter-filternya, tapi mungkin ya ada juga yang kelewat ya, ada juga yang mungkin nyelonong gitu ya. Ya, ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi yang dapat berujung pada ujaran kebencian. Bentuknya beragam nih. Mulai dari ucapan atau tulisan yang merendahkan kelompok tertentu ya. Kalau kita melakukan itu, nah ternyata kita sudah termasuk melakukan ujaran kebencian ya. Jadi ucapan atau tulisan yang merendahkan kelompok tertentu. Nah, kemudian apalagi nih? Propaganda yang mengajak untuk membenci kelompok lain. Nah, yuk kita harus memahami ini, jangan sampai kita menjadi orang yang bisa menghasut orang lain untuk menjadi kita membenci kelompok tertentu atau kelompok lain yang bukan kelompok kita gitu ya. Kemudian apalagi nih ya, simbol atau ekspresi yang memicu diskriminasi. Iya, mungkin ada banyak ya, dan juga mungkin sahabat-sahabat sudah paham ini ya, ada ujaran-ujaran yang membuat orang, atau ini nggak ujaran tapi ekspresi saja ya, ekspresi juga ternyata sudah menunjukkan bahwa itu termasuk dalam ranah ujaran kebencian. Ekspresi atau simbol atau isyarat gitu ya, kayaknya isyarat-isyarat juga sudah termasuk di ujaran kebencian ya, atau termasuk apa ya, indikasi ujaran kebencian. Kemudian apalagi ini ya, ada narasi yang membangun kebencian secara sistematis ya. Yuk berhati-hati ya, kita mengajak atau memberikan ajakan kepada orang lain yang intinya itu untuk membangun kebencian. Nah, ini nggak boleh ya, karena apa yang namanya kita, namanya kebencian itu sudah nggak boleh ya. Tuhan nggak suka itu, siapapun nggak boleh kita membenci orang lain, karena ajaran kita adalah hukum kasih. Kita harus mengasihi. Ya, meskipun berbagai negara itu telah memiliki regulasi hukum ya terkait ujaran kebencian ini, yang praktik ya, tapi praktik di lapangan itu masih sering terjadi, terutama di ruang digital yang sulit diawasi secara menyeluruh. Benar kan, siapalah yang bisa memelototi apa itu ya, medsos terus gitu ya, mesti ada yang terlewati, dan itulah yang mungkin bisa nyelonong atau bisa lolos dan bisa masuk ke ranah publik yang dibaca atau dilihat oleh banyak orang di media sosial. Ya sahabat, PBB menegaskan loh bahwa ujaran kebencian adalah segala bentuk ucapan atau tulisan yang menyerang atau mendiskriminasi seseorang maupun kelompok berdasarkan agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, atau faktor identitas lainnya. Bisa juga status sosial dan lain sebagainya. Iya sahabat, ya kita memahami ini. Ketika sudah memahami ini, maka ya jangan sampai kita melakukannya. Karena kalau melakukannya, jelas kita ada hukum loh ya. Hati-hati. Karena apapun sekarang ini, ya kita harus bisa mempertimbangkannya dari berbagai sisi supaya kita nggak salah ya. Oke sahabat,
Ya tadi ya, walaupun banyak regulasi ya, namun yang lebih penting dari sekedar regulasi adalah kesadaran individu untuk tidak menjadi bagian dari penyebaran ujaran kebencian itu sendiri ya. Jadi setiap individu yang kita harus sadar enggak melakukan ujaran kebencian tersebut, maka ya tanpa regulasi pun kita udah paham itu, udah menjadi karakter kita untuk menjadi orang-orang yang tidak melakukan atau mengucapkan ujaran kebencian. Ya sahabat pencegahan, ujaran kebencian dapat dimulai dari hal sederhana. Apa caranya ya? Coba kita mau lihat satu persatu nih, pencegahan ujaran kebencian itu bagaimana dimulai. Hal yang sederhana ternyata, yang pertama itu memverifikasi informasi sebelum membagikan. Jadi ketika kita mendapatkan informasi di media sosial, jangan langsung dibagikan. Karena kita gak tahu kan itu sebenarnya masuk ujaran kebencian gak? Itu sebenarnya termasuk kategori yang memecah belah gak? Memihak gak? Atau yang lain sebagainya. Nah, harus difilter dulu. Kita informasi tersebut diverifikasi dulu. Kita lihat dulu benar gak? Kemudian kalau itu memang gak layak untuk kita bagikan, ya sudah, buang aja. Kemudian gak usah ikut-ikut ya, mungkin ikut-ikut tren ya, saat ini lagi ada yang ramai mungkin ya, kemudian ikut-ikut membagikan medsos tersebut ya, di medsos tersebut ya, membagikan ya mungkin ujaran atau mungkin juga sebuah drama ya, drama kehidupan ya, dan itu gak boleh kita lakukan, harus difilter dulu, kita verifikasi dulu, kita lihat dulu. Nah, kalau memang itu termasuk hal-hal yang memecah belah, yang ujaran kebencian atau yang lainnya, yang menyudutkan orang lain dan lain sebagainya, ya gak usah, kita gak perlu. Tapi kalau itu hal baik yang untuk memotivasi, untuk memberikan penguatan orang lain, ya oke. Silakan untuk dibagikan. Nah ini kesadaran diri masing-masing ya kita untuk bisa atau mau memfilter. Kemudian yang kedua, bisa menghindari komentar yang bersifat menyerang kelompok tertentu. Jadi gak usah memberi komentar-komentar yang menyerang. Ya kalau misalnya saat ini kalau kita lihat ya di media sosial itu, begitu ada orang yang mungkin lagi bermasalah begitu, wah semua ikut-ikut menghujat, semua ikut-ikut memberikan tanggapannya. Nah padahal kita gak tahu persis kan sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka. Nah kalau nanti misalnya suatu saat ternyata jadi baik kembali, kemudian sudah gak masalah, nah apakah kita bisa untuk menarik ucapan kita ya, karena ya, itu kan sudah ada di media sosial, berarti sampai kapanpun itu ya bisa kalau nggak ditarik ya. Nah sahabat, maka mari kita berhati-hati, jangan hanya asal ikut komentar saja, dan pikirkan juga apakah komentar-komentar kita itu akan membuat orang lain menjadi terpuruk atau mungkin membuat orang lain menjadi tersudutkan dan lain sebagainya ya. Yuk kita hati-hati. Kemudian yang berikutnya, mungkin kita bisa mengedepankan dialog yang sehat di ruang publik. Nah, jadi lebih baik dialog-dialog aja dah. Sekarang yang di medsos itu yang gak baik itu kita geser aja lah. Kita bikin dialog-dialog yang indah, dialog-dialog yang baik. Kemudian memberikan pembelajaran bagi masyarakat mungkin ya. Ini penting sekali, daripada kita malah atau ikut mengkeruhkan suasana di media sosial, lebih baik ya kita

memberikan apa ya, ya menjadi sarana damai atau menjadi alat pendamai begitu, malah lebih baik ya daripada malah ikut-ikut menghujat. Oke sahabat, ini beberapa hal yang penting untuk kita pahami, karena tepat di hari ini tanggal 18 Juni itu memperingati hari memerangi ucapan kebencian. Yuk stop dong hari ini, stop untuk tidak mengucapkan ucapan kebencian. Nih sahabat-sahabat yang suka sekali membuat apa ya, tayangan di medsos ya, silakan untuk bisa mengkoreksi diri lagi atau introspeksi lagi, apa yang disampaikan itu benar enggak, apakah itu menyinggung, apakah itu memihak, apakah itu memperburuk suasana. Yuk kita lihat lagi, dan kalau memang iya, tarik dong ya. Kita harus selesaikan, harus berhenti itu, dan kita harus menjadi alat pendamai atau pembawa damai ya. Oke. Kita akan nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda, atau lagu-lagu yang memberikan semangat untuk hari ini. Kita berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut hari di pagi hari ini. Ya kita nikmati suara siapa ini ya? Ya, ya bangkit dan berlari. Pokoknya kita harus berani.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Iya sahabat, masih bersama saya Ani di sini untuk menemani Anda pagi hari ini. Dan bagi sahabat yang sudah menikmati santap pagi atau sarapan pagi, ya selamat menikmati dan bersyukur untuk berkat Tuhan. Dan yang pagi ini mungkin memang harus beristirahat karena badan yang tidak sehat atau lagi menjalani pemulihan mungkin ya. Oke sahabat, selamat menikmati istirahat Anda dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Kemudian bagi ibu-ibu nih yang sudah siap memasak pagi ini, selamat pagi ya. Oke, lakukan dengan penuh sukacita karena pekerjaan ini memang gak mudah ya, dan merupakan rutinitas yang memang membutuhkan tenaga, membutuhkan pemikiran, ya gimana enggak ya. Nah kalau kemarin sudah masak yang ini, nah hari ini harus apa, besok harus apa, nah pagi apa, siang apa, sore apa, nah ini butuh pemikiran. Kemudian nah belanjanya di mana, kemudian aduh uangnya berapa ya, ini gak cukup kalau untuk beli ini, harus dialihkan ke beli yang lainnya. Nah ini perlu untuk berpikir, perlu untuk apa ya, juga memiliki pengalaman ya, untuk bisa melakukan itu semua dengan baik. Ya oke, tetap percaya ibu-ibu ya, semangat, karena apapun yang ibu-ibu lakukan itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan keluarga, dan Tuhan suka tentunya ya. Oke sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama di Morning Blessing, terima kasih kebersamaan Anda. Ini sekali lagi saya ajak Anda untuk mengingat atau menyimak bahwa hari ini di tanggal 18 Juni ini merupakan hari memerangi atau melawan ujaran kebencian. Nah, saya ingatkan lagi, refresh lagi ya. Apa yang termasuk di dalamnya? Nah, ada unsur utama, ada 4 unsur utama yang penting yang menjadi ciri atau indikasi ujaran kebencian. Yang pertama adalah fakta palsu. Ya, kalau kita menyampaikan fakta yang tidak fakta ya. Fakta palsu artinya hoax ya. Jadi kita menyampaikan informasi tetapi enggak benar. Ya, informasinya dibuat seperti benar tetapi sebenarnya itu enggak benar, yaitu palsu ya. Oke sahabat, berhati-hati jika kita melakukan atau share informasi dari orang lain atau dari ya mungkin dari medsos, dari apapun yang mungkin sahabat dapatkan kemudian langsung di-share begitu saja ya. Hati-hati, lihat nih palsu apa enggak ya. Kemudian yang berikutnya, memberikan argumentasi yang salah. Iya, kalau kita memberikan argumentasi yang salah, ini juga termasuk indikasi salah satu unsur ujaran kebencian ternyata ya. Jadi ya kalau memberikan argumentasi jangan salah, apalagi memberikan argumentasi tentang masalah orang lain ya yang kita nggak tahu, yang ikut-ikut saja ya, akhirnya jadi salah dong ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bahasa yang memecah belah. Ya, kalau kita menyampaikan informasi dengan bahasa yang memecah belah, nah ini juga termasuk salah satu unsur dari ucapan atau ujaran kebencian. Ya, hati-hati, kita harus memakai bahasa yang benar ya, bahasa yang baik, bahasa yang mempersatukan, bahasa yang membawa damai ya. Kemudian yang keempat adalah metafora yang tidak manusiawi. Iya, jadi hati-hati supaya kita melakukan segala sesuatu itu kita pertimbangkan dengan baik. Benar enggak? Apakah kitalah yang melakukannya itu sebagai seorang manusia, apalagi anak-anak Tuhan ya. Oke, sahabat, itu beberapa hal, atau bukan beberapa ya, tapi jelas ini ya, 4 unsur utama yang masuk di dalam ujaran kebencian. Nah yang penting sekali adalah apa yang harus kita lakukan hari ini ya, supaya kita enggak masuk di dalam ranah ini ya, memberikan ucapan kebencian. Yuk kita sampaikan ucapan atau tulisan yang merendahkan, yang tidak merendahkan kelompok lain. Ya, kita memberikan propaganda yang baik
kemudian kita tidak menampilkan simbol atau ekspresi atau isyarat-isyarat yang memicu diskriminasi. Kita tidak memberikan narasi yang membenci orang lain, tapi mari kita memberikan narasi yang membangun. Baik sahabat, rupanya waktu sudah membatasi kita di pagi hari ini untuk kita tetap bersama di Morning Blessing. Nah, harapan saya Anda pada pagi ini tetap bersuka cita dan tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas Anda. Untuk sahabat-sahabat yang sudah berada di tempat tugas, oke, selamat melanjutkan atau melakukan tugas Anda. Tetap berdoa, Tuhan berkati. Kemudian yang harus ambil keputusan penting, yuk minta hikmat Tuhan supaya apapun yang sahabat putuskan itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Baik sahabat, akhirnya diucapkan selamat berbisa pagi hari ini. Kita jumpa lagi sepekan mendatang di acara yang sama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.

Halo Sobat Pria Pemberani, Mukhlis kembali menemani Anda di frekuensi kesayangan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah emosi yang seringkali dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebenarnya adalah bagian alami dari menjadi manusia, rasa takut. Yuk, siapkan kopi atau teh, mari kita mulai. Rasa takut. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Sobat pemberani, rasa takut adalah emosi yang kompleks dan seringkali disalahpahami, terutama dalam konteks kaum pria. Banyak pria yang merasa bahwa mengakui rasa takut adalah tanda kelemahan, padahal rasa takut adalah bagian alami dari menjadi manusia, termasuk pria. Yang pertama, pengertian takut. Secara sederhana, rasa takut adalah respon emosional dan fisik terhadap ancaman yang dirasakan. Ancaman ini bisa berupa ancaman fisik, seperti bahaya fisik atau penyakit, atau ancaman psikologis, seperti kegagalan, penolakan, atau kehilangan. Rasa takut bisa memicu berbagai reaksi, mulai dari kecemasan, kegelisahan, hingga serangan panik. Sahabat, namun rasa takut tidak selalu buruk. Faktanya, rasa takut bisa menjadi motivator yang kuat. Rasa takut bisa mendorong kita untuk berhati-hati, mempersiapkan diri, dan berusaha lebih keras. Rasa takut juga bisa menjadi sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan atau ubah dalam hidup kita. Sahabat, menurut psikolog Dr. Brian Brown, rasa takut adalah bagian dari kehidupan. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita hidup dan berkembang. Dr. Brown juga menekankan pentingnya mengakui dan menerima rasa takut kita, bukannya mencoba untuk menekan atau menyangkalnya. Bayangkan, seorang pria yang takut gagal dalam karirnya, rasa takut ini bisa mendorongnya untuk bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Jadi, Sobat Pemberani, jangan takut untuk mengakui rasa takutmu. Kenali rasa takutmu, hadapi, dan jadikan itu sebagai motivasi untuk menjadi pria yang lebih baik. Ingat, berani bukan berarti tidak takut, tapi berani adalah tentang menghadapi rasa takut dan terus maju. Yang kedua, penyebab takut. Sahabat pemberani, rasa takut adalah respon alami manusia terhadap berbagai ancaman. Berikut adalah beberapa pemicu rasa takut yang umum. Pertama, ancaman fisik. Ini adalah jenis ancaman yang paling mendasar dan langsung. Ancaman fisik bisa berupa kekerasan, kecelakaan, bencana alam, atau penyakit. Ketika kita menghadapi ancaman fisik, tubuh kita secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari untuk melindungi diri. Yang kedua, ancaman psikologis. Ancaman psikologis tidak secara langsung membahayakan keselamatan fisik kita, tetapi bisa merusak kesehatan mental dan emosional kita. Contoh, ancaman psikologis meliputi intimidasi, pelecehan, manipulasi, atau pengucilan sosial. Ancaman ini bisa memicu rasa takut akan penolakan, penghinaan, atau kehilangan harga diri. Yang ketiga, ancaman eksistensial. Ancaman eksistensial adalah ancaman terhadap makna dan tujuan hidup kita. Ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan besar tentang kematian, kesepian, atau ketidakberartian hidup. Ancaman eksistensial bisa memicu rasa takut akan kematian, kehampaan, atau kehilangan makna hidup. Keempat, ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kondisi di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Ketidakpastian bisa memicu rasa takut karena kita tidak bisa memprediksi atau mengendalikan apa yang akan terjadi. Contoh, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, atau ketidakpastian tentang kesehatan kita. Yang kelima, faktor genetika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada faktor genetika yang berperan dalam rasa takut. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk lebih mudah merasa takut daripada yang lain. Sahabat, menurut psikolog Carl Jung, segala sesuatu yang kita takuti adalah sesuatu yang belum kita pahami. Jadi, kalau kita mau mengatasi rasa takut, kita perlu cari tahu lebih banyak tentang apa yang kita takuti. Penting untuk diingat bahwa rasa takut adalah emosi yang normal dan sehat. Namun, jika rasa takut menjadi berlebihan atau mengganggu kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari bantuan profesional. Yang ketiga, dampak rasa takut yang berlebihan. Sahabat, rasa takut itu penting, tapi kalau berlebihan bisa jadi masalah. Dampaknya bisa macam-macam, mulai dari stres, gangguan tidur, gangguan makan, sampai depresi. Salah satu dampak paling umum dari rasa takut yang berlebihan adalah stres. Ketika kita terus-menerus merasa takut, tubuh kita akan memproduksi hormon stres seperti kortisol. Dalam jangka pendek, kortisol bisa membantu kita menghadapi ancaman. Namun, dalam jangka panjang, kadar kortisol yang tinggi bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan resiko penyakit jantung, dan mengganggu kualitas tidur. Bayangkan, kamu takut banget sama kegagalan. Akibatnya, kamu nggak berani ambil resiko, nggak berani mencoba hal baru, dan akhirnya nggak berkembang. Itu kan sayang banget, Sobat Pemberani. Sahabat, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Hadapi rasa takutmu, dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Ada juga loh, orang yang saking takutnya sama kuman, sampai cuci tangan berkali-kali dalam sehari, sampai kulitnya kering dan pecah-pecah. Nah, kalau yang kayak gini, kita perlu ingetin dia supaya lebih santai ya. Yang keempat, cara menghadapi rasa takut. Sobat Pemberani, kita sudah bahas apa itu takut, penyebabnya, dan dampaknya kalau berlebihan. Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi tentang cara menghadapi rasa takut. Ini adalah bagian yang paling penting, karena kita semua pasti pernah merasa takut, dan kita perlu tahu bagaimana cara menghadapinya agar tidak menjadi penghalang dalam hidup kita. Pertama, kenali rasa takutmu. Jangan hanya merasa takut, tapi cobalah untuk memahami apa yang sebenarnya kamu takuti. Apakah itu takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, atau takut akan sesuatu yang tidak diketahui? Dengan mengenali rasa takutmu, kamu bisa lebih mudah menghadapinya. Misalnya, jika kamu takut gagal, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuat takut gagal? Apa konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi jika aku gagal? Kedua, hadapi rasa takutmu. Jangan lari dari rasa takutmu, tapi hadapilah. Ini mungkin terdengar menakutkan, tapi percayalah, ini adalah cara terbaik untuk mengatasi rasa takut. Ketiga, cari dukungan. Jangan merasa malu atau takut untuk meminta bantuan. Bicaralah dengan orang yang kamu percaya, seperti teman, keluarga, rohaniawan, atau konselor. Mereka bisa memberi dukungan, saran, dan perspektif yang berbeda. Keempat, fokus pada hal-hal positif.
Ketika kamu merasa takut, pikiranmu cenderung fokus pada hal-hal negatif, cobalah untuk mengalihkan fokusmu pada hal-hal positif dalam hidupmu. Yang kelima, berdoa sebagai orang

yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat kita berlindung dan memohon kekuatan. Berdoa bisa memberikan ketenangan hati dan pikiran, serta menguatkan kita dalam menghadapi rasa takut. Sebuah nasihat berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ingat sobat pemberani, rasa takut adalah bagian alami dari menjadi manusia. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu, hadapi rasa takutmu, dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Yang kelima, kapan harus mencari bantuan? Sahabat, rasa takut itu normal. Tapi kalau rasa takutmu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu hubunganmu dengan orang lain, atau membuatmu merasa sangat tertekan, itu tandanya kamu perlu mencari bantuan rohaniawan atau profesional. Seorang psikolog pernah bilang, jika kamu ingin mengubah hidupmu, kamu harus mengubah cara berpikirmu. Konselor bisa membantumu mengubah cara berpikirmu tentang rasa takut, sehingga kamu bisa menghadapinya dengan lebih baik. Jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu, cari bantuan, dan kamu akan menemukan jalan keluar. Ada juga loh orang yang saking takutnya sama dokter gigi, sampai rela sakit gigi berhari-hari. Nah, kalau yang kayak gini kita perlu ingetin dia supaya jangan takut sama dokter gigi. Dokter gigi itu baik kok, cuma mau bantu kita supaya giginya sehat. Itu dia sobat pemberani, obrolan kita tentang rasa takut. Ingat, takut itu manusiawi, tapi berani itu pilihan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Hadapi rasa takutmu dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Sahabat, sampai jumpa di episode Pria Pemberani selanjutnya. Ingat, takut itu manusiawi, tapi berani itu pilihan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Hadapi rasa takutmu, dan Anda akan menemukan kekuatan di sana. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WA kami ke nomor 081-333-777-386. Sampai jumpa. Tetap semangat. Salam sejahtera. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah

0: Kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu enggak, kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Duh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pilihan Maria. Untung Yesus Kristus tidak lahir di Cina, Jepang, atau bahkan Amerika. Mengapa demikian? Karena jika iya, maka kemungkinan besar dia tidak akan sampai dilahirkan. Di ketiga negara yang saya sebutkan tadi, rasio jumlah aborsi dibandingkan dengan kelahiran akan membuat kelahirannya membawa banyak masalah. Mari kita renungkan secara singkat situasinya. Pertama, kehamilan Maria adalah sebuah aib. Ia belum menikah. Bahkan Matius dan Lukas pun yang menuliskan cerita yang indah tentang kelahiran Yesus di Bethlehem mengakui bahwa Yusuf, tunangan Maria, merasa malu karena kehamilannya. Ini terbukti dengan fakta bahwa ia ingin menceraikannya diam-diam. Hanya Allah yang tahu berapa banyak bayi yang tidak pernah dilahirkan karena tekanan yang dirasakan oleh ibu yang kehamilannya tidak direncanakan atau diinginkan sehingga menjadi aib bagi keluarganya. Meskipun sebagian orang menganggap aborsi diam-diam sebagai solusi atas aib itu, trauma dan cerita dalam hati seorang ibu yang berpikir anakku seharusnya sudah berumur sekian tahun sekarang, saat tiba tanggal ulang tahunnya, tahun demi tahun akan terus dialaminya seumur hidup. Yusuf tahu bahwa ia bukan ayah anak itu, dan meskipun ia adalah seorang yang baik dan saleh, ia hanya baru bisa yakin sepenuhnya bahwa anak itu dijadikan oleh Roh Kudus setelah seorang malaikat menampakkan diri kepadanya. Selanjutnya, pertimbangkan fakta bahwa Maria dan Yusuf sama-sama miskin. Lukas menyatakan dengan jelas bahwa meskipun Maria kaya dalam kebenaran, ia miskin secara jasmani. Bagaimana kita bisa tahu hal ini? Ini bisa disimpulkan dari persembahan mereka yang tidak seberapa saat penyerahan Yesus di Bait Allah. Lihat Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 27. Yusuf adalah tukang kayu, seorang pekerja kasar. Dan Maria hanyalah seorang gadis biasa yang mungkin hanya berumur belasan tahun. Sesungguhnya, secara ekonomi mereka tidak mampu untuk memiliki anak saat itu. Semua orang tahu bahwa saat menikah, Anda ingin bisa memiliki waktu untuk menyiapkan rumah dan membeli barang-barang yang diperlukan, bukan langsung direpotkan dengan mengurus bayi. Anak yang dikandung Maria ditakdirkan untuk mengubah nasib umat manusia. Namun sesungguhnya, semua anak adalah hasil pekerjaan tangan Allah yang menggabungkan 23 kromosom dari masing-masing orang tuanya menciptakan seorang anak yang merupakan gabungan bagi umat manusia. Juga ada faktor lain yang banyak dianggap sebagai alasan untuk menggugurkan kandungan. Dunia tempat tinggal mereka penuh dengan kekacauan dan kekalutan. Saya tidak ingin melahirkan anak saya ke dalam dunia yang begitu kacau. Demikian alasan seorang wanita muda ketika menggugurkan janinnya. Di sebagian besar wilayah di dunia, aborsi dianggap sebagai solusi bagi kehamilan yang tidak diinginkan dan dianggap membawa aib. Masalah keuangan memperparah kemiskinan dan menjadi gangguan bagi rencana hidup mereka. Jika Maria mempertimbangkan faktor-faktor tadi, kemungkinan besar Yesus yang seharusnya membawa pemulihan umat manusia dan penebusan bagi jiwa kita tidak akan dilahirkan. Sebuah renungan sebagai penutup. Pendapat yang tadi saya beberkan hanyalah hipotesa saja. Namun realitas dari apa?

0: aborsi bukanlah sekedar hipotesis, melainkan sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Selain dari masalah menghilangkan sebuah nyawa, kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Apakah saya dengan menggugurkan kandungan melawan keinginan Allah? Jika iya, maka saya berarti sudah memutuskan sesuatu yang seharusnya hanya berhak diputuskan oleh Dia. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di info jelang siang untuk edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Dan informasi yang pertama kami ambilkan dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah. Untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026, tengah pekan berpotensi cerah sepanjang hari.

Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca Kota Semarang hari ini Kamis 18 Juni diperkirakan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut ke selatan hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam dengan suhu di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 43 hingga 77%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang cuaca diperkirakan cerah. Angin bertiup dominan dari barat daya menuju utara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 92%. Sedangkan wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari utara ke timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 0 hingga 5 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 17 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 97%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca dominan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat laut barat daya menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 sampai 93%. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 11 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 99%.

Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 18 Juni 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli 17.835 rupiah dan jual 17.855 rupiah. Dolar Singapura beli 13.842 rupiah dan jual 13.887 rupiah. Euro Eropa beli 20.526 rupiah dan jual 20.582 rupiah. Dolar Australia beli 12.532 rupiah dan jual 12.579 rupiah. Dolar Kanada beli 12.638 rupiah dan jual 12.670 rupiah. Pound Sterling Inggris beli 23.716 rupiah dan jual 23.794 rupiah. Dolar Hong Kong beli 2.275 rupiah dan jual 2.278 rupiah. Yen Jepang beli 110,95 rupiah dan jual 111,29 rupiah. Rial Saudi beli 4.751 rupiah dan jual 4.758 rupiah. Yuan China beli 2.629 rupiah dan jual 2.647 rupiah. Won Korea Selatan beli 11,40 rupiah dan jual 12,8 rupiah.

Informasi selanjutnya, Pemprov Jateng masih gratiskan PKB dan BBNKB kendaraan listrik. Pemprov Jateng masih membebaskan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, kendaraan listrik berbasis baterai. Pernyataan ini sejalan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi nomor 100.3.3.1/161 tahun 2026 tentang pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang ditetapkan pada 29 Mei 2026. Sekda Pemprov Jateng Sumarno menjelaskan, kendaraan listrik memiliki banyak nilai positif dalam upaya menjaga energi berkelanjutan sebab selain lebih efisien juga ramah terhadap lingkungan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Masih dari suaramerdeka.com, harga BBM non-subsidi dipastikan ikut harga pasar. Evaluasi dilakukan secara berkala. Dari Jakarta kami sampaikan, Pertamina Patraniaga memastikan penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series pada tanggal 10 Juni 2026 sudah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang telah ditetapkan pemerintah, seperti diungkapkan Koper Sekretari Pertamina Putraniaga Robert MV Dumatubun. Penetapan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini sejalan dengan informasi yang telah disampaikan pemerintah, di mana Pertamax series merupakan BBM non-subsidi yang harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula yang berlaku. Sementara itu BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan pemerintah tidak ada perubahan. Secara normal evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala. Di tengah kondisi dan dinamika global di mana harga minyak dunia beranjak naik, dampak kondisi geopolitik, pemerintah senantiasa menjaga harga BBM non-subsidi jenis Pertamax series selalu stabil dengan tidak mengalami kenaikan. Informasi berikutnya, info terkini harga emas Pegadaian Kamis 18 Juni 2026 rata-rata mulai naik kembali. Data terbaru yang dikutip dari laman resmi Pegadaian serta Galeri 24 Kamis 18 Juni, harga emas rata-rata mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi. Untuk jenis harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga 2.843.000, naik 4.000 dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga emas UBS 24 karat 1 gram ada di angka 2.738.000 per gram, naik 1.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp2.725.000, naik 7.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya dinamis serta berubah-ubah.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Informasi berikutnya kami sampaikan. Usulan perombakan program MBG Fokus Ekonomi Warga dan UMKM dinilai lebih tepat sasaran. Dari Jakarta kami sampaikan, program MBG masih menjadi bahan diskusi publik setelah berjalan sekitar 1,5 tahun sejak diluncurkan pada Januari 2025. Berbagai kritik muncul dari masyarakat mulai dari kualitas pelaksanaan di lapangan hingga efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di tengah perdebatan tersebut muncul usulan agar arah program tidak lagi semata-mata menonjolkan aspek gizi sebagai pesan utama kepada masyarakat. Menurut sejumlah pandangan, program ini justru memiliki potensi besar sebagai instrumen pergerakan ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Jika pendekatannya diubah, perhatian publik tidak akan terus berfokus pada perdebatan mengenai kandungan gizi setiap menu yang disajikan. Sebaliknya, masyarakat dapat melihat manfaat yang lebih luas berupa peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mengurangi ketergantungan pada Dapur Besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Saat ini satu dapur SPPG mampu melayani ribuan porsi makanan setiap hari sehingga membutuhkan investasi yang relatif besar. Kondisi tersebut dinilai membuat pelaku usaha kecil, catering, rumahan, dan kantin sekolah sulit ikut berpartisipasi dalam program ini. Karena itu muncul usulan agar model dapur besar dipecah menjadi unit-unit lebih kecil dan tersebar di banyak wilayah. Konsep dapur skala kecil dinilai dapat membuka kesempatan lebih luas bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai penyedia makanan program MBG. Selain memperluas partisipasi masyarakat, jumlah dapur yang lebih banyak juga berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah lebih besar. Masih dari Jakarta, yang kami ambilkan dari suaramerdeka.com. Sorotan untuk kepala BGN baru, Anas Urbaningrum minta Nani Deyang tidak hindari pertanyaan media. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani S. Deyang menjadi perhatian publik setelah memilih meninggalkan lokasi tanpa memberikan tanggapan kepada wartawan yang menunggu usai rapat dengan DPR. Peristiwa tersebut terjadi setelah Nani menghadiri pembahasan mengenai anggaran program MBG bersama DPR pada Senin 15 Juni 2026. Seusai rapat, Nani terlihat langsung berjalan menuju kendaraan yang telah menunggunya tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan awak media. Sejumlah wartawan saat itu mencoba meminta penjelasan terkait polemik pengadaan motor listrik yang dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya di BGN. Namun pertanyaan tersebut tidak mendapatkan respon dari Nani yang baru menjadi sebagai Kepala BGN sejak 8 Juni 2026. Sikap tersebut memicu berbagai tanggapan termasuk dari politikus Anas Urbaningrum yang menilai komunikasi dengan media sebaiknya tetap dilakukan secara terbuka.

Informasi yang terakhir, kasus bullying siswa SMP Semarang, fraksi di PDIP DPRD langsung gandeng Polrestabes dan DP3A.

Si PDIP DPRD Kota Semarang yang biasanya menjadi tempat membahas berbagai persoalan politik mendadak dipenuhi suasana baru pada Rabu 17 Juni. Tangis seorang ibu pecah saat menceritakan kondisi putranya yang diduga menjadi korban perundungan dan pengeroyokan oleh tiga kakak kelasnya di lingkungan sekolah. Air mata yang mengalir di hadapan para anggota dewan menjadi gambaran betapa berat beban yang kini ditanggung keluarga korban. Ristia, ibu dari KAA, datang ke fraksi PDIP Kota Semarang untuk minta pendampingan sekaligus mengadukan dugaan kasus perundungan yang dialami anaknya. Menurutnya, KAA mengalami lebih dari 8 titik luka memar yang tersebar di kepala, wajah, dada, perut, tangan hingga kedua kakinya. Sejumlah luka bahkan tampak membiru yang diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tiga kakak kelasnya di toilet sekolah. Suasana ruang pertemuan semakin hening ketika Risa berkali-kali menghentikan ceritanya karena tidak mampu menahan tangisnya. Untuk memperkuat laporannya, Ristia juga menunjukkan sejumlah foto kondisi putranya kepada anggota Komisi D. Rizka berharap fraksi PDIP Kota Semarang dapat mengawal proses penyelesaian kasus secara serius. Ia juga meminta para wakil rakyat menjadi jembatan komunikasi antara keluarga korban dan pihak-pihak terkait agar proses penanganan berjalan adil dan transparan. Menanggapi aduan itu, Komisi D DPRD Kota Semarang dari fraksi PDIP Michael menegaskan pihaknya akan mengawal dugaan kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMP swasta di Kota Semarang tersebut hingga tuntas. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.

96.5 FM itu sahabat Anda, selamat pagi menjelang siang. Masih kami temani sahabat di acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan hadir memberikan semangat tersendiri dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan dan juga info sehat bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Pastikan sahabat tetap terus bersama kami di 96.5 FM.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis.

0: menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi

Mengetahui akan hal yang 10 hal yang membuat orang itu sering marah tanpa sebab. Nah, sahabat, marah adalah hal yang wajar asalkan jelas penyebabnya dan tidak berlebihan, begitu ya. Keinginan kita ya, namun bila kita sering marah tanpa sebab ya, kondisi tersebut mungkin menjadi pertanda dari gangguan mental hingga masalah kesehatan tertentu. Lantas apa yang menjadi penyebabnya? Penyebab orang marah tanpa sebab itu bisa berbeda-beda. Kemunculannya itu dapat menjadi tanda dari suatu masalah kesehatan mental hingga penyakit tertentu. Nah, ini ada beberapa alasan seseorang itu sering marah tanpa sebab. Yang pertama tuh kurang tidur. Kayak bayi kalau kurang tidur rewel. Kalau kita marah gitu ya. Nah, kurang tidur membuat otak kelelahan sehingga kerjanya menurun. Akibatnya kita sulit untuk berkonsentrasi, lalu berpikir jernih dan mencerna informasi baru. Tubuh yang kelelahan itu ditambah dengan berkurangnya kerja otak dapat membuat produktivitas menurun tajam. Lama-kelamaan, situasi tersebut dapat membuat kita menjadi stres. Stres pekerjaan ditambah efek kurang tidur itu dapat membuat emosi meledak seperti bom waktu. Contohnya, kita cemas karena pekerjaan belum selesai padahal deadline sudah mepet. Ketika orang lain bertanya mengenai pekerjaan atau hal lain yang terkait, kita menanggapinya dengan amarah. Lalu yang kedua adalah depresi. Nah, depresi dapat menyebabkan orang sering marah tanpa sebab. Bahkan pengidap depresi dapat merespons suatu hal dengan ucapan atau perilaku kasar. Gangguan mental ini juga bisa membuat seseorang melakukan hal berisiko seperti menyetir ugal-ugalan misalnya dengan kecepatan tinggi. Nah, kondisi ini tidak boleh disepelekan dan memerlukan penanganan serius. Jika terus dibiarkan, depresi dapat berkembang menjadi kesehatan mental yang lebih parah. Jadi masalah kesehatan mental yang lebih parah ya. Lalu bisa juga selain kurang tidur, depresi, gangguan kecemasan. Nah, rasa cemas dan gangguan kecemasan juga bisa membuat seorang itu gampang meledak. Hal ini terjadi karena cemas berlebihan itu bisa membuat seseorang sulit mengatur emosi. Orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan itu cenderung berpandangan negatif terhadap suatu hal. Padahal apa yang dibayangkan sebenarnya berpotensi baik. Akibatnya ketika muncul situasi yang tidak mengenakan, mereka meluapkan emosi dengan amarah. Sama seperti depresi, gangguan kecemasan juga perlu penanganan serius. Kemudian mungkin bisa aja merasa diabaikan. Rasa diabaikan dan tidak dipedulikan oleh orang di sekitar dapat membuat kita mudah marah. Pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang berharap dan mencari kepuasan dari hubungan sosial. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, ini bisa menimbulkan emosi negatif. Sebagai contoh, kita mungkin saja mengharapkan dukungan dari pasangan. Namun ternyata pasangan kita yang sangat cuek tidak menyadarinya. Nah, kita merasa diabaikan kan? Karena tidak mendapat dukungan dari pasangan. Nah, situasi tersebut itu dapat membuat kita marah tanpa sebab. Nanti kita akan bagikan lagi apa lagi yang membuat seseorang itu bisa marah tanpa sebab ya. Jadi sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Yul, Yul,
1: ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
5: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
6: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
6: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
7: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
8: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

sahabat, balik lagi di info selanjutnya berkenaan dengan tadi ya, kenapa tiba-tiba orang gak ada apa-apa marah gitu ya. Ada beberapa sebab yang sudah kami bagikan, diantaranya mungkin kurang tidur bisa, lalu juga mengalami gangguan kecemasan, bisa juga karena depresi, bisa juga merasa diabaikan, kemudian juga karena hipertiroidisme. Sering marah tanpa sebab bisa muncul sebagai gejala gangguan kesehatan tertentu seperti hipertiroidisme. Nah, hipertiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher akan mengendalikan semua hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Apabila produksinya berlebihan, hipertiroidisme itu bisa memicu jantung berdebar, tangannya gemetar, kegelisahan, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Sebuah penelitian yang penelitian dalam Turkish Journal of Health Science and Life tahun 2022 menyebutkan orang dengan agresi tinggi cenderung memiliki kadar tiroksin T4 dan tridotironin ya, agak susah bacanya, atau T3 yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini Mas berhubungan dengan kondisi yang hipertiroid tadi ya. Lalu yang keenam itu efek pengobatan kolesterol. Kondisi konsumsi obat-obatan untuk kolesterol tinggi itu diduga bisa membuat kita marah tanpa sebab. Sebagai contoh, salah satu efek samping statin yang merupakan obat untuk mengelola gejala kolesterol tinggi adalah menurunkan tingkat serotonin. Serotonin adalah hormon yang dilepaskan otak untuk menciptakan rasa bahagia, tenang, dan puas. Serotonin yang rendah itu bisa membuat seorang rentan emosi hingga depresi. Lalu yang ketujuh adalah intermittent explosive disorder atau IED. Ini adalah suatu kondisi mental yang ditandai dengan ledakan amarah yang tidak terduga. Bahkan kemarahan yang muncul bisa disertai dengan kekerasan. Dikutip dari Cleveland Clinic, 80% orang dengan IED tadi memiliki gangguan mental lain, antara lain gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan trauma psikologis. Nah, intermittent explosive disorder itu dapat terjadi pada anak-anak berusia 6 tahun ke atas dan orang dewasa yang berusia di bawah 40 tahun. Kemudian yang kedelapan adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku. Nah, gejala umum dari penyakit ini adalah halusinasi dan delusi. Pengidapnya bisa melihat hal-hal yang tidak nyata dan memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, pada beberapa kasus, skizofrenia ini bisa memicu rasa marah tanpa sebab. Hal ini terjadi karena skizofrenia membuat emosi Anda menjadi tidak teratur dan sulit dikendalikan. Lalu yang terakhir adalah gangguan bipolar. Nah, sering marah tanpa sebab mungkin terjadi pada gangguan bipolar. Masalah mental ini bisa mengubah suasana hati pengidapnya dengan sangat ekstrem. Gangguan bipolar dapat membuat seseorang yang sebelumnya senang tiba-tiba menjadi sangat sedih atau sangat marah. Nah, gejala ini umumnya muncul saat sahabat memasuki fase depresi. Fase depresi juga ditandai dengan penurunan energi, penurunan minat, serta motivasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu, bisa juga karena gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang atau BPD, Borderline Personality Disorder, itu adalah gangguan mental yang membuat pengidapnya kesulitan untuk mengendalikan emosi. Nah, kondisi ini dapat disebabkan karena perubahan suasana hati yang terjadi secara mendadak. Umumnya orang dengan BPD ini sering marah karena merasa diabaikan. Gangguan mental ini dapat ditangani dengan psikoterapi, obat-obatan, ataupun kombinasi keduanya. Nah, sahabat, ini beberapa hal mengapa ada beberapa orang yang tidak ada sebab musabab kok tiba-tiba marah seperti itu ya. Ada beberapa gangguan yang mungkin dialami sehingga orang itu marah tanpa sebab. Nah, lalu
Untuk informasi berikutnya yang ingin kami bagikan adalah cara agar tidak mudah marah tanpa sebab, bagaimana nih? Nah, sahabat, cara mengatasi amarah yang muncul tanpa sebab ini harus disesuaikan dengan penyebabnya dulu nih. Ditelusuri penyebabnya dulu, kenapa kok bisa gitu ya. Sebagai contoh, bila penyebabnya berasal dari masalah mental ya, seperti depresi dan gangguan kecemasan, kita tentu membutuhkan bantuan psikolog atau psikiater ya, ada ahlinya khusus. Kita juga bisa melakukan beberapa tindakan sederhana untuk mengurangi sifat mudah tersinggung atau gampang marah. Ekspresikan emosi tanpa menyalahkan orang lain, seperti misalnya dengan menulis, menyanyi, atau berteriak di ruang terbuka atau di pinggir laut, teriak sekuatnya gitu ya. Itu bisa juga ekspresikan ya, emosi tanpa menyalahkan orang lain. Kemudian menarik nafas dalam saat merasa kesal atau marah. Menghindari pikiran negatif yang bisa memicu kemarahan. Jangan lupa juga rutin berolahraga untuk mengurangi stres. Berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Terapkan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Nah, jika sahabat mengalami kesulitan dalam mengendalikan amarah, ya cobalah ikut konseling kesehatan mental dengan psikolog atau psikiater terdekat dari tempat tinggal Anda. Nah, dengan begitu sahabat bisa mendapatkan penanganan yang sesuai dengan penyebabnya. Oke sahabat, semoga apa yang kami bagikan bermanfaat ya buat kita semuanya. Dan pastikan sahabat tetap bersama kami. Kita akan simak lagu berikutnya menghantarkan kita menuju ke tepat pukul 11 lebih 30 menit nanti.

0: Ah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan segera jalan acara firman untuk Anda. Inilah firman untuk Anda disampaikan oleh Pendeta Muria Ali dari GKMI Puri Anugrah Semarang. Selamat mendengarkan.
1: Itu sahabat Anda.

0: Halo sahabat Iktus yang dikasih oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugrah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang saya percaya penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya melalui firman Tuhan yang akan sampai di telinga sahabat, di hadirat sahabat, dimanapun sahabat berada, firman Tuhan ini akan menjadi pencerahan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi sahabat semua.
1: Mari kita berdoa.
0: Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami tahu Tuhan, hanya ketika kami datang di hadapan-Mu, ketika kami sujud menyembah di altar-Mu, ketika kami merendahkan diri kami dan meninggikan Engkau, di situ terjadi pemulihan, di situ terjadi mukjizat, di situ terjadi hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami hari ini Bapa untuk kembali memahami bahwa anugerah Tuhan melebihi segala dosa dan salah kami. Berkati kami dengan kebenaran-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 38 ayat 24 sampai 26 dengan satu tema, anugerah melampaui aib. Saudara, 24, sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundap, bahkan telah mengandung dari persundalan itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang berkata kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shela anakku, dan ia tidak bersetubu lagi dengan perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah satu bagian bacaan dari satu peristiwa panjang tentang bagaimana keluarga Yehuda. Yehuda adalah seorang yang terkenal karena dari garis keturunan Yehudalah lahir Yesus Kristus. Yehuda adalah salah satu suku di Israel, anak-anak Yakub yang fenomenal. Sampai sekarang banyak disebut di Perjanjian Baru adalah suku Yehuda. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa Yehuda ini punya satu aib yang luar biasa. Yehuda melakukan satu kesalahan yang besar, yang memalukan. Tapi anehnya, kesalahan yang besar, yang memalukan, yang menjadi pergunjingan orang sekampung, orang itu loh dipakai Tuhan. Nah itu yang kita mau melihat. Kesalahan Yehuda yang begitu besar, kok Tuhan masih pakai? Kok enggak pakai orang lain? Nah kita mau belajar bahwa Tuhan itu, anugerah Tuhan itu melebihi kesalahan dan dosa kita. Jadi ceritanya itu mulai dari Yehuda punya seorang menantu. Karena Yehuda punya 3 anak laki-laki. Ya, ada Er, ada Onan, ada Shela. Lalu kemudian punya seorang menantu yang namanya Tamar. Tamar ini adalah istri dari anak pertamanya yang bernama Er. Menikah belum lama, belum punya anak, matilah suaminya, meninggal. Nah, orang Yahudi mereka punya satu hukum, namanya hukum Levirat, yaitu kalau istri kokonya meninggal, istrinya ini belum punya anak, maka adiknya wajib, hukumnya wajib menikah dengan ensonya. Itu wajib, itu hukum Levirat. Jadi bukan bisa milih,
1: mau apa enggak ya, engkau cantik apa enggak ya, bukan itu. Tapi ini wajib. Jadi engkaunya sudah meninggal, engkaunya belum punya anak nih, maka adiknya wajib nikah sama engkaunya supaya engkaunya punya anak. Lalu anaknya nanti itu diatasnamakan itu engkaunya, supaya nanti waktu bagi warisan engkaunya tetap dapat jatah warisan dari anaknya. Walaupun anak yang dilahirkan, yang dihasilkan oleh adiknya, tapi anaknya ini atas nama engkaunya. Ini bicara warisan, maka hukum levirat itu ada. Meninggallah anak pertama, lalu anak keduanya namanya Onan. Onan harus menikahi engkaunya. Lalu si Onan ini menikah, tapi Onannya rodok jahat. Onan berpikir, kalau aku tidur sama engkauku lalu punya anak, nanti itu anak engkauku, bukan anakku. Yunduk salah. Lalu dia tidak mau menghasilkan anak bersama dengan engkaunya. Tuhan melihat itu dan Tuhan marah. Lalu Onan juga dimatiin oleh Tuhan. Matilah Onan. Jadi Er mati, Onan mati. Ada adiknya yang kecil, Sheila, masih kecil. Si adik laki-laki terakhir ini masih kecil. Maka kemudian si Yehuda ngomong sama menantunya, menantu, hukum levirat memang saya masih harus memberikan Sheila untuk menjadi suamimu. Tapi Sheila ini masih kecil, belum usia menikah. Jadi kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu, kamu hidup sebagai janda sambil menunggu Sheila sudah dewasa, baru akan kuserahkan bagimu menjadi suamimu. Itu janjinya si Yehuda. Tapi dalam hatinya Yehuda, dia sengaja katakan itu, sengaja suruh si Tamar pulang. Supaya apa? Dia takut nanti anak ketiga tak kasihkan lagi, mati lagi. Masalahnya anak pertama mati, anak kedua mati, ditinggal anak ketiga nih. Masalahnya menantunya tukang makan suami. Tiap kali laki-laki tidur sama dia, mati masalahnya. Jadi Yehuda juga takut nih, tinggal satu-satunya. Tapi kalau enggak dikasihkan, melanggar hukum levirat. Dikasihkan, anakku bakal mati. Sehingga Yehuda mulai pikir, aku harus cari cara supaya anakku tetap hidup. Lalu caranya, cara yang tidak terlihat bahwa dia jahat, dia bilang, pulang dulu tinggal sama orang tuamu, nanti kalau Sheila sudah dewasa, pasti aku berikan. Berlangsunglah bertahun-tahun. Sheila sudah dewasa, tapi tidak juga diberikan kepada Tamar. Sehingga satu hari ketika Yehuda sedang pergi ke Timna, Timna itu satu tempat di mana domba-dombanya Yehuda sedang digunting bulunya. Ketika pergi ke Timna, orang kasih tahu kepada Tamar, mertuamu lagi pergi ke Timna. Dan ibu mertuanya sudah meninggal. Jadi istrinya Yehuda sudah meninggal. Dan Yehuda sudah menyelesaikan masa perkabungannya. Lalu dia pergi ke Timna. Tamar tahu ibu mertua sudah meninggal, tinggal bapak mertua. Pasti rodok gatel nih bapak mertua nih. Ibu mertua sudah meninggal. Lalu Tamar juga pikir, dia sudah tipu aku, gimana cara tak tipu balik. Di tradisi Yahudi, kalau mereka janda, mereka harus berpakaian, pakaian janda. Jadi ada pakaian yang memang khusus untuk para janda. Jadi dia jalan kemanapun orang tahu, oh janda. Dari pakaiannya. Dan selama dia janda yang terikat dengan janji dengan mertuanya bahwa akan dikasih Sheila, orang tidak boleh menikahi dia. Dan dia tidak boleh menikah dengan orang lain karena dia masih terikat dengan hukum levirat. Jadi orang lain juga tidak berani, misal mau sama Tamar, enggak berani karena lo ini menantunya Yehuda lo. Yehuda masih punya Sheila lo. Ini masih terikat hukum levirat. Jadi bayangkan masa depan Tamar, masa depan yang tergantung kepada Yehuda. Dan Yehuda enggak kasih si Sheila. Ditipu begitu. Ketika Yehuda sampai di pintu gerbang kota Timna, si Tamar pintar. Tamar dia lepaskan baju jandanya, dia pakai pakaian pakaian yang begitu soleh, begitu bagus kelihatannya. Lalu dia memakai cadar, lalu dia berdiri di pintu gerbang itu. Ketika Yehuda lewat, Yehuda lihat, "Ih, ada cewek nih. Istriku udah meninggal nih. Masa berkabungku udah selesai nih. Aduh, ada cewek nih. Pakai pakai cadar kan enggak kelihatan dari bodinya. Oke nih." Lalu Yehuda bilang, "Saya mau tidur sama kamu." Karena pikir Yehuda, ini pasti pelacur nih. Karena ada di pintu gerbang. Wah, pasti lagi nunggu orang mau beli nih. Maka Yehuda bilang, "Cewek, ayo, saya mau tidur sama kamu." Lalu si Tamar bilang, "Boleh, tapi kamu bayarnya apa?" Yehuda bilang, "Saya kasih kamu domba." "Oke, nanti ya, tak kirimi domba untuk kamu." "Oke," kata si Tamar, "tapi kan dombanya makan nanti kirim." "Nah, jaminannya apa bahwa kamu akan kirim domba?" Pinter juga Tamar kan, dia gak mau ditipu dua kali. "Jaminannya apa?" Lalu Yehuda bilang, "Kamu minta apa?" "Oke, aku minta capmu, stempel materaimu, kalungmu, sama tongkatmu." Karena Yehudanya sudah lama puasa, istrinya udah mati udah lama nih, udah lama puasa, begitu cewek ini dia sudah nafsu, dia udah gak pikir yang lain. "Oke," dikasihnya kan capnya, kasihkan kalungnya, kasihkan tongkatnya, menjadi jaminan untuk nanti domba akan dikirim, baru semua ini dikembalikan kepada Yehuda. Pegangan jaminannya, tidurlah, dan selesailah kisah itu. Dan Tuhan memang luar biasa. Yang tidur satu kali itu hamillah si Tamar. Memang Tuhan itu ajaib. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Kadang orang yang sudah menikah bertahun-tahun masih gak hamil-hamil. Lalu ini Yehuda ambek Tamar tuh sekali tok hamil. Memang itu anak ini anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan. Tuhan memang hamil. Hamil si Tamar. Berita sampai kepada Yehuda. "Weh Yehuda, menantumu hamil." Wah, Yehuda udah marah. "Ambilnya bakar. Karena dia menantuku masih terikat dengan hukum Levirat. Dia masih milikku. Milik keluargaku. Kalau dia hamil, pasti dia bersundal. Hukumannya bakar." Wah, dengan gagah Yehuda. Ketika orang datang kepada Tamar, Tamar bilang, "Sebentar, sebentar." Orang tanya, "Kamu hamil, kamu hubungan dengan siapa?" Lalu Tamar bilang, "Saya pun tidak tahu laki-laki itu siapa. Tapi yang saya tahu stempelnya ini, kalungnya ini, tongkatnya ini." Kenapa masih di tangannya si Tamar? Yehuda, ini kadang laki-laki Bapak Ibu, kalau sudah habis manis lupa. Yehuda kan janji, "Aku akan kirim domba." Waktu lagi pengen. Lah kepengennya sudah tersalurkan, dia lupa janjinya. Dia lupa ngirim domba. Sehingga stempel, kalung semuanya masih di tangan si Tamar. Masih dipegang karena Yehuda udah lupa sama domba yang harus dikirim. Sehingga ketika orang datang, "Kamu hamil nih, laki-lakinya siapa?"

banget. Wih, itu Yehuda. Tapi nama Yehuda tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Ah, ini luar biasanya. Aibnya besar banget. Dosanya besar banget. Udah nipu hamil menantunya dan sebagainya. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, tipu dibalas tipu. Maka kita jangan belajar untuk menipu. Kalau kita menipu, tunggu aja satu hari kita pasti ada ditipu. Nah, seringkali orang berkata, Pak, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau orang tuanya broken home, anaknya yo pasti broken home. Orang tuanya jahat, anaknya yo pasti jahat. Hubungannya kayak gitu, anaknya haram. Kan kita seringkali dengar, anaknya haram mo, Pak. Kok haram? Ra ono bapake. Lah ndak mungkin. Oh, anak yang ndak ada bapaknya cuma Yesus Kristus kok. Cuma Tuhan Yesus yang bisa dilahirkan tanpa laki-laki. Itu cuma Yesus Kristus. Kalau yang lain pasti ada bapaknya. Cuma masalah kadang mereka sudah tidak tahu bapaknya yang mana. Karena bapaknya habis hamil ibunya ditinggal gitu loh. Atau tidak melalui perkawinan, pernikahan. Lalu masyarakat menamai anak-anak itu sebagai anak haram. Anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan dianggap anak haram. Lalu anak-anak haram dianggap anak-anak yang dikutuk, anak-anak yang gak baik. Oh, anak-anak haram, oh, Pak. Dari hubungan yang gak benar, Pak. Pasti masa depannya gak benar. Jangan terlalu cepat menghakimi. Bagian kita bukan hakim. Bagian kita adalah belas kasihan, anugerah, memberkati, dan mendoakan. Jangan terlalu cepat menghakimi. Kita lihat peristiwa ini. Anak haram yang diberkati. Tamar melahirkan anak kembar yaitu Peres dan Serah. Dan kita lihat di Rut pasal 4 ayat 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Bapak Ibu, anaknya Tamar itu adalah nenek moyangnya Raja Daud. Siapa bilang anak haram itu pasti hancur hidupnya? Siapa bilang anak yang dari broken home itu pasti berantakan? Siapa bilang anak yang hidupnya berantakan pasti berantakan masa depannya? Siapa bilang? Alkitab membuktikan. Anak dari hubungan mertua dan menantu. Disclaimer dulu Bapak Ibu, ini bukan berarti hubungan mertua menantu itu baik, tidak Bapak Ibu. Ya, jangan jadi sampai, oh Pak, berarti mertua menantu baik, bukan. Disclaimer dulu ya, bukan di situ. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ini hubungan yang penuh dosa, penuh aib. Tuhan bisa ubah anak-anaknya menjadi anak-anak yang diberkati. Amin. Ini Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat. Maka kita belajar kasih sayang Tuhan. Jangan terlalu cepat menghakimi, mendiskreditkan. Lalu berkata, anak kayak gitu gak punya masa depan, Pak. Loh, kok kita yang tahu? Emang kita yang mengatur masa depannya? Gak bisa. Kita gak bisa berkata, anak ini gak bisa masa depan, Pak. Orang itu gak punya masa depan, Pak. Gak bisa. Dunia ini masih terus berjalan. Hidup ini masih terus berjalan. Kita gak tahu besarnya jadi apa. Siapa tahu? Seorang anak di pinggir sungai Solo yang rumahnya seringkali diusir-usir ternyata jadi presiden namanya Joko Widodo. Kan gak ada yang tahu. Karena kita gak tahu bagaimana masa depan, maka jangan terlalu cepat menghakimi. Jangan terlalu cepat seakan-akan kita yang punya kunci untuk orang ini dapat anugerah atau tidak. Buktinya anak dari Tamar yang hamil karena hubungan dengan mertuanya diberkati tuh. Anak kembar ini diberkati. Dari Peres lahir sampai kepada Daud. Zerah juga punya keturunan yang luar biasa dari klan suku Yehuda. Bapak Ibu, ini sesuatu mengajarkan kita supaya kita tidak terlalu cepat untuk menghakimi. Anugerah Tuhan melebihi dosa dan kesalahan kita.

anugerah Tuhan itu melebihi dosa dan kesalahan kita. Di Amerika ada seorang bernama Nicky Cruz. Nicky Cruz ini adalah satu gangster yang terkenal pada zamannya. Dia pembunuh, dia melakukan berbagai kejahatan. Nicky Cruz. Di Amerika di zamannya, semua orang kenal Nicky Cruz. Dan semua orang takut, bahkan polisi-polisi pun takut sama dia. Karena begitu ganasnya, begitu jahat. Satu hari Nicky Cruz berjumpa dengan seorang pendeta. Pendeta ini tidak takut mati. Dia datang kepada Nicky Cruz. Dia menginjili Nicky Cruz. Dan orang-orang kaget, anak buahnya kaget. Loh ini pendeta kok beraninya ya datang nginjili Nicky Cruz ya. Tapi pendeta ini udah siap. Mau dibacok-bacok lah, mau ditembak-tembak lah. Yang penting Injil diberitakan. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Lewat pendeta ini, Nicky Cruz bertobat. Dan akhirnya Nicky Cruz, dia meninggalkan dunia gelapnya. Dia meninggalkan gangsternya. Dan Nicky Cruz menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil yang hebat. Siapa bilang gak ada masa depan? Tuhan bisa ngubah Nicky Cruz yang seorang preman besar, menjadi seorang pendeta dan penginjil. Tuhan bisa ubah. Saya yang dulunya anak seorang dukun, hari ini jadi pendeta. Siapa bilang anak dukun pasti jadi dukun? Lu anak dukun boleh tong jadi pendeta, enggak apa-apa toh. Anugerah Tuhan besar. Kalau anugerah Tuhan yang begitu besar, kenapa kita seringkali justru kadang melihat orang lain dengan pandangan mata sebelah karena melihat, ah ini orang susah, ini gak punya masa depan, madesu, masa depan suram. Lu siapa kita? Lalu kita kemudian yang hidup dalam keluarga atau leluhur yang jelek, lalu kita merasa, Pak saya pasti tidak bisa apa-apa, Pak orang tuaku begini yuk dan begitu. Loh, kenapa apa yang dilakukan orang tua harus mengintimidasi kita? Bukankah Ibrani 8:12 katakan, sebab aku ini menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan menaruh belas kasihan dan tidak mengingat-ingat dosa. Orang tua kita boleh salah, tapi kita tidak harus melakukan kesalahan yang sama. Orang tua kita boleh tidak mengenal Tuhan. Kita tidak perlu ikut-ikutan tidak mengenal Tuhan. Orang tua kita boleh menjadi penjahat besar, tapi kita tidak perlu ikut menjadi penjahat besar. Itu namanya anugerah melampaui segala aib. Siapapun orang tua kita dan bagaimanapun mereka, mereka punya kehidupannya sendiri di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh terintimidasi dan tidak perlu terintimidasi dengan itu. Bahwa papaku seperti ini yo, lo seaku piye hidupku, masa depanku piye, papaku kayak gini. Loh, papamu punya kehidupan sendiri. Papamu juga punya jalannya sendiri. Dia punya tanggung jawabnya sendiri di hadapan Tuhan. Dan engkau pun punya tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan anugerah. Bahkan anak haram yang namanya Peres dan Zera diberkati Tuhan, dipakai Tuhan menjadi leluhur dari Raja Daud. Tidak ada orang yang tahu. Tapi anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu jangan membatasi anugerah Tuhan bagi setiap orang yang diinginkannya. Jangan batasi anugerah Tuhan. Tuhan bisa berikan anugerah kepada setiap orang siapapun yang Tuhan inginkan. Apapun latar belakangnya. Sekalipun papanya dukun, Tuhan bisa kasih anugerah menjadi seorang pendeta. Sekalipun papanya seorang penjahat, Tuhan bisa kasih anugerah menjadi orang besar dan hebat. Nah hari ini, bagi kita yang sudah terima anugerah itu, ayo pelihara anugerah itu. Ayo rawat anugerah ini. Karena anugerah ini anugerah yang luar biasa. Karena anugerah yang gak bisa kita dapatkan. Anugerah yang gak bisa didapatkan. Ada satu keluarga suami istri. Mereka sudah lama pernikahannya mau punya anak. Sudah berbagai cara mereka lakukan. Masih tak kunjung punya anak. Akhirnya mereka ditawarkan satu cara, itu bayi tabung. Pasangan ini dia mulai nabung dulu. Sebelum bayi tabung dia harus nabung dulu Bapak Ibu, karena cukup mahal. Dia nabung dulu sampai tabungannya sudah cukup. Pergilah mereka untuk mulai proses untuk bayi tabung.
Lalu kemudian berhasil bayi tabungnya. Anaknya dilahirkan. Seorang anak laki-laki yang ganteng, yang hebat. Bapak Ibu, saya lihat keluarga ini mengasihi anak satu-satunya yang dilahirkan dalam proses yang panjang. Yang mereka tahu, karena kalau bukan anugerah Tuhan, gak mungkin kami punya anak ini. Maka kedua orang tua ini sayang sama anaknya luar biasa. Luar biasa. Melebihi apapun. Mereka betul-betul sayang sama orang tuanya. Banget sayangnya. Bahkan kadang kita berkata, sayangnya sudah kebangetan. Tapi bagi orang tuanya kami bisa sesayang ini, kan ini anugerah. Maka anaknya itu dirawat, dipelihara luar biasa. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Ayo kita pelihara ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Maka jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dunia ini. Ini keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan bisa pilih kita ada saat hari ini. Ini karena anugerah Tuhan. Karena hari ini masih banyak orang di luar sana yang berusaha mau mengenal Kristus, enggak kenal-kenal juga. Yang berusaha mau cari keselamatan, enggak selamat-selamat juga. Lah kita yang enggak melakukan apa-apa, hari ini Tuhan sudah pilih kita masuk di dalam komunitas orang-orang yang diselamatkan. Ayo pelihara. Jangan terintimidasi oleh karena masa lalu kita. Tapi Tuhan mengampuni dan melupakan dosa kita. Yuk kita pelihara keselamatan kita. Kita hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan ingat, jangan menghakimi orang lain. Hanya mungkin hari ini hidupnya enggak baik. Karena anugerah Tuhan juga sama besar untuk dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami. Mengajarkan kami bahwa kami harus menghargai anugerah yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami tahu Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Maka siapapun kami, apapun latar belakang kami, bagaimanapun orang tua kami, Tuhan bisa memberikan anugerah yang besar dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak perlu hidup dalam kutuk dosa itu. Tapi kami dipulihkan, dibebaskan karena di atas kayu salib segala kutuk telah dipatahkan. Maka hidup kami tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Tapi kami hidup di bawah keselamatan oleh karena salib Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa anugerah Tuhan melebihi segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.

Masih kami temani Anda di 96.5 FM, itu sahabat Anda di Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang untuk semua sahabat yang masih bergabung bersama kami. Kami akan segera hantarkan sahabat menikmati istirahat siang bersama keluarga masing-masing atau bersama rekan-rekan kerja hingga pukul 13 nanti di Info Etalase.

0: Ah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonor, Pak. Pak, bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: tua dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

Sahabat Tikus, kembali untuk sahabat-sahabat yang baru stay tune bersama kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bagaimana dengan kabar Anda buat sahabat yang baru stay tune? Semoga dimudahkan ya segala tugasnya di hari ini, dilancarkan segala pekerjaan dan usahanya, dan tetap sehat dalam melakukan aktivitasnya sepanjang hari ini. Kembali kami sampaikan untuk informasi berikutnya, peserta didik tahun, pendaftaran peserta didik tahun baru, tahun ajaran baru 2026-2027 KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung spesial pris bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian. Tiga bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan untuk info dan pendaftaran hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036, 0858-6715-3036, atau 0248-4512-75. KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang membuka pendaftaran untuk peserta didik baru ya. Free uang gedung spesial plus bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian. Tiga bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Yuk silakan Anda bisa bergabung untuk menghubungi Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 0248-4512-75. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah mendukung untuk perbaikan antena yang masih dalam proses untuk antena yang permanen untuk sahabat Lina Setiawati ya, yang baru saja juga mendukung pelayanan kami. Terima kasih Tuhan yang akan membalas berkat berlimpah. Pak Suparmin juga terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang lain yang belum kami sebutkan namanya, kami juga mengucapkan terima kasih agar Tuhan menolong semua proses dapat berjalan dengan lancar. Ya, untuk sahabat Iktus yang siang hari ini masih tak bergabung, jangan lupa untuk ibadah minggu masih kami siarkan ya. Setiap hari Minggu pukul 7 pagi bersama GKI, pukul 9 pagi maaf ya, dilayani oleh GKI Karangsaru, lalu pukul 6 sore itu dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat bisa menghubungi atau mengakses kami melalui streaming ya, yang di luar kota maupun yang ada di sekitar kota Semarang. Anda bisa mendownload Iktus FM melalui Play Store, silakan bisa diklik. Setelah itu Anda bisa download dan jangan lupa masukkan email dan password Anda. Anda bisa mendengarkan dimanapun Anda berada. Dan untuk antena masih kami pakai antena sementara, antena permanen masih dalam persiapan.

0: Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pemkot Semarang menghidupkan kembali pusat perdagangan di Pasar Johar Semarang. Jawa Tengah terdepan dalam sertifikasi tanah wakaf. 73.000 aset ibadah kini berkepastian hukum.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kamis 18 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng kawasan legendaris Pasar Johar Semarang dipastikan bakal kembali ramai. Wali Kota Semarang Agus Sinawilujeng meluncurkan strategi untuk menghidupkan kembali urat nadi perdagangan kota lumpia tersebut dengan melahirkan New Pasar Maling di kompleks Pasar Johar. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk menggelar lapak jualan, melainkan menyulap kawasan yang dulunya ikonik tersebut menjadi pusat aktivitas seni, olahraga, dan ruang kreatif anak muda. Saat meninjau langsung lokasi Senin lalu, Wali Kota mengatakan tantangan pasar tradisional di era gemburan digital saat ini sudah sangat berat. Banyak pedagang yang angkat kaki karena kalah saing dengan pasar online. Merespons tantangan tersebut, Agustina sudah menyiapkan cetak biru, kawasan New Pasar Maling tidak akan dibiarkan monoton. Area kosong di bagian atas bangunan akan dijadikan etalase berkala bagi produk-produk UMKM lokal secara bergantian setiap minggu. Bahkan pusat pelatihan pun akan digeser ke pasar ini agar suasananya semakin hidup. Tak hanya itu, magnet utama yang sedang digodok adalah menyatukan seluruh kuliner legendaris khas kota Semarang di satu titik di kawasan tersebut. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Masjid Musola, Pondok Pesantren hingga Madrasah Diniyah merupakan aset penting yang tumbuh dari semangat gotong royong dan kedermawanan masyarakat. Namun selama bertahun-tahun tidak sedikit tanah wakaf yang berdiri tanpa kepastian hukum yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kini Jawa Tengah menunjukkan langkah besar dalam melindungi aset-aset keagamaan tersebut. Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan capaian sertifikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 73.864 bidang tanah wakaf atau sekitar 73% dari total aset wakaf di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat resmi. Capaian itu mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala ATR BPN Nusron Wahid saat menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf kepada 243 Natsir dari berbagai daerah di Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa lalu. Menurutnya keberhasilan itu tidak hanya menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset wakaf, tetapi juga mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan para pengelola wakaf di daerah. Meski demikian, pekerjaan rumah masih cukup besar. Data ATR BPN menunjukkan masih terdapat sekitar 27.000 masjid, musola, dan berbagai aset wakaf lain di Jawa Tengah yang belum memiliki sertifikat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah hingga kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara untuk kali ke-15 secara berturut-turut. Muhammad Afif dari Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan predikat wajar tanpa pengecualian berturut-turut tidak berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif, segera ditindaklanjuti. Pemerintah Jawa Tengah menurut Afif harus segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada. DPRD Jawa Tengah kembali mengingatkan pemerintah adanya pengaruh melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika yang imbasnya juga dirasakan masyarakat. Efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang tidak prioritas. Untuk lebih mendongkrak ekonomi masyarakat, DPRD Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif di sektor UMKM agar lebih produktif. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Kota Semarang mulai membuka pengajuan pencairan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar 25 juta rupiah per RT per tahun. Dana tersebut ditargetkan mulai cair pada akhir Juni 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan para pengurus RT sudah mulai mengajukan pencairan bantuan setelah sosialisasi Perwal nomor 20 tahun 2026. Perwal terbaru membawa sejumlah perubahan penting yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi RT dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut. Jika sebelumnya penggunaan dana terbatas, kini BOPRT dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain untuk kebutuhan administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau sekitar Rp625.000 per tahun, dana BOP kini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, kebudayaan, pengembangan pariwisata, pemberdayaan ekonomi warga, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan. Wali Kota menegaskan seluruh penggunaan anggaran harus didasarkan pada hasil musyawarah warga. Dengan demikian, setiap program yang didanai benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan keputusan sepihak pengurus RT. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maemun meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayahnya agar membeli telur dari peternak lokal untuk program makan bergizi gratis. Itu disampaikan saat rapat koordinasi tata kelola penyelenggaraan dan rantai pasok bahan baku MBG di Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat lalu. Menurutnya keberadaan ribuan dapur MBG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kg per minggu. Namun angka itu masih jauh dibanding potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Bahkan penyerapan dari SPPG di Jateng belum sebanyak itu. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng DPRD Jawa Tengah mengajak seluruh masyarakat dari berbagai lapisan kepentingan untuk mewujudkan Jawa Tengah bebas bencana alam dengan merehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, Hajah Kadarwati Komisi B menyebut kualitas lingkungan, ketahanan sumber daya air, produktivitas lahan irigasi, dan keberlanjutan pembangunan. Hutan kritis dan degradasi menjadi isu strategis yang harus menjadi perhatian penting dan instrumen penting untuk memperbaiki dan memulihkan hutan secara berkelanjutan. Pentingnya penyelamatan sumber daya alam ini, menurut Kadarwati, juga harus memiliki landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan implementatif, membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam memberikan tanggapan atas usulan Raperda Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Komisi B menyatakan terbuka untuk membahas Raperda tersebut sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Keberhasilan dari Raperda tersebut tidak lepas dari sinergi kolaborasi dan tata kelola yang terpadu melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan bahkan akademisi. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, masa depan penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menjadi perbincangan hangat pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah berpisah dari FCV Dender Belanda, Ragnar dikaitkan dengan Persija Jakarta dan Sparta Rotterdam. Nama Ragnar Oratmangun masuk dalam radar Sparta Rotterdam yang tampil di Eredivisie. Di sisi lain, Persija Jakarta juga disebut membuka peluang merekrut pemain Timnas Indonesia tersebut. Persaingan Persija Jakarta versus Sparta Rotterdam dalam perburuan Ragnar Oratmangun menarik perhatian publik. Banyak pendukung menunggu keputusan sang pemain terkait klub barunya musim depan. Laporan dari Sparta News menyebutkan komunikasi sudah terjalin antara semua pihak. Namun hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang tercapai. Namun pemain, manajemen FCV Dender dan Sparta sedang bernegosiasi untuk masa depan sang pemain. Sparta Rotterdam disebut masih mempelajari peluang mendatangkan Ragnar pada musim panas ini. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Kwa Fala Sekuang. Ya. Di hari Kamis ya hari ini ya, Cing Tien ya, Cing Jisi Itin Tel San Tien ya. Ya hari Kamis jam 1 sampai jam 3. Dan juga buat sahabat itu yang ingin ya mendengarkan di program Happy Oriental Time, bahwa kita ada dua kali, yaitu di setiap minggunya, hari Kamis dan hari Sabtu ya. Dan jamnya juga sama, 1 sampai jam 3. Tentu saja buat sahabat itu bisa bergabung ya di Happy Oriental Time agar kita bisa bersuka cita bersama. Baik sahabat itu, sebuah lagu akan hadir buat sahabat itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini. Sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, semuanya masih di program Happy Oriental Time. Di siang hari ini ya, Ragil senang sekali siang hari ini menemani sahabat itu ya. Baik, sahabat itu, selain ini sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan yang telah didengar kita semuanya. Ya, sengaja saya putar di awal ya, agar kita teringat

ya. Kehidupan ini kan terasa lebih indah. Supaya kita teringat bahwa hidup ini tidak tahu sampai kapan, tapi ini. Ya itu tadi sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan ya.

Metri Vena dan atau Bu Mika ya. Apa kabarnya buat Bapak Ibu Sri Yuda, halo halo halo. Buat Ibu Justina, buat sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso, halo. Dan buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk. Juga buat Ibu Ruth dan juga Bapak Lastio di Tegal Sari. Hai Pak Lastio, ya, tambah laris ya dagangannya dan tambah sehat juga ya. Buat Ibu Hadi Prasetyo di Trenggulih dan Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, apa kabar? Buat keluarga Legowo, suka cita terus ya. Dan juga buat Ibu Sukma dan sahabat Aryo Seto, halo. Buat sahabat Naomi Sinta Pasila. Dan juga buat Ibu Sri Halidingseh di Tanah Mas. Baik, sampai itu sih ya, kembali kepada tadi ya, lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya, di mana bukan hanya saja kita harus berbuat baik pada semua orang, tapi juga berhati-hati terhadap diri kita sendiri ya, baik untuk kesehatan maupun untuk makanan ya. Jadi buatlah hidup itu sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat semuanya ya. Jadi buat tubuh itu sehat ya, kata orang sih jalan pagi itu juga bagus untuk membuat kita bisa tambah sehat ya, karena kaki kuat itu efeknya kemana-mana menjadi sehat. Bahkan ada cerita menjadikan imun yang kuat buat kehidupan, buat seluruh tubuh ya. Ini luar biasa Pak Itus ya. Nah, makanan pun juga harus dijaga seperti itu ya. Ya kadang-kadang kita merasa bahwa wow, satu sehat, jadi makan apa saja ya, dimakan aja semuanya ya. Tapi sahabat itu ya, dijaga tubuhnya, jangan sampai nanti bermasalah ya. Kalau udah bermasalah itu repot, bukan main ya, karena harus apa, cek, harus berobat terus, harus tergantung obat ya. Jadi lebih baik yang saat ini ya sudah sehat, sehat-sehatkan terus. Yang sudah kandung sakit ya sudah, tapi tetap harus berusaha untuk disehatkan ya. Ya disehatkan gimana caranya? Ya, apa kata dokter misalkan, jangan makan ini-ini atau jangan minum ini-ini ya, kita hindari aja. Ya, masih banyak makanan-makanan yang enak yang membuat kita sehat ya. Jadi buat sahabat-sahabat, buatlah kehidupan itu senyaman mungkin ya, seindah mungkin ya. Pikiran, hati dan juga fisik kita harus dibuat sehat, ya kan? Kehidupan itu memang pilihan ya, seperti itu saja, di mana kita memilih seperti apa ya. Tapi yang jelas lebih enak kita memilih sukacita. Betul ya seperti itu saja. Ya, seperti di program Happy Oriental Time ini, kita tetap sukacita terus ya, sukacita terus. Pokoknya saling salam-salam satu dengan yang lain dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya ya, supaya kehidupan itu tetap terjaga dan persahabatan pun wow, tetap terjaga sampai kapanpun juga. Ya kalau ada yang usaha, doakan tambah laris ya kan. Kalau yang sakit, doakan supaya cepat sembuh gitu ya. Ya kalau mungkin ada yang kebetulan mungkin masih jengkel, doakan supaya hatinya diberikan kasih ya. Jadi semuanya seperti itu saja, berikan yang baik-baik aja ya buat sahabat-sahabat kita semuanya, agar kehidupan itu terasa nyaman dan indah. Baik, sahabat itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama sahabat itu, sebuah lagu Sefo Cinta Aiwo, yang lagu ini tentang cinta. Baik, jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Flex Meters masih di program Happy Oriental Time untuk Kepala Sekuang ya. Dan saya juga salam-salam kembali ya buat Ibu Esti Cahyaningsih dan Bapak Bobby Hartanto. Apa kabar? Buat sahabat aku Wibowo, buat Ibu Yanti Katarina, dan buat Ibu Wijayanti di Raden Patah. Juga buat sahabat Ruth Damayanti, apa kabar? Buat sahabat Cindy Febrina, halo. Buat Ibu Tin Indrayani di Plewan dan Ibu Sri Sukirman, ya apa kabarnya? Buat Bulani, buat Ibu Helen Wenur di Gubuk Prodadi, halo, halo, halo. Buat Bapak Miono dan buat Ibu Lina Setiawati. Dan juga buat Ibu Ivan Hardian Cahyo. Buat ibu Yusa Titik Kusumawati, dan buat Ibu Deborah Budi Agung, dan juga Ibu Erni Christian, dan buat sahabat Susanti, apa kabar semuanya ya? Tetap sukacita karena Tuhan begitu luar biasa buat kita semuanya. Baik ya, ini ada

chat ini dari Pak Yahya Panggih ya. Shalom, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas ya Pak. Saya minta lagu Yesu Wo Aini ya. Saya cari Yesu Wo Aini, tadi gak ketemu, ketemunya Yesu Aibo ya. Gak apa ya Pak ya. Ya, salamnya buat Pak Ragil, buat Pak Suparmin, buat Pak Lastio, buat Pak Agus, buat Pak Handoko, buat Pak Trubus, buat Pak Daniel Hongbun, buat Pak Kahar, buat Bapak Markus, buat Pak Widodo, buat Bu Sri Astuti, Bu Jubaidi, Bu Liokwa, Bu Syok Ching ya, buat Bu Syok Ing, oh Syok Ing ini namanya, buat Bu Deborah Tiah, Bu Yunani, Bu Heri S, Bu Marfuah, Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, Bu Sukma, dan sahabat-sahabatku pecinta siaran radio itu. Saya terima kasih Pak Ragil dan berkati. Makasih ya Pak Yahya Panggih ya. Dan ada lagi nih dari Pak Palastio ya. Selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Terima kasih Pak Lastio ikutan gabung ya di Happy Oriental Time. Oke, okay, thank you sis ya. Minta tolong diputarin lagu Ai Chiang San Keng Ai Mei Ren ya. Wow, mencintai orang-orang ya. Oke, okay, salamnya buat Ibu Suparman di Kenu Perbalan, Ibu Rini, Bu Kristiani, Bu Eni, Bu Erni dan Maria di Jalan Badak. Dan Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggih, Mas Nur Salim di Jepara, hai Jepara, dan Mbak Suminah di Cindi Dalam, Mas Satrio di Warung Degan, ya sehat terus minum Degan ya. Buat Ibu Kristin, Mbak Putri, adik Friska, Cidepura, dan kru Itus. Dan pendengar setia radio itu dimanapun berada, buat Mas Ragil tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin. Selamat bertugas dan berkati. Makasih ya Pak Lastio ya. Pak Lastio juga diberkati Tuhan terus ya, karena Tuhan begitu luar biasa mencintai Pak Lastio ya. Ini itulah, kalau orang baik pasti dikasihi oleh Tuhan Yesus ya.

Baik, sebab itu siang luar biasa di siang hari ini. Wow, siang-siang pasti lapar ini ya. Baik, ini ada info spesial buat kita semuanya ya. Soto bandeng spesial. Wow, pasti enak nih ya. Soto bandeng istimewa siap memanjakan lidah Anda. Nikmati kelezatan kuah rempah yang segar dengan potongan bandeng pilihan yang lembut. Semakin mantap dengan tambahan kentang, goreng, kerupuk ya, dan jeruk nipis dan cabe yang menambah sensasi rasa sempurna di dalam satu porsi. Hanya dengan Rp50.000 per porsi Anda sudah bisa menikmati hidangan istimewa ini. Bisa order ya melalui itus ya. Oke, di hari dan tanggal itu Selasa tanggal 23 Juni 2026. Jangan sampai ketinggalan. Yuk segera amankan porsi Anda sebelum kehabisan. Iya kan? Ya, sebelum kehabisan karena enak ya ini ngerasain bandengnya. Sudah. Orang bilang hauce hauce hauce ya. Dan jangan lupa pesannya Selasa tanggal 23 Juni 2026. Baik, sampai itu saya juga salam buat Ibu Imelda Karuniawati, buat sahabat Inawati, buat Ibu Susanto, buat Ibu Novita Dewi Sukito dan Ibu Megawati, dan juga buat Bapak Nyuwitono, buat Ibu Andi Suyanto Indar, dan juga buat Ibu Marfuah, buat Bapak Suparmin, buat Bapak Ibu Asikin Sujati, buat Bapak Edi, buat Ibu Aryanti, halo. Ya, buat Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar? Buat Bapak Sharon Prasastyo, halo, halo, halo. Buat sahabat Wira Prasetyo dan sahabat Bika Handoko. Juga buat Ibu Sohtan Siang Loan ya, dan juga Bapak Tan Hananta Putra, halo. Dan juga sahabat Ruth Intan Sari. Juga buat sahabat Lili Budi Santoso dan juga Ibu Hari Nugroho, buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan dan Ibu Kusbandiah di Banyumanik. Baik, sampai itu siang luar biasa ya. Tadi kita juga dengarkan lagu Seful Cento Aiwo ya, di mana lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Taiwan Chang Yusang ya, Tom Chang. Menceritakan tentang seorang yang meminta kepastian dari pasangannya di malam yang indah ya, di malam indah. Ia bingung dan memohon agar pasangannya tidak bersikap dingin serta jujur mengenai perasaannya. Ya, ini biasanya kalau orang bimbang ya, orang dulu cinta tapi kenapa dia dingin ya. Dan kata-katanya tadi ya, ceyue semeliti yihuan ya, itu di malam dengan cahaya bulan yang indah ini. Ni cai siang seme ya. Apa yang sedang kau pikirkan ya, siang seme ya, apa yang sedang kau pikirkan? Sefo cinta ai wo, apakah kau benar-benar mencintaiku? Ya. Bitwe wo cenmo ya. Jangan membisu di hadapanku. Ni sin hati li yo seme yang tihua ya. Apa yang ada dalam hatimu ya. Jin kuan tue wo suo. Ya, katakan saja kepadaku ya. Ini romantis sekali ya. Ni sin liu semua apa yang ada, yo ada di hatimu ya, sin li ya, di dalam hati yang tehwa ya. Oke. Jadi apa yang ada di dalam hatimu, jin kuan tui wo suo ya, yaitu jin kuan tui wo suo, katakan saja padaku ya. Katakan cinta. Wow, katakan cinta yang luar biasa ya.
cinta yang begitu indah. Itu lebih senang pasangannya ya, kalau dia mengatakan malam hari ini kenapa kamu dingin, karena aku cinta, takut kalau jauh dariku. Baik, buat berikutnya ya sahabat, berikutnya buat Ibu Budi Astono dan Oma Charlie, apa kabar? Buat Ibu Suparman, buat Bapak Ibu Chong Kwe Sin dan sahabat Ling Juniati, buat Dr. Hadi Kurniawan, buat Ibu Farida Widodo, buat sahabat Okoin dan Bapak Kianto, halo. Buat sahabat Yuvika Devi, buat Bapak Edi, buat Ibu Suprianto, buat keluarga Gideon Mujianto di Bima, hai. Buat Bapak Gunawan Wijaya, buat Ibu Esterwati Adi Widya, buat Bapak Nugro Budi Cahyo dan Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo, apa kabar semuanya ya? Baik, ya nanti saya lanjutkan lagi. Sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu Woman Puyang dari Putri Ayu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: mengusung SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Baik, sebab itu sih ya, tadi sebuah lagu pujian yang luar biasa buat sobat itu sih ya, dimana dengan gendang kupuji dengan kecapi, oh ya ya, tentu saja memuji Tuhan dengan sukacita, tentu saja kita akan merasa indah dalam kehidupan ini ya. Karena Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu luar biasa, dan Tuhan begitu mengasihi semua sahabat-sahabat itu ya, yang hadir ya, tentu saja kasih Tuhan itu luar biasa. Baik, sebab itu ya, di sore hari ini saya juga salam-salam. Oke, ini ada telepon ya. Halo? Halo? Halo? Gak ada suara. Terputus ya. Oke. Baik, sebab itu yang luar biasa ya, saya juga salam buat sahabat Tri Sianawati Wit dan Ibu Ana Pinastika dan sahabat Firdos Puji dan sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Sahantoro dan Ibu Tin Indrayani. Baik. Halo? Halo?
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Shalom, Pak Rakir.
0: Ya.
1: Halo, shalom.
0: Ya, shalom dari? Halo. Halo, suaranya putus-putus dari Bapak?
1: Pak Daniel.
0: Oh, Pak Daniel Hongbun. Apa kabar, Pak? Iya, mau salam-salam buat siapa, Pak? Langsung aja nggak apa-apa, Pak. Kenapa?
1: Ayo, 12 kali.
0: Ya. Oke. Shalomnya semangat banget, apa cahyunya semangat banget ya.
1: Selamat melayani.
0: Amin. Mau salam buat siapa, Pak?
1: Kos lagu Perlataan Goro Kudus.
0: Apa? Lagunya apa, Pak?
1: Perlataan Goro Kudus.
0: Oh, peganglah tangan Goro Kudus ya.
1: Ya, buat semuanya aja. Buat semuanya aja.
0: Ya.
1: Selamat mendengarkan.
0: Oke, makasih ya Pak Daniel Hongbun ya. Sehat-sehat selalu dan Tuhan selalu berkati ya. Bahagia dan rezekinya lancar. Gimana, Pak?
1: Amin dari Master Daniel Hongbun.
0: Oke. Ya.
1: Ibu Marlina dipanggil Tuhan ya, Pak Rakir.
0: Oh iya, Bu. Iya, Pak. Dan memang punya terus berduka cita ya, Pak.
1: Shalom.
0: Shalom. Ya, terima kasih ya Pak Daniel Hongbun ya, yang selalu perhatian buat semua ya. Ini tentu saja karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan Tuhan memberikan berkat buat Pak Daniel Hongbun ya. Baik, sebab itu yang luar biasa tadi lagu dengan gendang ya, dengan gendang kupuji ya, dengan kecapi, oh ya, tentu saja kalau memuji Tuhan dengan sukacita itu pasti indah sekali ya. Baik, tadi permintaan dari Pak Daniel Hongbun adalah peganglah tanganku Roh Kudus, sudah saya siapkan juga. Juga untuk semua sahabat itu yang mendengarkan di siang hari ini ya, saya doakan tetap sehat semuanya. Ya, udara panas, kadang hujan tapi sering panas ya. Dan ini tentu saja banyak memberikan tubuh yang agak enggak begitu enak karena udara begitu panas ya. Tentu saja buat sahabat itu berjaga-jaga, tetap harus sehat, harus minum air putih yang banyak dan juga makanan-makanan yang bergizi dan juga sayur-sayuran agar

tetap sehat ya, tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Cuaca boleh panas, boleh hujan, tapi hati kita tetap harus bersandar pada Tuhan dan bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa buat kehidupan saudara dan saya ya. Baik, sampai itu ya sebuah lagu tadi permintaan dari Pak Daniel Hong Bun ya, saya putarkan deh, peganglah tanganku Roh Kudus. Biar kita dipegang semuanya dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Bersama itu sore hari ini Raga juga berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat itu yang mendengarkan di sore hari ini, semuanya sehat, semuanya bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao, ciao.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Kuangkat Hatiku Kepadamu, yang didasarkan pada Mazmur pasal 86 ayat 1-10. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat pada Mazmur pasal 86 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Buatlah hati hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat hatiku. Sahabat pendengar, seorang pria duduk sendirian di bangku panjang sebuah gereja kosong. Langit di luar mendung, sama seperti suasana hatinya. Bukan karena satu masalah besar, tetapi karena lelah yang menumpuk. Semuanya terasa berat. Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan harapan-harapan yang belum terpenuhi. Ia tidak tahu harus berdoa apa. Tidak ada kata-kata yang cukup tepat. Hanya sebuah desahan, lirih, tetapi dalam. Tuhan, kuangkat hatiku kepadamu. Sahabat, Mazmur 86 adalah jeritan hati Daud saat ia berada dalam tekanan. Ia memohon, buatlah hati hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat hatiku. Frasa kuangkat hatiku menunjukkan penyerahan total dan harapan penuh. Daud tidak mencari jalan keluar instan, melainkan sukacita batin. Sukacita yang diminta Daud bukanlah tawa, melainkan ketenangan hati yang hanya bisa datang dari Tuhan. Sesungguhnya sukacita bukan hasil dari beresnya masalah, melainkan dari keintiman dengannya. Ketika kita mengangkat hati yang lelah kepadanya, Dia tidak hanya mendengar, tetapi juga menyegarkan. Kita hidup di zaman yang cepat dan penuh tekanan. Target kerja, konflik rumah tangga, kekhawatiran masa depan, dan berbagai kesulitan lainnya. Di tengah rutinitas yang menekan, berhentilah sejenak. Mari mengangkat hati kepada Tuhan dengan jujur dan terbuka. Hati yang diangkat kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan kosong. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengangkat hati kami kepadamu. Sambutlah dengan kasihmu yang lembut, agar kami bersuka cita dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus,

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station Observation sulla Napoli Ma FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Oke, selamat sore dan selamat kembali di Iktus Family untuk edisi hari ini. Kita sudah berada di hari yang ke-18 di bulan Juni 2026. Sahabat itu rasa-rasanya hari-hari yang kita lalui terasa begitu cepat berlalu. Dan tentu saja sore ini sahabat-sahabat itu semuanya tetap bersemangat dengan segala tugas dan pekerjaan Anda. Oke, sebelum lautan sore nanti, ya sahabat-sahabat itu semampung masih ada waktu, Anda bisa koreksi kembali semua pekerjaan Anda, dicek kembali satu demi satu, siapa tahu masih ada yang belum tuntas. Baik, kami akan segera hadirkan serangkaian kidung-kidung pujian yang tentunya bisa menjadi teman Anda. Baik sahabat Iktus, Iktus Family sore ini kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor.

Namun sahabat Iktus, kami menjumpai sahabat-sahabat Iktus satu persatu. Baik, terlebih dahulu kita akan awali perjumpaan kita sore ini dengan menghadirkan pujian indah buat sahabat Iktus. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses

0: menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Seperti itu, satu pujian indah membuka perjumpaan kita di The Family sore ini. Baik, selanjutnya berikut ini segera saja kami akan membikinkan dua kidung indah berikut yang akan segera hadir. Dan kami jumpai monitor kami 3722 sahabat Wahyuti yang ada di Kentangan Tengah. Kemudian kami jumpai juga monitor 3724 sahabat Yoel Untung Sutrisnoki yang ada di Jalan Purihan Jasmoro. Kemudian kami jumpai juga untuk sahabat Rio Kanandi Kemasari 1 monitor 3725. Halo, apa kabar untuk Bapak Rio Kanan Kemasari 1 di sebelah mana Bapak ya? Oke, kami jumpai juga monitor 3726 sahabat Eko Suprianti, Mi Kartiningse di Dr. Sutomo di kios bunga. Monitor kami 3727 sahabat AM Tony Kristianto Utomo di Muara Mas Timur. Selanjutnya monitor kami 3728 sahabat MML Titin Wulandari di Muara Mas Timur. Oke, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Salam sejahtera buat Anda bersama dengan keluarga. Dan inilah kidung pujian yang menemani Anda di tengah-tengah aktivitas Anda sore ini. Pujian dengan judul Kasih, ya Kuasa Kasih dari Simfoni Worship, dirangkai nanti dengan kehadiran Rachel Mutiara lewatku hidup oleh karena percaya.

0: Yul, Yul,
1: itu kan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

kita melangkah, kita akan melangkah bersama dengan Yesus. Segala pergumulan, segala ketakutan, segala air mata, kami serahkan di dalam Engkau Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Mari kita

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Plampitan, Semarang. Biaya 2

0811-2631, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Bareng lagi di Iktis Family. Sahabat Iktis menyikapi udara yang begitu gerah, apalagi kota kita berada di kota Semarang yang tentunya dikelilingi oleh pantai, tentu membuat udara semakin gerah apalagi di siang hari. Sahabat Iktis, tentu kita tetap berhati-hati dan waspada dengan keberadaan rumah kita. Mungkin untuk arus pendek ya.

selama ini gak pernah dicek, ayo dicek kembali. Dan juga untuk aktivitas di ruang dapur, tentunya kita juga lebih berhati-hati dan waspada. Ya, kita harus peka dengan ciuman kasih yang bocor dan sebagainya. Sahabat Iktus, mari kita terus berjalan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Seperti pujian yang baru saja kami hadirkan tadi, kita diingatkan untuk senantiasa percaya dan menyertakan Tuhan dalam segala hal. Baik sahabat-sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, kami sangat berterima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda yang selalu mendengarkan siaran dari 96.5 FM. Juga untuk para donatur yang setia, para dermawan yang baik hati, terima kasih untuk setiap dukungan yang sudah Anda berikan. Kami percaya dan yakin bahwa ketika Anda menabur dengan sukacita, pasti Anda akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Bahkan kita diizinkan untuk kembali pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Sahabat Iktus, menyikapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin sulit, ya biarlah kita mau tetap andalkan Tuhan, begitu sahabat Iktus ya. Ya untuk para ibu yang mungkin sering berganti-ganti pakaian, pakaian yang baru, mungkin sementara waktu kita tidak usah membeli pakaian baru lagi, ya dimanfaatkan yang ada terlebih dahulu dan dahulukan untuk kepentingan yang lebih urgent, begitu sahabat Iktus. Oke sahabat Iktus, segala sesuatu buat Anda semuanya pasti dimudahkan, segala urusan pekerjaan lancar, diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Baik, berikut ini sahabat Iktus, hidup ujian sudah kami siapkan kembali. Kami akan segera bingkiskan untuk monitor kami 3730 sahabat Rebecca Lusianti yang ada di Riraya. Di sana juga ada sahabat Matius Ahmad S, monitor 3731. Kemudian kami jumpai juga monitor 3732 sahabat Melani di Rejo Sarik yang 5. Kemudian juga kami jumpai sahabat Berti di Jile Wakano di Safi 14, monitor 3733. Selanjutnya monitor 3734 sahabat Puput Novita Sari di Legend Suprapto Ngarang. Oke sahabat Iktus, selamat sore, nikmati hidup indah berikut untuk Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak?
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, sahabat Ektus, berakhirlah sudah perjumpaan kita di Ektus Family. Rangkaian kidung-kidung manis yang sudah kami hadirkan tentu menjadi teman Anda di saat Anda lagi sibuk beraktivitas sore. Dan baiklah sahabat Ektus, sekarang kita jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi sekarang mohon diri dari ruang sisi Anda. Oke, selamat sore, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang cukup makmur dan besar. Rakyat mereka hidup dengan kaya dari hasil panen yang melimpah. Tetapi karena mereka suka merusak alam dan tidak suka menjaga kebersihan, Tuhan mengirimkan wabah kepada mereka dengan membuat nafas mereka menjadi sangat bau. Hal tersebut tentu membuat mereka sangat malu untuk berbicara satu sama lain. Bahkan sang raja serta putri kerajaan juga mengalami nafas yang bau. Tentu saja hal ini membuat seisi kerajaan menjadi bingung. Kerajaan yang biasanya dipenuhi dengan keramaian dan canda riang kini menjadi sunyi senyap seperti kota mati. Penduduk hanya menggunakan bahasa isyarat untuk saling bertegur sapa dan hanya berbicara jika memang benar-benar terdesak. Hal tersebut tidak dapat lepas dari rasa malu mereka karena memiliki nafas yang sangat bau. Sang raja juga sudah mencoba untuk mencari solusi. Dia pernah mengumpulkan para pejabat, cendekiawan, dan para ilmuwan-ilmuwan kerajaan untuk dapat mencari solusinya bersama-sama. Tetapi mereka tidak dapat solusi apapun karena semua orang yang ada di ruangan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena malu pada bau mulut yang mereka miliki. Hingga sang raja hampir putus asa dibuatnya. Dan mulai saat itulah sang raja sadar bahwa ini adalah balasan dari Tuhan karena kelalaian mereka dalam menjaga anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Hingga pada suatu hari, sang raja berdoa agar Tuhan mau mengampuni semua kesalahannya dan kesalahan rakyatnya. Dan dia berjanji untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Dia meminta agar Tuhan mengirimkan obat untuk dapat menyembuhkan mereka dan rakyatnya. Sahabat Iktus, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun, Tuhan mengabulkan doa sang raja. Hingga pada suatu pagi yang cerah, saat sang putri ingin berjalan-jalan keluar istana untuk dapat menikmati udara segar. Hingga sampailah sang putri yang ditemani para dayangnya di sebuah taman. Tiba-tiba ada seekor burung yang hinggap di ranting-ranting pohon. Burung itu bernyanyi dengan indahnya. Dia berkicau memamerkan suara merdunya pada dunia dan setiap orang yang mendengar. Sang putri hanya dapat melihat burung itu dengan pandangan takjub. Burung itu pun terbang membumbung tinggi ke angkasa. Tetapi sebelum dia pergi, burung itu menjatuhkan setangkai bunga yang cukup mungil. Karena merasa tertarik, sang putri pun mengambil bunga itu. Dia pun tergoda pada aroma bunga yang begitu segar dan harum. Kemudian dia mencoba memakannya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, keajaiban tiba-tiba terjadi. Beberapa hari setelah sang putri memakan bunga itu, nafasnya tidak lagi menjadi bau.
Nafasnya kini berubah menjadi harum dan sangat segar. Menyadari akan hal itu, sang putri pun mengutarakan hal itu kepada ayahnya. Mendengar cerita dari sang putri, sang raja lalu memerintahkan para pengawal kerajaan untuk mencari bunga yang sama seperti yang dimakan oleh sang putri. Para pengawal pun mencari bunga itu sebanyak-banyaknya dan membagi ke seluruh antero negeri itu. Dan benar saja, setelah mereka memakannya, wabah penyakit nafas bau tersebut menjadi hilang. Karena merasa bersyukur, akhirnya sang raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menanam bunga itu. Dan pada kemudian hari, bunga itu menjadi bunga hasil kerajaan yang memiliki harga yang cukup tinggi dan bisa dijual ke berbagai negeri tetangga. Dan bunga itu adalah bunga cengkeh. Nah sahabat Titus, dari dongeng tadi kita dapat memetik hikmah yang begitu banyak. Salah satunya, janganlah lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri kita, menjaga lingkungan hidup kita dan alam kita jangan sampai dirusak. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan yang Dia ciptakan untuk kita manusia, yang harus kita rawat dan kita jaga sebaik-baiknya. Jika kita lalai, maka tidak ada jaminan bahwa kita akan terlepas dari musibah seperti yang terjadi di kerajaan tadi. Dan satu hal lagi, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena bisa jadi hal tersebut akan membawa manfaat yang begitu besar di kemudian hari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Senang dapat menjumpai teman-teman sekalian dalam acara Youth for Christ bersama saya, Pendeta Obaja Nathanael dari GKI Wonosobo. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya teman-teman berbahagia ya. Renungan kita kali ini ditulis oleh Pendeta Budiman. Renungan ini berjudul Jadilah Kudus, yang didasarkan pada kitab Mazmur pasal 99. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah kitab Mazmur pasal 99 ayat 9 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan Allah kita kudus. 10 tahun yang lalu, anak muda sering dianggap sebagai kelompok yang masih hijau, kurang memberi kontribusi, atau hanya suka berhura-hura. Namun sekarang dunia melihat anak muda secara berbeda. Anak muda saat ini menempati posisi lebih dari 60% pekerja di dunia. Kehadirannya banyak mengubah pola-pola lama dan menciptakan banyak kebaruan dengan cara pandang yang lebih segar. Konteks dunia saat ini memerlukan anak-anak muda Kristiani yang terus menjadi terang. Pemazmur menyebutkan tentang kekudusan Allah. Hal itu disebutkan bukan hanya untuk menjelaskan pemahaman tentang siapa Allah itu, tetapi juga untuk menjelaskan pemahaman tentang apa artinya memiliki Allah yang kudus. Para imam berulang kali memohon kepada para penyembah Tuhan untuk menjadi kudus karena Tuhan Allah mereka adalah kudus. Mazmur 99 menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan tidak hanya tentang kesalehan pribadi atau religiositas. Namun sebaliknya, hal ini merupakan sebuah ajakan untuk menjadi berbeda dan memberi dampak karena Tuhan Allah kita berbeda. Anak muda Kristen perlu menjadi berbeda karena kehadirannya yang memberi dampak. Sama seperti Tuhan yang berbeda dengan dewa-dewa lain, demikian pula kita yang menjadi milik Tuhan dipanggil untuk mengikuti irama genderang yang berbeda. Dan itulah artinya memuliakan Tuhan Allah kita dan beribadah di gunung sucinya. Tuhan adalah pemberi masa muda, dan Dia bekerja dalam kehidupan setiap orang muda. Masa muda adalah berkat bagi kita dan rahmat bagi gereja serta dunia. Untuk menutup perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai anak muda, terkadang kami merasa rendah diri, terkadang kami juga merasa pesimis. Namun saat ini kami kembali diingatkan bahwa Allah kami adalah kudus. Kami adalah ciptaan Tuhan yang berbeda. Dan tolonglah kami agar kami dapat memberi dampak bagi dunia ini. Tolonglah kami agar kami dapat berbuat sesuatu yang baik, menjadikan dunia ini sebagai dunia yang penuh dengan keindahan. Tolonglah kami agar kami dapat berdampak bagi lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami pun juga memohon penyertaan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: 노래 뭐냐?
1: Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Senang sekali ya, jumpa kembali bersama Febrian di program kesayangan kita, Zoom Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Alright, di edisi hari Kamis 18 Juni 2026, ya, Febrian ingin menyapa Zoomer semua di sore hari ini. Semoga selalu sehat, bahagia, sukses, dan penuh sukacita ya untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Dan Zoomers yang sedang di kerjaan ya, atau mungkin belum pulang untuk ada kerjaan atau deadline begitu ya. Untuk Zoomers semua yang mungkin di sore hari ini lagi hangout seru-seruan bareng temen begitu ya. Dan kita juga akan menemani Zoomers semua di program acara Zoom sampai jam 6:30 nanti ya. Dengan sajian hari Kamis ini kita akan memutarkan 100% lagu top mancanegara ya. Untuk Zoomer semua di sore hari ini semoga semakin seru tentunya ya. Dan untuk Zoomer semua yang mau bergabung boleh banget ya, Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami ke nomor 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus ya Instagram kami di @iktusfm. Oh ya, mau ngingetin juga untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya yang mau dengerin Radio Iktus bisa menikmati ya lewat aplikasi Iktus FM Streaming. Bisa melalui aplikasi Play Store, bisa langsung download dan install di HP Anda ya Zoomers. Jadi bisa langsung mendengarkan 96.5 FM Iktus sahabat Anda dimanapun dan kapanpun. Alright, satu lagu dari Hillsong Worship dengan judul Oh Praise the Name sudah menjadi pembuka ya di kebersamaan kita pada sore hari ini. Oke, sambil menunggu Zoomers semua yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam, request, boleh banget ya. Febrian tunggu sampai jam 6:30 malam nanti. Satu lagu dari Tim Hughes dengan judul Here I Am to Worship sudah kami puterin ya untuk Zoomers semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Hazelbus, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
2: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
0: sama orang-orang muda, dahsyat banget.

Oke, terima kasih bro and sis. Masih stay tune terus ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, seperti biasa di segmen kedua kali ini, Febrian akan memberikan informasi terkini ya tentang traffic di Kota Semarang. Ini cocok banget ya untuk bro and sis ataupun sahabat Iktus yang sore ini mungkin persiapan mau pulang bekerja begitu ya, pulang ke rumah ataupun mau ke bepergian kemana begitu ya. Gak ada salahnya untuk stay tune terus ya, akan kita informasikan traffic terkini di Kota Semarang untuk Anda. Oke, kali ini kita akan mulai ya di ujung barat Kota Semarang, tepatnya di Simpang Hanoman, Semarang Barat. Nah, dari arah barat, dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang di Jalan Siliwangi, perempatan ke Hanoman, ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Bundaran Kalibanteng menuju ke arah Kendal maupun ke pintu masuk tol Krapyak ya, terpantau juga ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya dari barat Kota Semarang, kita ke Tugu Muda ya, salah satu pusat sentral di Kota Semarang. Dapat kami informasikan dari arah selatan dari Jalan Dr. Sutomo terpantau ramai lancar, sedangkan dari arah barat tepatnya di Jalan MGR Sugiyo Pranoto menuju ke Jalan Imam Bonjol maupun ke Jalan Pandanaran terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari Jalan Pemuda dari arah utara menuju ke Jalan Dr. Sutomo, ke Jalan Pandanaran maupun ke Jalan MGR Sugiyo Pranoto juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, dari pusat Kota Semarang kita beralih yuk ke timur Kota Semarang ya. Dapat kami informasikan untuk Zoomers semua di Simpang Puja Gading, dari arah Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke arah Meranggen ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Meranggen menuju ke kota ataupun ke pertigaan Jalan Sarwo Edi Wibowo terpantau ramai lancar. Oke, dari timur Kota Semarang saatnya kita beralih yuk ke selatan Kota Semarang ya. Kali ini Febrian akan memberikan informasi dari mana ini? Ditunggu sebentar ya. Dapat kami informasikan ya untuk Zoomer semuanya, dari exit tol Serondo ya. Dari Jalan Setiabudi menuju ke Ungaran maupun sebaliknya dari arah selatan, dari arah Ungaran menuju ke Jalan Setiabudi ke arah Kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, terakhir ya dari Jalan Pudak Payung, Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung Kota Semarang terpantau ramai lancar ya. Dari pintu gerbang Ungaran menuju ke Kota Semarang juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Jadi tetap ditekankan ya untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus, hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas, jangan lupa untuk memakai sabuk pengaman ya dan jaga jarak aman. Semoga selalu lancar ya saya dan bisa bertemu dengan orang-orang tercinta di rumah. Oke, sahabat Iktus dan Zoomer semuanya, stay tune terus ya di 96.5 FM sambil menunggu Zoomer semua yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam, request atau sharing di sore hari ini boleh banget ya. Febrian tunggu sampai jam 6:30 malam ini. Satu lagu dari Adele featuring Ed Sheeran dengan judul Falling Back to You sudah kami siapkan untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya

0: banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Oke, terima kasih Anda masih stay tune terus di Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat men. Oke, terima kasih ya untuk Zoomers semua yang sudah bergabung. Dan mau menyapa lagi nih, mungkin ada Zoomers yang barusan aja gabung ya. Selamat sore ya, selamat sore menjelang malam. Dan juga untuk Zoomers semua, mungkin lagi di jalan, hati-hati ya. Dan juga untuk Zoomers semua yang mungkin sedang berkegiatan atau aktivitas apapun, semangat terus ya. Kita bakal menemani Anda semua dengan ragam info update, info terkini, dan juga musik-musik mancanegara di hari Kamis ini. Ya, 100% mancanegara untuk Zoomers semuanya. Di segmen ketiga kali ini, Febrian akan bacain dulu kali ya request yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Terima kasih untuk Tia. Tia ini ada di Jatinggalah ya. Request dong kak lagunya John Mayer yang New Light. Spesial untuk aku aja yang lagi di toko. Wah, terima kasih ya Tia yang di Jatinggalah yang sudah bergabung. Lagu John Mayernya sudah ini ya, kita siapin ya. Jadi stay tune terus. Oke, terima kasih. Di bawahnya ada Bernard ya di Karang Panas. Oke, request lagu dari Coldplay yang apa aja dong kak, spesial untuk Zoomer semuanya dan Cafe Brand. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bernard yang di Jatinggalah ya sudah bergabung. Oke, di bawahnya ada Wimas. Wimas ini ada di Sampangan. Oke, request lagu Post Malone yang Sunflower. Oke, ditunggu aja ya Wimas, terima kasih sudah bergabung. Di bawahnya ada Claudia di Banyumanik. Request dong kak lagunya Taylor Swift yang Axel featuring Bon Iver. Oke. Terima kasih ya sudah bergabung. Lagunya sudah kami siapin ya. Jadi untuk Bro and Sis semuanya boleh banget ya gabung sekarang juga malam hari ini. Anda langsung bisa gabung ya nomor WA kami ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus ya Instagram kami di @iktusfm. Jadi supaya Bro and Sis gak ketinggalannya info-info terkini dari Iktus begitu ya. Oke, kita bakal ngomongin ya info-info update dan juga topik-topik terkini soal anak muda. Jangan kemana-mana ya, karena segmen selanjutnya kita akan membahas itu semua. Kita puterin lagu dulu kali ya. Satu lagu dari Coldplay yang sudah di request lagi dari Bro and Sis ya, yang sudah gabung di WA kami ya di nomor 081-745-0596. Satu lagu dari Coldplay dengan judul Up and Up sudah diputarinya untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat men.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

0: bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, ketemu lagi ya untuk Bro and Sis. Terima kasih sudah stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda di program acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Zoom, zona orang-orang muda dahsyat men. Oke, Zoomers, kita bakal ngebahas ya info update nih untuk Zoomers semuanya. Dan juga beberapa info mengenai apa ya, keseharian kita ya gak sih anak muda ya. Oke, di tanggal 18 Juni ini, di pertengahan bulan begitu ya. Ya bisa dikatakan ada yang galau, mulai apa ya, keuangan menipis dan lain sebagainya ya Zoomers ya. Tapi jangan jadikan apa ya, karena kondisi di tengah bulan ini kita menjadi agak-agak apa ya, agak lesu atau galau, kurang semangat begitu ya. Tapi tetap harus semangat begitu ya. Nah, pas banget jadi pertengahan bulan ini biasanya mulai mode hemat gak sih? Nah, seperti yang apa ya, barusan kita sudah sharing ya sama teman-teman begitu di sore hari ini, seru banget ya. Apalagi ada juga yang cerita atau sharing, Kak, ini sore ini ngebahas dong soal in this economy, begitu gak sih? Cara hemat ya, cara bagaimana sih kita di pertengahan bulan untuk manajemen ekonomi dengan baik dan selalu tepat guna ya. Nah, walaupun kita harus dalam mode hemat, tapi kita juga memerlukan pertimbangan-pertimbangan lainnya ya. Jadi kita harus boleh hemat, tapi kita juga harus jaga kesehatan, itu yang utama ya Zoomers ya. Dan dari kesehatan juga ini bisa dapat ditilik juga dari kebiasaan kita mengkonsumsi makan-makanan atau minuman begitu ya. Walaupun di pertengahan bulan begini, jangan sering kalap mata ya Zoomers ya. Dan juga bisa kok kita mencari atau mengalihkan apa ya, opsi-opsi untuk kita bagaimana untuk terus berhemat tapi tetap survive begitu ya di pertengahan bulan akhir ini. Nah, kita akan ngebahas nih ya di kompas.com tentang tips ya, tips untuk konsumsi makanan-makanan kita nih Zoomers. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang sukanya yang apa ya, sukanya yang instan-instan begitu gak sih, minuman kopi instan, terus atau ya makanan mie instan, itu banyak banget nih ya untuk anak-anak muda zaman now. Dan mulai dari mie goreng, mie rebus, sampai ramen yang terkenal sampai sekarang begitu, udah banyak banget nih Zoomers ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang mie instan nih Zoomers. Ada juga tips-tips untuk Zoomers semua, Bro and Sis begitu ya, tentang bagaimana untuk membagikan tips-tips ya dari ahli gizi untuk mengurangi dampak buruk makan mie instan begitu ya. Nah, Zoomers semua, Bro and Sis, seperti yang kita ketahui, mie instan adalah salah satu makanan praktis yang banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahan dalam membuatnya. Setuju dong? Selain itu, mie instan juga menjadi makanan yang menjadi pilihan di kala darurat. Seperti itu ya, karena murah dan juga memiliki masa simpan yang lama nih Zoomers. Tapi, ada juga beberapa tips ya dari ahli gizi yang akan kita bahas satu persatu malam ini untuk mengurangi dampak buruk karena keseringan makan mie instan begitu ya. Zoomers, ahli gizi dari Universitas Muhammadiyah Semarang itu Toto Sudargo ini mengatakan untuk mie bisa menjadi salah satu pengganti nasi sebagai sumber karbohidrat nih ya Zoomers ya. Karena selain mie ada juga beras, kentang, jagung, ketela, ini menjadi salah satu sumber karbohidrat yang dikonsumsi oleh yang biasanya ya bisa kita konsumsi untuk sumber tenaga, begitu gak sih? Nah, dikutip dari kompas.com juga, mie instan ini menjadi salah satu penyebab yang bisa menjadi berdampak buruk jika dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi karena dapat memicu tekanan darah tinggi dan hipertensi. Hal tersebut karena kandungan natrium yang cukup tinggi di mie instan. Tapi Zoomers ya, jangan khawatir, dari ahli gizi yaitu Toto Sudargo tadi yang juga dosen gizi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini juga menerangkan ada beberapa cara untuk mengurangi dampak buruk ya dari makan mie instan.
Nah, Toto Sudarjo, sang ahli gizi ini juga mengatakan kita bisa kok mengurangi begitu ya, dengan cara makan mie dengan ditambah sumber protein seperti ayam, tahu tempe, telur, itu boleh banget ya. Dan bisa ditambah juga sayur-sayuran begitu ya Zoomers ya. Bisa dikatakan ditambah sayuran hijau seperti sawi ya, atau seperti selada begitu, timun, tomat. Dan itu juga menjadi salah satu mengurangi dari kandungan natrium yang tinggi tersebut. Nah, bagaimana dengan Zoomers semuanya? Apakah suka tim mie goreng atau mie rebus polosan begitu ya, atau tambah nasi begitu atau dengan tambahan sayur ataupun telur dan sumber protein lainnya ya? Boleh banget sharing di hari ini. Anda bisa langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami ya di 081 745 0596, dan jangan lupa juga untuk follow terus Instagram kami di @iktusfm. Oke, sambil nunggu Zoomers semua yang bergabung di malam hari ini, kita sudah siapkan satu lagu dari John Mayer dengan judul New Light, spesial untuk Zoomers semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

sahabat Ictus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ictus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ictus kesayangan kita.

Terima kasih Anda masih stay tune terus ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Band. Oke, di segmen kelima ini kita tetap bahas ya di mode bertahan begitu ya, di pertengahan bulan begitu ya untuk Zoomer semuanya. Tadi kita sudah bahas ya mengenai makanan mie instan seputar itu begitu ya. Ada yang menyebutkan makanan yang paling enak, paling awet, kemudian paling murah begitu. Tapi ada sisi plus minusnya, itu memang semua di dunia ini ada plus minusnya begitu ya. Walaupun makanannya murah, enak, tahan lama, tapi juga ada kandungan sodium tinggi, garamnya tinggi begitu ya. Tapi jangan khawatir nih Zoomers ya, sudah tadi ada yang gabung ya di WA nomor 081-745-0596 di WA Iktus FM. Ada juga Silvi ya yang dari Ngalian. Ini memberikan tips-tips nih ya. Terima kasih Silvi yang di Ngalian ya. Ini juga menarik banget yang akan kita bahas nih untuk Zoomers ya di malam hari ini. Misalnya untuk Zoomers semua ataupun bro and sis yang favorit banget begitu ya makan mie, tapi khawatir ya untuk kandungan gizinya bagaimana, untuk faktor kesehatannya apakah berdampak langsung. Tapi dari Kak Silvi yang tinggalian ini sudah ngasih tips nih untuk kita semua. Yuk kita ulas ya beberapa cara untuk makan mie supaya lebih sehat nih. Wah. Nah Zoomers, yang pertama, tips pertama ini, kita bisa kok membuat adonan mie sendiri begitu ya, dengan mungkin tepung gandum yang lebih punya serat yang lebih tinggi begitu ya. Tepung gandum begitu bisa kita bikin sendiri. Lalu setelah jadi direbus begitu ya, sehingga makanannya ataupun mie-nya ini akan menjadi lebih organik begitu ya, lebih jelas ya kesehatan dan juga bahan-bahannya begitu. Nah untuk bumbunya bagaimana ya, ini juga diulas ya oleh Kak Silvi yang dari Ngalian yang sudah bergabung. Buat bumbu sendiri nih ya, caranya mudah banget nih. Bumbunya antara lain bawang putih, bawang merah, kecap, minyak wijen, merica, dan kaldu. Nah, no, banyak banget gak sih? Untuk Zoomer yang mau tipsnya, WA aja ya di nomor 081-745-0596. Kita bakal saring-saring, apa ya? Kita bakal berbagi deh ya untuk Zoomer semua tips-tips ataupun bikin bumbunya seperti apa begitu ya. Nah, tadi ya bumbunya bawang putih, bawang merah, kecap, minyak wijen, merica, dan kaldu. Ini lebih alami serta penuh dengan kaya cita rasa Nusantara nih tentunya. Nah dan juga semakin sedikit Anda menggunakan bumbu kemasan mie instan, ini semakin kecil risiko untuk asupan garam ataupun sodium yang berlebihan nih Zoomers. Untuk tips yang kedua tadi, yang pertama bikin mie sendiri, yang kedua bikin bumbu sendiri ya, yang ketiga ini bisa loh kita mencampurkan dengan sayur nih Zoomers. Sayurnya seperti pak choy ya, sawi hijau, sawi putih, kecambah atau toge begitu ya, bawang bombay dan daun bawang. Ini menjadikan mie instan kita tidak hanya makanan cepat saji, tapi juga makanan yang lebih sehat dan penuh akan serat nih. Jadi sangat well ya bagi tubuh kita nih Zoomers. Oh iya, jangan lupa juga untuk menambahkan sumber protein ya. Bisa Zoomers menambahkan kacang kedelai, kacang tanah, tahu, tempe, dan edamame ya, atau kedelai itu. Dan paling favorit adalah ditambahkan telur. Wah, ini juga dikutip dari jurnal Nutrients di tahun 2021. Makanan dengan sumber nabati yang mencakup kacang-kacangan ini mencegah resiko berbagai penyakit kronis nih Zoomers. Oke, itu dia ya beberapa tips ya untuk Zoomers semua yang bertahan ya, untuk mode bertahan atau berhemat di pertengahan bulan ini. Semoga menambah inspirasi dan juga insight ya untuk Zoomers semuanya. Dan gak kerasa juga ya, udah jam 6:30 malam. Febri menemani Zoomers semua di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda dari jam 5 sampai jam 6:30. Dengarkan terus ya Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Dan jangan lupa juga di hari Kamis ini di jam 7 malam
akan ada jalan pulih dan juga santapan harian Firman di jam 9 malam. Oke. Terima kasih sudah stay tune. Maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di Zoom selanjutnya. Oke. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom saudara mendengar Radio Itus dimanapun saudara berada atau sampai dimanapun frekuensi daripada radio ini dapat ditangkap. Saya sampaikan selamat malam dan salam jumpa untuk sahabat Itus dimanapun saudara berada. Kembali dalam program Firman untuk Anda hadir di pendengaran kita suatu renungan yang tentunya akan kembali menyegarkan akan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat pribadi kita. Nah, pada malam hari ini kita akan diberkati dengan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema kerendahan hati. Sebelum kita masuk pada perenungan dan pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan pada saat ini. Jika hari ini ada firman Tuhan yang masuk dalam pendengaran kami, kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana yang hendak Engkau nyatakan dalam mendengar akan perenungan pada malam hari ini. Engkaulah Allah sumber hikmat, sumber pengetahuan, dan juga sumber pengertian yang mampu membawa kami pada pengertian yang baru yang Engkau sendiri tetapkan untuk kami terima pada saat ini. Mari Roh Kudus Engkau berkarya kepada setiap pribadi, sehingga sementara firman Tuhan dibacakan dan perenungannya kami pelajari secara bersama-sama, kami boleh mendapatkan pemaknaan yang Engkau sendiri nyatakan kepada kami secara pribadi. Dan kami mendapatkan satu arahan firman Tuhan yang

Pak dan Ibu, pendengar dan juga sahabat daripada Radio Ikhtus, malam hari ini tema firman Tuhan yang dibawakan adalah kerendahan hati. Dan dasar firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 5, akan saya bacakan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk pendengar sahabat Ikhtus semuanya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, memperhatikannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat Ikhtus, malam hari ini kita memiliki satu tema tentang kerendahan hati. Dan ayat yang difokuskan adalah ayat 7, yakni serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Memang ayat ini menjadi ayat yang umum dan mungkin juga menjadi satu ayat hafalan. Saya mengerti, mungkin begitu ya. Atau bosan, ini temanya gini-gini terus saja. Tapi coba kita cek, ayat ini tidak berlaku jika kita tidak memiliki kerendahan hati. Janji ini tidak bisa kita terima jika kita tidak mempunyai kerendahan hati. Karena begini, bagian Allah mau memelihara kita, tetapi bagian kita apakah mau menerima pemeliharaan Allah? Ini loh yang harus bersambut dari kedua belah pihak. Harus direspon, bukan didiamkan saja. Nah, bagian pertama kita akan menggambarkan tentang gambaran tentang kerendahan hati. Dari ayat 7 ini, kita bisa melihat sudut tinjauannya. Yakni, Allah begitu mengasihi kita sehingga janji pemeliharaannya itu diberikan untuk kita. Sekarang bagaimana umatnya yang menyatakan diri bahwa pengikutnya, tetapi mungkin dalam sikap hidup kita, respon kita, menanggapi akan firman ini atau janji ini, kita tidak punya respon yang baik. Atau mungkin kita merasakan, ya Tuhan memberi janji, tapi aku tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Toh buktinya hutangku tidak selesai-selesai. Toh buktinya sakitku enggak sembuh-sembuh. Mana janji pemeliharaanmu yang indah itu? Mungkin mulut kita mengomel dengan ungkapan demikian. Respon kita adalah respon yang negatif untuk menyambut janji ini. Sikap respon yang negatif atas janji ini, itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa kita ragu dengan janji Tuhan. Bahwa kita ragu dengan iman yang sedang kita taruhkan. Itu menyebabkan artinya ketidakpercayaan kita. Terjadi kelumpuhan iman. Dan itu tidak disadari. Mengapa tidak kita ubah segala kekhawatiran itu menjadi ucapan syukur. Yang bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Dalam segala kesulitan yang kuhadapi. Kok aku ya masih hidup? Kok ya aku bisa sehat? Kok ya waktu walaupun ekonomiku ya sedemikian sulit tetapi kok aku tetap sehat. Kalau diperhatikan makanan yang ku makan sepertinya enggak 4 sehat 5 sempurna. Tetapi aku tetap bisa dengan kondisi tubuh yang baik ini. Coba kalau saudara, bapak, ibu, pendengar Radio Ikhtus ini mungkin dalam keadaan yang enggak nyaman, penuh dengan penderitaan sakit penyakit. Kenapa tidak ubah dengan satu ungkapan Tuhan? Aku tahu, saat ini dalam kelemahan tubuhku, aku mengerti Engkau memberi kesempatan kepadaku untuk hidup dan menyadari tentang bagaimana Tuhan memelihara aku.

mengapa tidak ubah seperti itu ungkapan kita? Toh kalau kita sakit, sakitnya gak berkurang juga. Misalnya kalau sakit itu kronis dan sangat berat. Malah mungkin lebih berat. Tetapi kesempatan hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan pertobatan. Kalau kita mau merenungkannya. Dalam melewati hidup tidak ada hal yang salah. Kita senantiasa menghadapi masa-masa yang suka, masa-masa yang duka, masa-masa yang tak menyenangkan, masa-masa yang menyenangkan. Itu bergulir selalu. Ya. Kita enggak ada tuh yang lahir selalunya sakit terus gitu ya. Ada yang lahir dengan sehat, kemudian melalui masa-masa sulitnya, mungkin bentuknya sakit penyakit, ada apa yang dalam hidupnya, kondisi finansial yang menekan gitu ya. Banyak dinamika kehidupan yang bisa terjadi. Tapi apakah itu membuat kita menjadi tidak percaya dengan janji pemeliharaannya? Hati kita perlu kita nilai. Hati kita perlu kita cek kembali. Benarkah aku percaya? Benarkah aku beriman di dalam Yesus Kristus? Kenapa baru seperti ini saja aku sudah tidak percaya tentang pemeliharaan Tuhan? Bukankah di sana kita selalu menggunakan diri kita? Dan arahan tinjauannya hanya aku, diriku, dan saya sendiri. Jikalau ungkapan-ungkapan menggerutu dengan nuansa negatif itu selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Sebenarnya itu adalah ungkapan ketidakpercayaan atas pemeliharaan Tuhan. Dan ungkapan itu menjadi ungkapan yang merupakan respon negatif terhadap firman yang dijanjikan Allah. Bayangkan saja kalau kita itu diperlakukan baik tetapi respon kita menyatakan negatif. Tentu tidak ada hasil yang maksimal terjadi. Ya. Nah, di sini kita lihat kunci bagian pertama adalah kerendahan hati untuk bisa menikmati janji Tuhan. Dalam hal ini, hal kekhawatiran. Nah, kalau kita senantiasa khawatir menguasai pikiran hati kita tentang segala dinamika hidup yang kita hadapi, bagaimana kita bisa menjadi rendah hati di hadapan Tuhan? Kita tidak bisa mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang besar gitu ya. Allah yang melakukan segala perkara. Kita menyangkal itu dengan respon kita. Dan itu tidak kita sadari. Malam hari ini kita diingatkan. Bagian pertama, bagaimana kerendahan hati yang digambarkan. Adakah respon yang baik? Atau respon kita sangat negatif? Atau respon kita ya biasa-biasalah. Tidak menaruh harapan yang kuat terhadap firman yang menjadi janji untuk setiap pribadi yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ingat, semuanya itu bergantung kepada respon kita. Jadi firman Tuhan, sekian banyak janjinya, tanpa kerendahan hati untuk merespon dengan baik dan penuh bertanggung jawab, kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena kitalah yang menentukan bagaimana janji itu terjadi dalam hidup kita. Bagian Allah sudah melakukan dengan memberi janji dan akan dan pasti dinyatakan. Tapi bagian kita yang menolak untuk merespon dengan baik atas janjinya. Nah, ternyata bagian Tuhan dan bagian kita harus sama-sama dikerjakan. Kalau kita dapat janji tapi kita ya biarin aja deh gitu. Terserahlah Tuhan mau apa gitu. Tapi tidak bertanggung jawab dengan imannya. Bagaimana? Tentu tidak mendapatkan apa yang menjadi hal yang seharusnya terbaik. Tapi penuh dengan kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam segala dinamika hidup kita. Perhatikan bagian pertama. Kerendahan hati itu harus direspon. Menjadi respon kita terhadap firman Tuhan. Terhadap janji Tuhan. Bagian kedua. Satu sikap rendah hati ini, ya, itu harus memiliki motif yang menjadi dasar
anjuran untuk memiliki sikap ini. Ya, motif kita itu punya kerendahan hati itu apa? Allah sudah memberikan kepada kita firman-Nya bahwa Allah menentang orang yang congkak. Ya, ungkapan ini sangat kuat. Dan Allah menempatkan diri-Nya seolah dalam barisan peperangan melawan orang congkak. Dan Ia menandai mereka sebagai objek kemarahan-Nya yang khusus. Tidak ada sikap hati lain yang digambarkan sekeras ini kecuali kerendahan hati. Oleh sebab itu, yuk malam hari ini kita diingatkan kembali. Benarkah kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan? Terhadap firman-Nya, bahkan terhadap diri-Nya sendiri, Allah kita. Nah, mari kita renungkan hal ini. Jika Allah menentang orang yang congkak, bahkan Allah berperang terhadap orang yang congkak. Jadi ketika kita tidak punya bagian pertama tadi, respon yang positif atas janji Allah, berarti sebenarnya kita sedang ada di barisan orang-orang congkak atau orang-orang yang memberontak terhadap firman Tuhan. Ngeri ya ternyata. Kalau kita mau menyadari lebih jauh atas hal ini. Karena Allah sendiri sudah memberikan petanya. Bahwa motif yang menjadi dasar daripada kerendahan hati. Bahwa Allah sendiri menentang orang congkak. Allah berperang untuk orang-orang yang congkak. Nah, ketika hati yang dipenuhi oleh kesombongan, di sana merupakan pertanda kekeringan rohani dan kekerasan hati. Ya, susah. Kalau hati sudah mengeras, susah. Dan singkatnya, orang congkak sama-sama tidak layak untuk tugas-tugas kekristenan atau tugas-tugas rohani di dunia ini maupun untuk berkat kemuliaan di masa depan. Perhatikan ini. Kerendahan hati bukan karena perkataan kita lemah lembut. Kerendahan hati bukan verbal ya, bukan hanya ucapan. Tapi kerendahan hati adalah sikap, adalah tindakan. Tindakan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya hafal ayatnya saja. Bukan hanya punya pengetahuan firman Tuhan. Bukan hanya punya pendidikan teologi. Tetapi sikap tindakan yang berpadankan dengan kebenaran firman Tuhan. Motif yang pertama yang harus kita miliki dari kerendahan hati. Ingat, Tuhan menentang orang congkak. Bagian terakhir. Kalau Tuhan menentang orang congkak, maka bagian yang ketiga ini adalah bagian di mana kita diarahkan untuk mencari dan memelihara atas anugerah kerendahan hati ini. Kenapa saya katakan sebagai anugerah? Karena kerendahan hati ini menjadi anugerah pertama dari seorang yang mengikut Kristus. Loh kok bisa? Ya iya. Kalau orang enggak punya kerendahan hati, maka dia tidak bisa menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Karena syarat pertama menjadi pengikut Kristus adalah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kalau tidak mampu mengakui itu, berarti dia pun tidak mampu menyadari tentang dosa yang ada pada dirinya. Kita bisa menerima Kristus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Karena kerendahan hati kita mengakui bahwa kita manusia berdosa dan kita memerlukan Juru Selamat. Oleh sebab itu tidak ada salahnya jika saya menyatakan bahwa anugerah pertama daripada seorang yang mengikut Kristus atau seorang Kristen adalah kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang membawa kita kepada pertobatan dan pengakuan Yesus adalah Juru Selamat. Lalu bagaimana dengan anugerah yang selanjutnya? Anugerah yang selanjutnya Santo Agustinus mengatakan adalah kerendahan hati yang kedua. Yang ketiga apa? Kerendahan hati juga. Kenapa semuanya harus kerendahan hati? Karena hakikat
dari semuanya adalah kerendahan hati. Bahkan ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tadi yang menyatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Dasarnya apa untuk mendapatkan kebaikan Tuhan atau janji Tuhan ini? Serahkanlah dirimu itu. Artinya apa? Ada arahan apa? Rendahkan dirimu. Hanya Allah, Yesus Kristus Tuhan yang maha kuasa yang bisa memelihara hidup kita. Perlu apa di sana? Kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa mendapatkan akan janji ini terjadi dalam hidup kita. Nah, jika saudara sudah mengetahui tentang kerendahan hati ini yang menjadi dasar dan hakikat kita untuk bisa hidup dalam pertobatan kita kepada Yesus Kristus, maka yuk kita koreksi diri kita. Adakah kita mencari dan memelihara anugerah ini? Anugerah kerendahan hati? Atau kita masih hidup dalam segala kesombongan yang karena kecerdasan manusia dan kecerdasan pribadi kita, kita bisa memolesnya, menutupinya, seolah-olah kita sangat rendah hati. Ingat, manusia itu cerdas. Dia bisa melakukan apa saja untuk mengelabui atas pandangan yang terlihat. Tetapi ingat, ada satu pribadi yang tidak bisa ditipu oleh semua cara kita, oleh semua pengetahuan kita dalam kita memamerkan kerendahan hati itu, yakni Yesus Kristus Tuhan. Kepalsuan kerendahan hati manusia bisa melakukannya. Tapi yang Allah inginkan adalah kerendahan hati yang sejati. Bukan kerendahan hati yang dibuat-buat karena ada satu kondisi atau keadaan yang memaksa untuk menyatakan kerendahan hati itu diungkapkan. Tuhan menciptakan kita dengan kecerdasan yang luar biasa. Dan melalui kecerdasan itu, kita bisa membuat segala sesuatunya nampak seperti sejati. Ya, kelihatannya rendah hati. Ingat, kata kelihatannya menyatakan kepalsuan. Kalau kelihatannya rendah hati berarti tidak rendah hati. Oleh sebab itu, bagian ketiga ini, mari kita mencari dan memelihara anugerah ini. Inilah satu-satunya sikap yang dapat membuat kita bersinar di hadapan Tuhan. Dan satu-satunya sikap yang dapat menjadikan kita berkat bagi sesama. Kita mulai meresapi dengan kerendahan hati. Kita cek, kita benar gak sih sebagai pengikut Kristus? Benar gak sih kita punya kerendahan hati? Kita meresapi karakter kita, semua kemampuan akal budi kita. Ya, kita harus mengatur perasaan kita. Kita harus mengatur pengertian kita. Sehingga kita bisa untuk mencari dan memelihara atas anugerah kerendahan hati ini. Kalau kita belum bisa untuk mengambil atau mengenakan kerendahan hati ini, minta pertolongan Tuhan. Allah kita Allah yang maha kuasa. Ia sanggup melakukan atas apa yang menjadi kerinduan kita. Hanya diri kita yang mengetahui betapa angkuhnya kita di hadapan Tuhan. Karena kecerdasan kita, kita bisa memoles seolah-olah kita ini rendah hati. Seolah-olah kita ini tidak sombong terhadap sesama kita. Tapi Allah yang maha tahu menelusuri kedalaman hati dan pikiran bahkan jiwa kita yang sebenarnya. Siapakah sejatinya kita di hadapan Tuhan? Ia tahu. Nah, Bapak Ibu, pendengar setia Radio Iktus, hari ini kita kembali diingatkan bahwa tanpa kerendahan hati, ayat firman Tuhan manapun tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita, dinyatakan dalam kehidupan kita karena respon kita yang tidak baik. Mungkin selama ini kita meremehkan Tuhan karena kita membaca firman-Nya hanya sekedar sampai di pengetahuan.
Mungkin hati kita menjadi keras karena kita tidak melihat apa-apa yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Penderitaan kita tidak berkurang kok. Mungkin saudara menyatakan gitu. Sakitku pun dinyatakan oleh dokter sudah vonis tidak akan sembuh. Mungkin penyakit ini yang membawaku pada kematian. Bapak Ibu pendengar setia Radio Iktus, Sang pemegang hidup kita adalah Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Dia bisa melakukan apa saja. Walaupun dunia membuat satu dakwaan atau satu pernyataan atau sakit penyakitmu yang mungkin tidak ada harapan. Tapi kesempatan hidup hari ini menjadi sebuah harapan untuk kita mengambil dan percaya atas janji Tuhan yang bisa dinyatakan dalam hidup kita melalui kerendahan hati kita. Semua terjadi dalam dinamika hidup kita, baik itu senang atau tidak, Tuhan mengontrol semuanya. Tidak ada kejadian yang di luar daripada pengawasannya. Kita ada dalam genggaman tangannya. Bahkan nafas kita pun dalam genggaman tangannya. Daniel menyatakan demikian dalam kitab Daniel. Lalu mengapa kita menaruhkan segala harapan kita dengan mata yang kita lihat, yang seolah-olah melalui mata jasmani ini kita lihat tidak ada harapan lagi? Mari kita menggunakan mata iman kita, mata rohani kita yang kita taruhkan di dalam Yesus Kristus Tuhan Sang Maha Kuasa itu. Ia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Selama kita masih hidup dan berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh tanggung jawab dan satu respon yang baik, biarlah firman itu dinyatakan dan menjadi tuayan yang bisa kita terima dan nikmati. Karena respon dari kerendahan hati kita yang menanggapi atas firman-Nya itu dengan tepat. Tidak ada yang salah yang terjadi dalam dinamika hidup kita. Tuhan kita, Sang Pemelihara hidup kita, Sang Penyelenggara hidup kita, Dia yang bertanggung jawab atas keberadaan kita. Pastikan kita merespon firman Tuhan dengan iman yang sejati, bukan kepura-puraan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami diingatkan kembali tentang kualitas kami di hadapanmu dalam percaya atas janjimu. Jika sampai saat ini kami tidak merasakan janjimu terungkap atau dinyatakan, ampunilah kami. Mungkin kepekaan kami yang tumpul sekali. Atau mungkin respon kami yang menganggap semuanya itu biasa sehingga tidak ada mata rohani yang bisa untuk menyadarkan kami karena sikap kami yang salah. Ampuni kami karena kami merespon dengan cara yang negatif. Karena kami menggerutu atas firman yang kami baca. Kami tidak percaya dengan janjimu melalui tindakan kami. Ampunilah kami. Tapi malam hari ini bukan satu kebetulan. Jika firman Tuhan kembali menegur kami, mengajar kami untuk merespon atas setiap janjimu dengan tepat. Kami tidak boleh curiga terhadap janjimu yang indah bagi kami. Sekalipun itu belum terjadi, tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyatakan atas janji itu diungkapkan kepada setiap pribadi yang percaya kepada Engkau. Mari Bapa, Engkau kuatkan kami kembali. Setiap pribadi yang pada malam hari ini memonitor akan frekuensi radio ini, Engkau yang memberi kekuatan baru. Sehingga kami bisa dibawa pada rencana Tuhan dengan pengertian yang baru terhadap apa yang hendak Engkau nyatakan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk perenungan pada malam hari ini. Kau berkati kami semua yang memonitor ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar dan sahabat dari Radio Iktus, demikian tadi perenungan yang boleh kita dengarkan bersama. Saya undur dari pendengaran sahabat Iktus dimanapun saudara berada. Tetap maju, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang ketiga. Namun kita akan membacanya pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah cahaya di saat hidup terasa gelap dan melelahkan. Kuatkanlah jiwa kami yang rapuh dan pulihkanlah hati kami yang terluka. Biarlah kami menemukan damai di dalam kasih-Mu, ya Yesus. Di dalam Engkau, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
0: Rut 3 ayat 10-18. Lalu Boaz berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini, besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi." Lalu ia berbaring di sebelah kaki Boaz sampai pagi. Ia bangun sebelum orang dapat saling mengenali, sebab pikir Boaz, jangan sampai diketahui orang bahwa perempuan ini datang ke tempat pengirikan. Boaz berkata, "Bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah." Rut pun merentangkannya. Boaz menuang 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu lalu pergi ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, "Bagaimana anakku?" Rut menceritakan semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Katanya, "6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab ia berkata, 'Jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong.'" Lalu kata mertuanya, "Tunggu saja anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini, sebab orang itu tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikannya hari ini juga."

Sahabat Scripture Union Indonesia, pepatah mengatakan, cinta ada karena terbiasa. Mungkin terdengar benar, tetapi sebenarnya kurang lengkap. Agar cinta mekar, keterbiasaan harus diakhiri dengan kebulatan hati. Selama musim menuai jelai, Ruth berada di ladang Boaz. Dapat dikatakan selama berminggu-minggu, ia sudah terbiasa bekerja dan makan bersama Boaz. Sekarang, ladang telah selesai dituai, dan Ruth tidak perlu lagi datang ke sana. Bayangkan, betapa kagetnya Boaz ketika ia mendapati Ruth berbaring di sebelah kakinya pada tengah malam. Ruth tampil memesona dalam balutan pakaian yang indah. Dengan rendah hati, ia mengungkapkan isi hatinya. Boaz membalas kasih Ruth dengan menyatakan kebulatan hatinya untuk menjadi pelindung dan penebus Ruth. Sungguh, adegan romantis itu terasa semakin indah karena adat dan tata krama tetap terjaga. Naomi, menurut Theodoret dari Sir, meyakini kesalehan Boaz. Ia tahu bahwa Boaz dapat menahan diri meski Ruth berbaring di sebelahnya. Baik Boaz maupun Ruth tidak melanggar kesucian hubungan. Firman ini relevan dengan kita yang hidup dalam zaman pergaulan bebas. Adegan romantis seringkali disamakan dengan perilaku seksual yang hilang kendali. Mereka tidak tahu lagi batasan tabu dan kehilangan arah dalam memadu kasih. Banyak orang dari anak muda sampai orang dewasa tidak tahu lagi bagaimana cara menikmati asmara yang suci. Jadilah seperti Ruth yang lebih mengutamakan perlindungan daripada daya tarik orang muda. Dan jadilah seperti Boaz yang menjaga kesucian kasih Ruth dan adat penebusan orang Israel. Jadilah penjaga kesucian pasanganmu. Bila dia tampak semakin menawan, jadikanlah itu motivasi untuk menjaga kesuciannya. Peganglah peringatan dari firman Tuhan. Jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya. Jadilah orang yang kesalehannya dapat diandalkan. Bangunlah asmara bukan untuk memuaskan hawa nafsu seperti kebiasaan dunia, tetapi untuk hidup dalam kekudusan dan kehormatan seperti kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ajarilah kami membangun asmara bukan di atas gelora hawa nafsu yang fana, ya Allah, melainkan di atas kasih yang murni, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan hati kami menjaga kehormatan diri dan sesama, supaya cinta yang kami pelihara menjadi taman yang indah. Bertumbuh dalam kesetiaan, pengorbanan, dan takut akan Engkau. Di dalam cinta kasih-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama.

0: Ya, gimana Pak Erwin?
1: Ya Pak, ya ya begitu sih. Emang ujung-ujungnya harus ke
2: Yang keras lagi Pak Erwin, deketin lagi.
1: Ujung-ujungnya dan Kristus tadi Pak ya anaknya.
2: Iya
1: ya.
2: Betul, betul, betul,
1: betul. Berarti kalau ibadah tertentu dalam rangkaian ibadah liturgi itu semua harusnya penting ya Pak ya.
2: Oh penting.
1: Misalkan pas doa syafaat, wala doa syafaat mana? Kapan pujiannya gitu? Kapan firmanya?

saya untuk melayani, hamba yang dipercaya untuk memimpin. Nah, ini menarik sekali di modul ini supaya kita tidak tidak mengatakan bahwa kepemimpinan itu tidak penting. Yang penting melayani, enggak juga. Karena melayani itu harus punya punya kemampuan juga untuk memimpin orang. Karena kita akan mengarahkan orang, bukan sekedar melayani sebagai budak atau melayani kepentingan orang. Karena itu fondasinya kalau kita lihat ada dari bagian dari firman Tuhan khusus untuk malam hari ini ya, karena ada banyak sekali fondasi-fondasi firman. Tapi kita ambil tiga. Yang pertama dari Markus 10 ayat 42 sampai 45. Di sana dikatakan bahwa Yesus mendefinisikan ulang arti kebesaran. Siapa yang menjadi besar? Yang terbesar adalah yang menjadi pelayan semua orang. Nah, kalau kita lihat di Markus 9 juga sama. Yang terutama adalah yang kemudian yang terbesar atau terutama adalah yang melayani semuanya. Nah, ini diulang-ulang lagi dan berulang kali Yesus menegaskan ini. Yakni kita itu pelayan semua orang. Kita itu melayani untuk menjadi pemimpin atau untuk menjadi apa hamba Tuhan sekalipun, prinsipnya melayani semua orang. Bukan kelompok kita, bukan orang yang dekat dengan kita, tapi semua orang. Orang yang di atas kita, jabatan statusnya di atas kita, itu jangan sampai kita pilih-pilih. Atau mereka saja, atau yang sederhana pun kita layani. Jadi tidak milih-milih, oh kalau bos kita layani, kalau yang sederhana kita pimpin, gitu enggak. Ini pertama-tama itu pelayan semua orang, dasarnya pelayan. Yang kedua, itu di Filipi 2 ayat 5-8, ini bicara soal Kristus, kualitas Kristus yang walaupun dalam rupa Allah atau setara dengan Allah telah mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba. Jadi memang betul-betul pelayan, hamba ini menjadi fondasinya. Tetapi 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan bahwa apa yang telah kamu dengar dan percayakan kepada apa yang kamu dengar percayakanlah kepada orang-orang yang akan cakap mengajar orang. Jadi di sini mulai kepemimpinan keteladanan, kepemimpinan dengan hati hamba, tapi ngelit, memimpin orang, cakap mengajar, cakap menggembalakan. Kalau kita lihat di Mazmur, itu dikatakan menggembalakan dengan ketulusan dan kecakapan tangan. Jadi bukan hanya ketulusan, tapi kecakapan tangan. Sederhana lah. Kalau kamu punya pendeta atau punya gembala, lalu dia mau baik sekali melayani. Ini dia, iya, tapi dia nggak punya kecakapan mengajar, nggak punya kecakapan memimpin, maka siapa yang akan mengambil pimpinan itu? Siapa akan memimpin? Ya orang-orang itu akan memimpin. Maka hamba Tuhan ini, disuruh ini, bingung sendiri. Bingung sendiri karena dia tidak berdasarkan pada Tuhanlah kepalanya itu Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita untuk memimpin, punyalah firm, punyalah keyakinan diri bahwa saya memimpin karena Tuhan yang memimpin, bukan karena saya mau memimpin mereka. Tidak, karena mengajar mereka, membawa mereka pada jalan kebenaran dan hidup. Saya dengan semangat ekstra keras untuk mengajar orang yang meminta saya berjalan 1 mil, maka saya akan berjalan bersama-sama dengan dia 2 mil. Itu artinya saya akan mengajar mereka dengan totalitas untuk bersama-sama dan bahkan memimpin mereka dalam kebenaran. Nah, ini adalah prinsip fondasi iman dalam pelayanan. Jangan sampai kita salah dan berhenti pada, oh yang penting saya melayani. Enggak, saya harus memperlengkapi diri dalam kualifikasi maupun kualitas keteladanan, pengetahuan, hikmat, marifat, nubuat, karunia, keteladanan, kasih, sukacita, penguasaan diri yang memimpin orang dalam pergumulan-pergumulan itu. Maka saya harus atau kita harus berhasil untuk memasuki kualifikasi terlebih dahulu baru bisa memimpin orang. Nah, kalau kita diberi apa pertanyaan ya untuk kita menjadi pemimpin atau pelayan, mana yang akan kita pilih?
menjadi pemimpin atau pelayan. Nah, sebagian besar orang mengatakan, wah, memilih jadi

0: di pemimpin, karena kita sekolah juga diminta untuk dilatih sedemikian rupa untuk jadi pemimpin. Sejak kecil kita diajarkan menjadi orang nomor satu, menjadi terdepan, orang hebat. Bahkan di konteks Jawa, menjadi orang itu berarti adalah diakui, baru dia bisa memimpin orang. Nah tentu ini Yesus tidak menentang hal itu ya. Tidak mengatakan, oh jangan, kamu tidak boleh memimpin. Enggak. Yesus tidak menentang hal itu. Tapi memberikan pemaknaan dan pemahaman yang baru tentang memimpin yang melayani itu seperti apa. Bahwa memimpin itu perlu. Memimpin itu harus. Kalau enggak, bagaimana Yesus bisa memimpin 12 murid? Kalau enggak, bagaimana Yesus bisa menegur ahli-ahli Taurat, orang Farisi? Dia memimpin mereka pada kebenaran. Harus ada kepemimpinan kepada kebenaran. Harus membawa mereka pada jalan terang, jalan kehidupan. Jadi harus memimpin. Karena itu memang ada saatnya gambaran gembala itu ada di depan, gambaran gembala juga ada di tengah, gambaran gembala juga ada di belakang. Tapi kalau di depan, dia harus memimpin, mengambil keputusan bahwa ini sesuai dengan firman Tuhan. Gak apa-apa. Kalau dalam kepemimpinan itu ternyata kita sudah menyatakan kebenaran dan kemudian orang ditentang karena orang mau supaya menurut dalam kepentingan mereka dan ego mereka, kibaskan. Berani, bahkan berani untuk menderita. Tidak apa-apa, berdebat dengan orang-orang yang mengedepankan kepentingan dan bahkan membungkus kepentingan dosa mereka dengan atas nama kasih kebenaran, pemakluman-pemakluman tertentu. Kalau itu salah kita katakan salah, benar kita katakan benar. Jadi fondasi yang memimpin kita itu bukan Musa, tetapi tiang awan, tiang api. Yang memimpin bukan tongkat Musa, tapi hukum Taurat yang memimpin, hukum firman yang memimpin. Sehingga kalau Musa salah, dia juga dihukum. Kalau ada orang jemaat yang dipimpin atau umat yang dipimpin salah, juga dihukum. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Itu kualitas kepemimpinan. Tidak mudah goyah karena dia tahu persis firm. Determinasinya dia firm. Kepada siapa dia menyembah dan hukum apa yang dia harus tegaskan, firm. Firm. Orang mau membelokkan kesan dengan kepentingannya, ya silakan. Tapi kalau kita tuh mudah goyah, mudah kesana, mudah diombang-ambingkan oleh ragam-ragam angin pengajaran, angin kepemimpinan dan kebenaran, habis kita. Habis kita, nggak kemana-mana. Kata Yesus sampai di atas kayu salib, dihukum, dia tetap firm di jalan itu. Dia nggak mau kompromi. Itu artinya memimpin. Itu artinya memimpin. Jadi tidak mengatakan bahwa memimpin itu salah, yang penting hamba, yang penting melayani. Menjadi pemimpin atau pelayan, lalu dipertentangkan. Wah, pelayan saja, tidak usah. Loh, Tuhan Yesus mengatakan, kita harus memimpin umat, memimpin dari hidup lama ke hidup baru. Memimpin dari Mesir perbudakan kepada tanah terjanji. Itu memimpin. Itu memimpin. Memimpin umat melewati laut Teberau, itu memimpin. Para imam itu kalau berjalan, menyeberangi sungai Yordan, yang pegang tabut itu di depan 2000 hasta jaraknya. Mereka memimpin dulu, sehingga begitu kaki mereka menginjak sungai, terbelah sungainya, tabut berjalan, lalu berhenti, lalu semua umat jalan dulu. Itu memimpin. Nah, kalau logikanya ini yang harus kita pahami ya, supaya kita nggak jatuh pada, ya pokoknya memimpin-memimpin, ini gini. Kalau logika pemimpin dunia itu berbeda dengan logika pemimpin menurut Injil atau Kristus. Kalau dunia itu kamu harus memanjat naik supaya engkau dihormati. Status menjadi penting. Kekuatan, kekuasaan menjadi utama. Mengumpulkan pengikut sebanyak mungkin. Karena mayoritas orang semakin banyak semakin dia berkuasa. Tujuannya adalah menguasai, mengeksploitasi, memperbudak orang lain, mengungkung orang lain, itu dunia. Nah ini kita bisa refleksikan, jangan-jangan kepemimpinan yang kita lakukan hari ini, saat ini, entah memimpin entah sebagai majelis atau sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin jemaat, pendeta, pastor, jangan-jangan kita masih menggunakan logika untuk dihargai dalam status, dalam kekuasaan, dalam kehormatan-kehormatan yang orang lain takut sama kita, Atau logikanya adalah sesuai dengan logika Kristus. Yakni apa? Kekuatan kita memberikan keteladanan, pengajaran yang seperti pedang bermata dua itu kepada kita terkoreksi, kepada kita dipimpin oleh firman, dan kita akhirnya dilayakkan untuk memimpin karena kita sendiri sudah bisa mengendalikan diri dan memimpin diri sendiri. Memimpin dan mengendalikan nafsu, kehendak kita sendiri di bawah Injil dan kebenaran. Maka dari situ kita menjadikan orang lain murid Kristus, bukan murid kita. Bukan murid kita. Kalau kita berdiskusi sekarang ini bukan menjadi muridnya TAD, muridnya Iman, atau muridnya Erwin, atau muridnya Yoga, atau muridnya siapa. Muridnya Kristus. Karena dengan demikian kita akan membawa orang kepada kemerdekaannya. Karena kebenaran akan memerdekakanmu. Tidak hidup dalam hierarki perbudakan baru lagi seperti logika dunia. Karena itu barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Yesus tidak pernah menolak orang jadi besar. Yesus tidak pernah melarang orang jadi utama. Boleh, tapi engkau harus bekerja lebih ekstra. Mau berjalan 2 mil. Sebelum mengajar orang jalan 1 mil. Mau berpuasa, mau membaca firman lebih, mau mengikut Tuhan lebih, memberi teladan lebih, sebelum kau mengajak orang lain. Bukan karena kelebihan itu yang kita pamerkan, tidak. Karena kita supaya jangan sampai, kata Rasul Paulus sendiri, ketika kita memberitakan Injil, kita sendiri ditolak. Nah itu kira-kira yang kita menjadi landasan dasar kita, di dalam logika kita, kita tidak dilarang memimpin, bahkan harus memimpin, cuman memimpin itu harus dilandasi pada kemurnian dan kualifikasi jalan 2 mil. Kualifikasi hamba yang memerdekakan dan menjadikan orang lain murid. Memimpin dalam kehambaan, memimpin dalam pelayanan. Begitu kira-kira.
1: Ya, thank you, Pak. Buat slide-nya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada Ibu Istri nih jasa memimpin, menggembalakan bertahun-tahun nih. Mungkin ada insight yang mau dibagikan Ibu Istri.
2: Ya, kerendahan hati itu Pak yang perlu ya. Kerendahan hati ya. Seperti Tuhan Yesus itu mengosongkan diri itu ya. Jadi memang untuk tidak, apa ya, maksudnya tipis sekali gitu ya. Tipis sekali sebenarnya itu. Untuk dikatakan bahwa tidak ingin dihormati, tidak ingin mendapatkan pujian begitu itu. Sangat tipis. Sebenarnya di dalam hati mungkin tetap ada, ya kan? Dan kadang-kadang mungkin juga pura-pura, bisa saja begitu. Ya. Tetapi memang sebagai ya Mbak Tuhan yang tua ya, sudah tua ya, ya saya ini. Saya mengaku tua lah, memang tua.
1: Penatua.
2: Sudah tua sekali. Di antara ini pasti paling tua saya. Jadi begitu, jadi untuk merendahkan diri, untuk tidak ingin dipuji, kadang-kadang kan begitu juga, tahu bahwa orang tidak diberi ucapan terima kasih saja marah begitu.
0: Iya.
2: Ya kan?
1: Iya. Tombolnya ya. belum dipencet tombolnya kali Bu ya. Belum kepencet tombolnya.
2: Melayani gitu ya. Melayani tidak di apa rendah hati. Ya, contoh soal aja ya. Contoh soal. Ini saya tidak memuji-muji karena ada orangnya ya toh. Jadi Pak Timotius Hadidharma itu saya mengenal itu sudah lama sekali sebenarnya. Dari sejak muda belia. Ya, sebelum menikah dengan Bu Ani. Bu Ani dulu itu melayani di gereja kami di Sunter. Masih pacaran itu. Itu mengunjungi dan mengunjungi atau apa saya tidak tahu itu ya. Pokoknya begitu ya. Pokoknya waktu itu. Dan terus berproses ya. Sampai sekarang itu ya. Saya lihat itu ada proses-proses yang sangat berbeda gitu ya. Dengan beberapa tahun yang lalu seperti itu ya. Jadi seperti kerendahan hati, seperti kesetiaan, seperti apa tidak mencari pujian dan lain-lain seperti itu. Contoh soal ya, contoh soal yang nyata sekali sampai kaget saya juga kemarin itu tanggal 15 Juni yang lalu ya, Pak Iman enggak tahu acara itu apa ya. Itu acara emeritasi pendeta kami di Philadelphia. Yang tercantum itu bukan namanya. Ya wong memang itu begitu acaranya seperti itu ya, yang disiarkan di situ ya, di shoot di situ ya, memang bukan namanya. Nah, tiba-tiba diserahkan itu kepada beliau, gitu kan. Tapi toh juga bersedia untuk berdiri dan memberi sambutan. Ya itu saya bagaimana gitu ya? Saya sendiri itu ngeri sekali sebenarnya. Karena memang itu saya bilang itu kalau tidak bisa kadiriro, maka itu saya bilang sama yang bagian acara, tidak bisa mama, soalnya itu sudah diset begitu, ya mau bagaimana ya. Tapi ini memberi sambutan itu bukan yang tercantum, saya bilang kan, saya ngomong-ngomong itu di sebelah itu kan, saya ngomong itu sama anak angkat saya itu yang memimpin itu, dan saya marah-marah itu sebenarnya, saya ngomel-ngomel itu sebenarnya di samping, tapi saya tidak lihat lah. Tapi saya bersyukur ya, begitulah. Walaupun yang tertera itu nama orang lain, tetapi Pak Timotius Adidharma siap untuk menyampaikan sebagai wakil dari PPH Sinode kami. Begitu. Ya, terima kasih ya Pak T.A.D. ya. Ya, terima kasih. Teladan yang baik.
1: Pak, kalau saya pengen nanya nih, ganti nih Pak. Kalau dalam konteks bergereja ya Pak ya, kan tadi memang konteks bukan dalam konteks yang lain, contoh kalau konteks rumah tangga mungkin ceritanya lain ya, kalau konteksnya bergereja kan kalau di Alkitab disebut ada 5 jawatan kan, ada yang berfungsinya mengajar, apostol itu apa, sebagai rasul gitu kan ya, sebagai penggembala gitu, supaya nggak terjadi kan, kita semua dikatanya dilatih untuk memimpin ya. Nah kalau memang karunianya beda-beda gitu, apakah bisa terjadi tension di situ? Contoh sebutlah kayak Pak Erwin gitu ya. Pak Erwin itu kan, atau Yoga itu kan jelas-jelas clear ya, gembala gitu, seorang yang mengayomi gitu kan ya. Tapi karakternya, kekuatannya kan memang di situ ya, saya perhatiin ya. Terus, tapi kan nggak bisa dituntut untuk jabatan yang lain lah, apa yang mungkin yang nggak cocok misalkan gitu, itu gimana tuh Pak kalau problemnya kasusnya seperti itu ya?
3: Jadi begini, kalau kita melihat 5 jawatan gereja yang dituliskan di kitab Efesus, itu kan dikatakan bahwa dan dialah itu siapa? Tuhan Yesus yang memberikan. Jadi yang memberikan jabatan itu bukan gereja, bukan apa, orang-orang tertentu. Nah ini banyak orang ribut tentang jabatan gereja karena orang merasa layak, merasa sudah lama melayani, dan orang dipandang karena punya uang, punya pengaruh, maka atau punya kemampuan untuk komunikasi yang baik. Kadang-kadang kan itu kan. Maka dia dipilih ke majelis itu, dipilih karena dia populer, dia punya pengaruh, kira-kira begitu, suaranya kenceng atau seringkali komplain, protes atau apapun, lalu dia dipilih lah kira-kira. Tapi kita harus ingat bahwa ialah yang memberikan baik. Nah jadi ada kata-kata baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Jadi pada hierarki semuanya ini baik. Baik ini, tapi semua berdasarkan karunianya. Ya, 5 jawatan tersebut itu kan bukan 5 kursi kehormatan. Bukan hierarki. Tapi 5 bentuk pelayanan. 5 bentuk pelayanan. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk membagikan atau menjelaskan tentang pelayanan dalam konteks gereja. Bisa saja kita mengatakan rasul itu paling tinggi karena disebutkan di sana kan pertama kali. Tapi kita juga bisa mengatakan sesungguhnya pertama itu bukan tentu pada hierarki, karena baik ini maupun ini gitu kan. Memang rasul itu kelihatannya paling tinggi karena apa? Rasul itu yang disebut rasul dalam konteks ini bukan hanya pemberita Injil, tapi rasul yang tadi seperti Yohanes. Tadi dia bisa menyaksikan, dia bisa mendengar, dia bisa meraba, dia mengalami. Maka 12 rasul itu karena mereka hidup bersama dengan Yesus. Paulus itu bukan rasul dalam pengertian itu, tapi karena dia berjumpa dengan Tuhan langsung di Damsyik itu, maka dia disebut sebagai rasul. Karena dia mengalami perjumpaan langsung. Jadi rasul itu sampai hari ini kita mengatakan bahwa rasul itu cuma 12 plus rasul Paulus. Sekarang kan kita tidak bisa menyatakan rasul TAD.
1: Mungkin kerasulan kali ya.
3: Ada, tapi kita melihat sesuai dengan Alkitabiah. Jadi ia menjelaskan melalui gerejanya, ini bukan siapa yang lebih tinggi, tapi bagaimana tubuh Kristus itu dibangun. Bukan hierarki, tapi bagaimana tubuh itu dibangun, karena itu kan ayat 11, di Efesus 4 ayat 11. Ayat 12-nya mengatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi ini poinnya itu, adanya ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Mereka punya hierarki kepemimpinan, iya, tapi untuk memperlengkapi. Memang ada pendeta muda, ada ketua majelis, ada sekretaris bendara, ada ketua-ketua bidang atau departemen, ada penatua, ada diaken, atau apapun juga. Tugas fungsinya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus atau jemaat bagi tugas pelayanan. Jadi bukan untuk kehebatan diri mereka. Mereka ada sebagai apostolos, sebagai rasul yang diutus dengan mandat khusus. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas. Untuk membuka kesadaran, untuk menemukan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting, termasuk nabi. Nabi prophet atau prophetess itu, dalam bahasa Yunani-nya, itu juga menyatakan kebenaran dan menyatakan pesan Tuhan. Untuk apa? Ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Kira-kira, dia boleh menegur, dia boleh mengingatkan, dia boleh mengarahkan, dia boleh memberi visinya Tuhan, nubuatan, tapi untuk mengarahkan. Penginjil, sama. Menyatakan kabar baik, karena mereka ingin supaya memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Gembala, misalnya, ini poimen, gembala. Kalau suaminya Bunda Isri kan paimon. Kalau gembala itu poimen, bahasa Yunani-nya, ini fokusnya merawat, untuk mencari yang terhilang, untuk menghibur, mendampingi, supaya orang-orang kudus ini dilengkapi juga untuk tugas pelayanan. Jadi jangan sampai kita menuntut gembala harus melayani saya, gembala harus mengunjungi saya, gembala. Itu akhirnya kita jadi budak. Budak mereka, karena mencukupkan kepentingan-kepentingan mereka. Padahal kita menghibur, kita menolong bertumbuh, kita menjaga, kita mendampingi untuk supaya mereka diperlengkapi dalam tugas pelayanan. Pengajar, sama. Pengajar itu juga guru, rabi, menjelaskan firman, mengajarkan doktrin, menolong orang mengerti kebenaran, supaya memperlengkapi orang kudus untuk pelayanan. Jadi fokus tujuannya adalah, yuk jemaat melayani, melayani, jangan sampai menjadikan diri kita itu menjadi pusat di mana mereka tidak melayani, tapi kita yang disuruh melayani semuanya. Jadi kita itu melayani agar orang lain ikut ambil bagian dalam pelayanan. Baik lima jawatan itu fokusnya ke situ. Begitu ya.
1: Ya, jadi memang punya karakter masing-masing seperti yang disebut tadi. Betul. Dan artinya nggak bisa nyebrang-nyebrang ya. Ada orang yang mungkin jawatannya gembala. Bukan, saya nggak ngomong posisi jabatan ya Pak ya. Lebih ke arah jabatan. Jabatan gembala mungkin memang tidak bisa dipaksa nih ya. Untuk mimpin ngajar misalkan gitu ya. Karena kan memang karakternya lain-lain ya memang di situ ya. Jadi ya,
3: ya
1: sudah memang punya karunia atau punya jawatan masing-masing ya saya pikir ya.
3: Iya, karena itu kan dikatakan dan ialah yang memberikan. Itu kadang-kadang kita bisa mengatakan, oh kalau seorang sudah rasul nggak bisa nabi, orang nggak bisa gembala, nggak juga, karena ia yang memberikan. Artinya pada diri seseorang, dia bisa menjadi rasul, sekaligus nabi, sekaligus gembala, sekaligus pengajar, bisa nggak? Sekaligus penginjil, nggak bisa. Karena ia yang memberikan. Kalau kita menjadi arahan apa jurusan studi, nah itu kita yang mencari, kita yang membentuk diri kita. Padahal dikatakan di Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan. Mungkin kadang-kadang kita itu berlaku seperti nabi, tapi di lain saat kita menjadi gembala. Tapi juga ada orang yang memang fokusnya sebagai pengajar, dia nggak punya karunia untuk gembala gitu. Walaupun itu juga menurut saya belum tentu juga. Jangan membatasi diri, karena kita itu diberi sama Tuhan. Tuhan, aku itu pengajar. Kan ada banyak, misalnya gini, bahkan ada pendeta yang mengatakan, saya itu panggilannya bukan gembala, saya itu pengajar. Itu panggilan atau apa? Ini kan bukan masalah saya kemudian membatasi diri. Kalau Tuhan itu pakai kamu untuk menggembalakan, dia pasti kasih kelengkapan. Kitanya yang nggak mau. Nggak mau capek, nggak mau repot. Lalu kita mengkotakkan diri bahwa saya itu penginjil kok. Saya, itu semuanya kan berita tentang Tuhan Yesus, seperti di 1 Yohanes 1 tadi, ayat 1 kan. Memberitakannya itu firman hidup. Dengan cara apa? Ya sambil engkau menyatakan kebenaran seperti nabi, engkau juga menggembalakan, engkau juga mengajarkan kebenarannya seperti apa. Bukankah itu tidak harus dibagi dalam 5 orang? Enggak. Bisa pada 1 orang. Iman mungkin punya karunia untuk penggembalaan, tapi juga punya karunia mengajar, kan? Juga penginjil, kan? Juga untuk menyatakan kebenaran yang sangat kuat, misalnya, seperti para rasul, kan? Diutus dengan mandat tertentu, kan? Misalnya. Bisa. Pak Erwin bisa menggembalakan. Bisa menginjil. Bisa juga menjadi pengajar untuk tertentu. Maka terbukalah untuk semua karunia, sebab ia yang memperlengkapi. Aku nggak bisa, ia yang memperlengkapi. Aku nggak mampu, ia yang memperlengkapi. Kalau lihat dari semuanya itu, saya sebagai anak nomor 10, dulu gagap, minder sekali, nggak punya semuanya itu dibanding dengan semuanya. Kalau dari usaha diri saya juga nggak bukan orang hebat gitu. Tapi ia yang memperlengkapi. Sehingga kita ada sampai hari ini karena dia yang memperlengkapi. Kalau nggak diperlengkapi dia, kita paksa-paksa juga nggak keluar. Kita mau kelihatan pandai-pandai, ngutip sana, ngutip sini, juga kerasa hampa, kering. Bukan itu. Kita mau kunjungan, itu juga rasanya iya, tapi sekedar datang, nggak menggembalakan. Jadi ia yang memberikan. Kita harus tahu dan sadar, dan dia bisa memberikan 2, memberikan 5, itu bisa, memberikan 1 juga bisa. Bukan karunia itu seperti diberi talenta 1, 2, 5, bisa nggak? 5 itu bisa, semuanya 5 itu dikembangkan bisa, nggak bisa jadi 10. Tapi ada yang 1 saja nggak bisa dikembangkan, ada juga, walaupun mengaku pelayan Tuhan, ada juga, nggak ada 5-5-nya, nggak ada. 1 aja ada, tapi nggak dikembangkan. Padahal dia jadi pengajar yang baik, kalau dia mengembangkan saya karunia saya ini, ya saya jabatan itu memang diberikan oleh Tuhan dan diakui oleh semua. Nah begitu kira-kira.
1: Ya, berarti kan memang ia yang memberikan, gereja yang memfasilitasi gitu ya. Artinya.
4: Iman.
1: Itu ada yoga, nah ada yoga, silakan yoga.
4: Iya, nyambung stik. Berarti kalau memang di masa-masa umum kita pernah dengar istilah bahwa satu pertanyaan pemimpin, atau kita kalau kita kembali lagi ke modul hari ini, pemimpin itu di sebuah karunia, seorang menjadi pemimpin itu sebuah karunia atau memang dibentuk di dalam suatu proses perjalanan hidupnya. Nah, kalau melihat ini berarti memang berarti menjadi sebuah karunia yang memang harus dibentuk ya Pak ya, harus dua-duanya ya. Kalau memang itu bicara tentang talenta akhirnya, kalau memang karunia kepemimpin itu, pelayan dan pemimpin itu ada memang Tuhan taruh dan memang harus dikembangkan. Bisa jadi menjadi sia-sia ketika kita tidak menghidupinya, begitu ya Pak? Atau bagaimana
3: ya,
4: Pak?
3: Ya, ada dua hal. Satu, kepemimpinan itu, satu kesadaran. Bahwa kesadaran akan tugas dan tanggung jawab. Kerinduan untuk, saya sebenarnya nggak mau, tapi saya sadar bahwa Tuhan menempatkan dalam sebuah panggilan itu kesadaran. Kok saya ditempatkan Tuhan di sini? Dan kesadaran itu yang dilengkapi dengan karunia. Karunia itu diterima dan dilatihlah dia untuk diasah dan diberi atensi makin dalam menjadi keterampilan. Nah, toh dari semuanya itu, walaupun kesadaran, karunia, keterampilan, itu harus diakui oleh orang. Karena ada dampaknya. Kalau nggak diakui oleh orang, kita sadar-sadar sendiri, kita merasa punya karunia, kita melatihnya dalam keterampilan, tapi nggak ada pengakuan dan penerimaan, nggak bisa. Kepemimpinan itu penerimaan. Penerimaan, bukan karena saya sudah berjabatan pendeta, enggak juga. Kadang-kadang dalam sebuah gereja, orang awam itu yang jauh lebih diakui suaranya, karena pengakuannya terjadi di situ, ada hikmat, ada kerendahan hati, ada ketajaman, ada macam-macam. Jadi misalnya saya sebagai pendeta di gereja ARK ini, untuk hal-hal tertentu saya memimpin, tapi untuk hal lain, yoga yang memimpin. Karena ada karunia di situ, ada kesadaran dan keterampilan yang dilatih untuk memain musik, maka begitu ibadah dimulai, jreng, main musik, orang yang WL-nya aja ngikut, oh kapan masuk, itu dipimpin oleh yoga. Jemaat muji Tuhan dipimpin oleh yoga. Jadi saya sebagai pendeta ngikut pada yoga. Ya dia memimpin itu pada itu, karena saya mengakui itu. Misalnya yoga ngambil kunci C, misalnya. Lalu kita WL-nya nggak mau lah, terlalu tinggi, kita arahkan ke kunci yang lain. Nggak bagus, harus ikut. Kira-kira gitu. Jadi ada kesadaran, ada karunia, ada pelatihan-pelatihan keterampilannya, tetapi juga ada pengakuan. Kalau nggak ada pengakuan, nggak bisa. Berjabatan pendeta sekalipun nggak diakui, karena dampaknya nggak ada, pengaruhnya nggak ada. Ya jabatan aja. Ya nggak diakui. Akibatnya konflik banyak. Ya begitu. Ya kita kembali ke sini ya. Karena itu merefleksikan diri kita. Melayani itu bukan karena agar dianggap penting, dianggap hebat gitu. Dimotivasi oleh kebutuhan ego akan pengakuan dan penguasaan atas orang lain. Tapi melayani dalam konteks kita pada hari ini adalah melayani dan memimpin seperti Yesus. Bukan karena membutuhkan pengakuan. Dia bahkan yang dalam rupa Allah. Ia mau turun mengambil rupa hamba. Menjadi manusia. Jadi bukan karena status dan kekuasaan, tapi karena kasih yang memerdekakan. Aku mengalami kasih. Maka aku akan membagikan kasih. Aku mengalami pelepasan kemerdekaan, maka aku akan memerdekakan. Nah, Yesus sudah memulainya dengan contoh dan teladan, sehingga kita mengatakan Rabi dan Guru dan Tuhan karena keteladanan pelayanan kepemimpinannya Yesus, sehingga kita berkata mau menjadi serupa dengan Kristus. Nah, karena kasih yang memerdekakan. Nah, kalau kita kemarin, kembali kepada yang kemarin, kan kita semua diajak untuk menjadi saksinya Kristus. Bukan hanya percaya, tapi saksi Kristus. Bukan hanya untuk beribadah dan berkumpul, tapi supaya engkau bersatu dalam persekutuan dengan kami, dan dengan Bapa dan dengan Anak. Dari ada persekutuan di situ. Menyaksikan Injil, menyaksikan misi adalah membangun kesatuan roh, iman, satu hati, satu pikiran. Dengan yang melayani, tetapi juga dengan Bapa dan dengan Kristus. Maka Injil itu harus digerakkan melalui siapa? Ya melalui kita. Kalau kita nggak diakui tadi, nggak diterima oleh lingkungan, ya susah kita bisa membawa mereka pada Kristus. Kalau hidup kita tidak diakui dan berdampak, maka perkataan kita juga tidak diakui dan tidak berdampak. Maka kesaksian kita tidak diakui dan tidak berdampak. Maka untuk itulah maka kita harus mengalami perjumpaan, mengalami persekutuan, lalu merasakan dahsyatnya kasih Tuhan. Lalu yang kita bagikan adalah kasih Tuhan yang dahsyat. Ya. Karena itu kita mewartakan ada satu pola kekuatan, kekuasaan yang berbeda dengan kekuasaan dunia, yakni kita bukan lagi kerajaan Romawi, kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah berlaku semakin kita menjadi hamba, semakin kita dipercaya menjadi pemimpin. Itu bukan karena semakin kita bodoh, tidak. Semakin kita sadar bahwa kita itu melayani, maka kepada kita diberikan kepercayaan untuk memimpin. Dalam Alkitab, hampir tidak ada pemimpin besar yang awalnya mau jadi pemimpin, gak ada. Musa juga merasa diri tidak pandai bicara, Yeremia merasa terlalu muda, Gideon merasa paling kecil di antara suku-sukunya, Petrus merasa dirinya berdosa, dan kita semua merasa, makanya dalam bahasa Jawa itu penting sekali, ada falsafah yang mengatakan eling lan waspodo, ingat dan waspada. Ingat bahwa kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya Tuhanlah yang maha besar, kebenaran hanya ada pada Dia, firman-Nya yang menghidupkan, firman-Nya yang mencipta, firman-Nya yang menata, firman itu kuasa, dan karena itu maka kita dengan ingat, bukan kita. Kita menjadi seperti sekarang karena firman, karena kuasa Tuhan, karena bentukan Tuhan. Maka kita juga percaya yang bisa membentuk orang itu firman dan kuasa Tuhan, bukan saya. Bukan ilmu motivasi saya. Bukan ilmu marketing yang meyakinkan orang. Tidak. Enggak ada. Kalau itu yang kita jual, kehebatan diri kita, nanti begitu ada orang lain yang lebih hebat, habis kita. Kalau yang kita jual itu gereja dan kemewahan kita, maka begitu ada gereja dan kemewahan yang lebih lagi, habis kita. Kalau yang kita jual itu pengalaman-pengalaman hidup kita dan hebatnya kita, maka begitu ada pengalaman yang lain yang merujuk kepada kehebatan yang lebih, habis. Ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Nah, itu Injil yang kita beritakan dalam kepemimpinan. Itu bukan berarti saya menjadi lemah. Saya terus belajar mengendalikan, eling, terus waspodo dalam hidup kita untuk tetap setia di jalannya Tuhan. Dan yang kita beritakan seperti Yohanes, aku hanyalah jalan, aku hanyalah suara yang berseru-seru untuk meluruskan jalan. Tetapi jalan kebenaran dan hidup itu Yesus. Jangan ambil alih. Makanya setiap kita, semakin kita tahu banyak, itu ilmu padi harus semakin tunduk dan mengatakan bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Harta itu yang berharga. Saya mah bejana tanah liat. Bejana pun tanah liat. Mudah rapuh, retak, hancur. Tapi kalau diisi harta, saya menjadi berharga karena hartanya, bukan karena diri saya. Itu yang harus diingat-ingat terus. Itu paradoksnya. Karena itu melayani adalah memimpin, memimpin adalah melayani. Ini menarik sekali. Ini yang tidak banyak kita sadari. Kita mengira melayani dan memimpin itu dua hal yang terpisah. Padahal dalam kerajaan Allah dua itu menyatu. Kita membantu orang mengenal Kristus, itu kita memimpin. Kita menolong orang menemukan panggilan, kita sedang memimpin dia. Kita menguatkan orang yang hampir menyerah, kita sedang memimpin dia. Kita mengajak orang menjadi murid Kristus, kita sedang memimpin dia. Dan itu perlu rahmat dan hikmat dan kualitas kepemimpinan agar orang bisa diajak dan percaya itu karena kita bisa memimpin karena keteladanan, kata Rasul Paulus. Memimpin karena contoh, kata Yesus. Memimpin karena totalitas hidupnya yang dikorbankan. Nah, itu kira-kira itu yang memimpin orang. Ketika kematian Yesus, barulah pemimpin yang kuat, yang namanya kepala pasukan itu, ngerti bahwa dia betul-betul anak Allah, Mesias. Dipimpin hidupnya berubah. Nah, ini menarik untuk didiskusikan nih. Silakan.

0: Ya, mungkin kalau
1: Pak Bambang kan di dunia macam-macam ya, di dunia bisnis, di dunia pendidikan pernah, di dunia banyak macam-macam pelayanan juga pernah. Mungkin di-sharingkan sedikit wawasan-wawasan itu buat kita juga, Kak.
0: balance-nya bagaimana tuh, Pak ya? Jangan sampai KPI-nya di kantor dibawa ke KPI gereja. Gimana tuh balance balance-nya tuh, Pak?
2: Saya kira prinsip Alkitab itu berlaku di mana saja sih ya. Menurut saya menjadi pemimpin itu harus menjadi teladan. Itu yang pertama. Kita tidak mungkin memimpin tanpa memberikan teladan. Kalau kita memimpin tanpa teladan, yaitu dianggap hanya bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Dan termasuk juga di dalam pemimpin itu melayani juga itu apa ya, memang tidak mudah, tapi justru itu akan memberi kesan yang tersendiri ya kepada orang-orang yang kita pimpin. Ketika kita itu tidak ngebosi gitu, tapi mau bersama-sama melakukan apa yang harus dikerjakan. Ya, saya kira itu sih ya. Prinsip yang Tuhan ajarkan itu saya kira prinsip yang justru menunjukkan apa artinya seorang pemimpin yang sejati. Jadi pemimpin yang bisa diterima itu juga bukan karena semata-mata kira kita mendapatkan apa, mendapat

0: otoritas gitu. Otoritas penting.
1: Pas gitu Pak ya. Nah, di satu sisi kan memang itu akhirnya kayak apa ya, teratur jadinya gitu Pak ya. Tunduk pada otoritas, ada ayatnya dikasih, itu khotbah mingguannya sering banget itu gitu. Tapi di sisi yang lain jadinya kan kayak sihir ya nanti kalau otoritasnya error gitu. Tapi malah nggak berantem kan, di satu sisi gerejanya rapi gitu. Tapi jeleknya ya tadi itu, jadi gimana tuh sebaiknya dibilang kita harus tunduk otoritas itu ada benernya, tapi kalau benar-benar tunduk jadi kayak sihir lah ya, kita sebut dari gereja tiga huruf gitu ya misalkan gitu, oh itu tunduk otoritasnya kuat banget sampai gerejanya berkembang sekian puluh ribu, tapi ya gitu tadi sampai salah bener kayaknya bener deh dia, pada kita orang luar lihat itu masalah udah pasti gitu, tapi rapi gerejanya Pak gitu loh, kepemimpinannya kuat di satu sisi gitu. Nah, kalau GKMI kan saya tidak pernah apa yang namanya disebut tunduk otoritas kan, nggak pernah di isu jadi isu gitu kan Pak, apalagi khotbah gitu. Karena ya imamat rajani lah, kepemimpinan majemuk lah. Tapi ya kadang-kadang malah jadi ribut kan Pak. Semua pengen jadi, semua pengen punya pendapat, semua jadi error semua tuh. Nah, balancingnya gimana tuh Pak kalau kayak gitu Pak ya?
2: Iya. Saya rasa ini koreksi buat kita semua ya, atau introspeksi buat kita semua, karena kadang-kadang kita kurang pede. Dan benar, banyak orang yang menyalahgunakan otoritasnya itu bisa berarti tata gereja atau jabatan. Saya itu pendeta, diurapi oleh Tuhan. Maka Anda harus taat dan tunduk pada otoritas. Saya itu diangkat dan sesuai dengan tata gereja. Maka konflik-konflik yang terjadi di gereja karena mempertahankan otoritas jabatan dan tata gereja. Nah, padahal kita tahu bahwa ada sesuatu yang menarik dalam kekristenan dan pelayanan. Kita harus sadar bahwa semakin seseorang memahami otoritas Kristus, semakin ia berhati-hati menggunakannya. Sebaliknya, semakin orang itu haus akan kekuasaan, semakin ia menyalahgunakan otoritas Kristus. Jadi otoritas itu kursi yang bisa disalahgunakan. Sekali lagi, semakin seseorang memahami otoritasnya Kristus, semakin ia berhati-hati menggunakan. Tapi semakin seseorang haus akan kekuasaan, penghormatan, jabatan, semakin ia cenderung menyalahgunakan otoritas. Dan konflik di gereja banyak terjadi itu. Majelis menggunakan otoritasnya, pendeta menggunakan otoritasnya, bahkan jemaat menggunakan otoritasnya. Nah, tidak sedikit kita, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, majelis, itu menggunakan ayat di Ibrani yang mengatakan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Wah, itu ayat firman Tuhan ada itu.
1: Ya, kan ambil penjaga jiwa lagi.
2: Gitu. Ya, Ibrani 13 ayat 17 misalnya. Ya, seolah-olah pemimpin tidak bisa dikoreksi, jemaat harus senantiasa setuju, bertanya dianggap memberontak, berbeda pendapat dianggap melawan Tuhan, otoritasnya langsung dari Tuhan, sehingga taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Padahal bukan itu maksud Alkitab. Bukan itu. Kalau itu, maka Nathan itu memberontak itu kepada Daud. Itu. Elia nggak bisa negur Ahab itu. Paulus nggak bisa itu negur Petrus. Tapi kan di dalam Alkitab tidak dikatakan pada budaya duniawi yang mengatakan karena saya memimpin, saya benar gitu. Karena saya pegang otoritas, saya nggak bisa salah. Tetapi Alkitab mengatakan hukum kerajaan Allah itu karena saya memimpin, maka saya harus semakin tunduk kepada kebenaran, pada otoritasnya Tuhan. Karena Yesus berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tidaklah demikian di antara kamu. Nah, ini jelas tidaklah demikian di antara kamu. Dan kalau kita kembali ke kitab Efesus, maka dikatakan bahwa tunduk dalam versi Alkitab adalah dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Sekali lagi, dalam takut akan otoritas Kristus. Nah begitu, jadi yang dijunjung tinggi di gereja harus otoritas Kristus. Cuman kadang-kadang karena Kristus tidak terlalu jelas, tidak bisa langsung memimpin lewat jemaat, lewat pendeta, maka kita bingung. Apalagi kita nggak baca firman, apalagi kita menggunakan otoritas untuk kepentingan diri kita sendiri, geger itu. Geger. Untuk saling merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus itu tidak gampang. Yang dikatakan yoga sangat sulit gitu. Sangat sulit. Karena kita percaya sebagai gereja Mennonite, semua orang percaya itu murid. Semua orang percaya itu punya hak yang sama dan otoritas sama untuk mendengar firman. Dan keputusan itu diambil bersama dalam musyawarah, dalam taat dan mencari wajah Tuhan. Kalau zaman dulu itu kayak diundi begitu. Untuk kita tidak usah ego, yuk kita serahkan kepada Tuhan. Diundi. Untuk mencari rasul, diundi misalnya. Ya betul-betul seperti itu. Karena kita tidak pada otoritas suara orang, tapi bagaimana Tuhan memimpin. Karena Tuhan itu yang ada di gereja adalah pemimpinnya. Servant leadership itu lebih ditekankan daripada command leadership, memberikan komando-komando. Nah itu yang bisa saya jelaskan.
1: Oke, thank you, Pak. Mau lanjut modul atau gimana, Pak? Masih ada ya?
2: Oh boleh.
1: Karena waktunya udah jalan terus nih, Pak.
2: Ya, ini tadi sudah kita lakukan. Karena itu Yesus kan tidak mencari penggemar, pemuji yang memuji-muji dia, pengikut-pengikut yang bersorak-sorak untuk yes man gitu kan, tidak. Yesus mengatakan dia ingin menjadikan semua bangsa, semua orang itu murid. Bukan penggemar yang kagum, bisa sangat mengagumi, tapi bisa suatu saat ketika kehendaknya tidak diikuti, bisa sangat menjadi musuh gitu. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk yuk ikut bersama, belajar bersama, dan hidup bersama seperti Yesus, menjadi seperti Yesus. Karena itu yang dicari Yesus bukan kagum kepadanya, tetapi orang yang mau hidup sama seperti dia. Nah karena itu, kalau kita bicara soal pemimpin yang melayani, itu tidak sibuk membangun kursi, jabatan, kerajaan, ketakutan, otoritas buat orang lain, tapi ia membangun kesadaran manusia. Membangun orang berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus dan Bapa. Itu jauh lebih penting. Ketika semuanya itu terjadi, dan ketika semuanya orang sudah sadar kepada persekutuan itu, bila perlu kita mundur pelan-pelan, kita nggak ada, it's okay. Kalau semua umat sudah bergerak dinamikanya itu, kita pelan-pelan mundur, dan kita meninggalkan tempat itu untuk ke tempat yang lain, that's okay. Jangan sampai kita menjadi orang yang senantiasa menjadi sentralnya, seperti Musa itu diingatkan oleh Tuhan, dia mundur pelan-pelan, dia ke Gunung Nebo, dan dia di sana. Dia tidak masuk ke kanan. Kalau dia masuk ke kanan, dia mati di sana. Wah, itu ada pemujaan-pemujaan terhadap Musa senantiasa. Tapi ia sudah ada masanya di mana, ya ini, ada Kaleb, Yosua, ada 12 suku yang mereka nanti akan menjadi umat yang saling saling mengingatkan. Maka muncullah hakim-hakim, muncullah ya, terus menerus di sana dengan berbagai model dari pusat dia lalu digeser kan. itu tidak gampang. Musa untuk berjalan sendiri ke Nebo itu juga dengan banyak pergumulan. Iya ya, kenapa saya akhirnya harus sendirian, kenapa saya tidak menyelesaikan sampai keagungan diakui di sana, tapi saya mundur pelan-pelan dengan kesalahan yang kecil memang, seolah-olah kesalahan, tapi itu bukan karena kesalahan dia melempar itu saja, tapi karena Tuhan mau supaya ini demi Musa sendiri dan demi umat. Karena itu kita harus melihat bahwa model dari Injil Perjanjian Baru, Yesus itu mentor yang memulai pemuritan melalui relasi, melalui hidup, keteladanan, pengajaran, hidup bersama dengan mereka. Lalu 12 murid juga diperlengkapi untuk memimpin dan mengutus, mereka diberi kuasa di bumi maupun di surga untuk memimpin dan mengutus. Jadi ada kepemimpinan, kualitas kepemimpinan. Paulus juga sebagai pendiri perintis gereja-gereja di Asia Kecil juga melatih pemimpin yang baru. Timotius juga pemimpin muda yang meneruskan warisan dari pelatihan-pelatihan Paulus. Jadi ini terus bergerak, bukan melalui dominasi, tapi melalui pemuritan, melalui kesadaran, melalui persekutuan dengan Tuhan yang intim gitu. Jadi melalui relasi-relasi inilah dibangunlah persekutuan kita. Karena itu kalau kita bicara soal 5 tanda pemimpin hamba, bukan hamba yang memimpin, tapi pemimpin yang berhati hamba, dia akan pasti lebih banyak mendengar, dia memberdayakan, bukan menguasai, dia berani untuk mengalah dengan kerendahan hati, daripada gengsi dan citra diri yang dibangun, memiliki visi yang jelas, membawa orang pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri, dan menyiapkan generasi berikutnya. Dan menyiapkan orang. Elia menyiapkan Elisa. Musa menyiapkan Kaleb dan Yosua. Demikian seterusnya. Paulus menyiapkan Timotius. Demikian seterusnya. Nah, ini yang tidak gampang. Menyiapkan itu tidak gampang. Karena kadang-kadang pergantian di gereja-gereja itu kan tidak disiapkan dengan betul. Gitu. Yang disiapkan cuma anaknya, keturunannya. Bukan berdasarkan pada, ya saya tidak mau mengkritik gereja A, gereja B ya, tapi kepemimpinan dalam kekristenan tidak diwariskan dalam hierarki hierarki wangsa. Hierarki wangsa. Bahkan ya, dari Raja Daud ke Raja, dari Saul ke Daud itu kan beda suku. Dari Benyamin ke Yehuda. Beda, harusnya dari Benyamin terus loh. Tapi ada dinamika-dinamika yang memang yang layak itu Tuhan pilih ya, urapi ya. Bukan hanya rupa dan wajah, tapi ada wangsa, keturunan, dan kita tidak melihat pada itu. Tapi kita tidak pernah melihat dari warisan Injil itu keturunan Petrus, keturunan Yohanes yang mewarisi gereja-gereja, enggak sih? Enggak sih? Nah ini yang menjadi penting. Nah, untuk penerapan minggu ini, cobalah latihan untuk pemuritan dan latihan membangun relasi. Tadi saya katakan latihan membangun relasi, latihan untuk melayani, mendampingi orang dengan sungguh-sungguh. Coba hubungi, coba doakan, dengarkan, kuatkan, bawa dia kepada pergumulannya itu sampai menemukan jawaban dari Tuhan. Bukan kita senantiasa memberikan jawaban-jawaban, enggak. Bawa orang itu kepada Tuhan dan itu. Maka kepemimpinan Kristen itu bukan perjalanan menjadi orang besar, bukan tentang membangun citra diri dan kerajaan kita, bukan menghasilkan pengikut yang setia pada isme-isme kita, Timotiusisme misalnya, atau Teadeisme, atau Intriatisme, tidak usah isme-isme begitu. Kita hanya murid Kristus dan pengikut Kristus, maka kita disebut Kristen. Maka kepemimpinan Kristen perjalanan menjadi serupa dengan Kristus, otoritas Kristus yang bekerja, semakin kita menyerupai Kristus, semakin Tuhan mempercayakan kepada kita, dan semakin pelan kita juga sadar kapan kita melepas dan mengembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak sedang mencari tokoh besar yang diagungkan, tapi Tuhan mencari hamba-hamba yang setia dan menjadi gembala atas kawanan dombanya. Termasuk orang-orang yang belum percaya, sekalian bangsa, itu juga kita membawanya untuk mengembalakannya, memimpinnya menjadi domba kawanan domba Allah, berjumpa dengan Allah sendiri, karena dialah gembala agung kita. Nah, maka kualitas hamba itu baik dan setia. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Kita harus punya murid, kualitas murid, yang hidup dibentuk oleh pemimpin hamba. Pemimpin-pemimpin baru yang akan menjadi generasi penerus juga sama yang kita lahirkan harus menjadi pemimpin hamba. Kerajaan Allah bisa terus bertumbuh melalui pemuritan, pemimpin hamba, kualifikasi, kualitas, kompetensi tetap harus dijaga, tetapi kerendahan hati tetap juga menjadi fondasinya. Karena barang siapa yang menjadi terbesar, dia hendak menjadi pelayan di antara. Nah, itu teman-teman untuk modul kita yang hari ini. Udah lewat 4 menit ya. Ya. Silakan ini ya, untuk close.
1: Ya, langsung ditutup kali Pak Timo.
2: Iman yang menutup?
1: Pak Timo aja sekalian, Pak.
2: Oh, oke. Oke,
1: teman-teman. Pak Timo aja enggak apa-apa.
2: Ya, teman-teman, terima kasih untuk semua kesetiaan dan kebaikan teman-teman untuk bersama-sama berproses dalam pemuritan dan pelayanan bersama. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, biarlah kita terus membawa orang kepada Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan dalam persekutuan dengan kami, tetapi kita juga akan terus mengajak persekutuan dengan Bapa dan Kristus, anaknya yang luar biasa itu, menjadi teladan dan otoritas semua pelayanan kita hanya untuk Dia, bagi Dia, untuk kemuliaan Dia. Selamat malam, Tuhan berkati, sampai ketemu di waktu berikutnya. Ada sharing tentang acara besok Kamis mendatang.
1: Oh iya.
2: Silakan satu yoga, silakan di share.
1: Ada
2: satu lagi, maaf teman-teman, sedikit lagi untuk share pengumuman.
1: Pak Timotius Sarapan, silakan.
3: Selamat malam Bapak Ibu. Jadi untuk Kamis depan kita akan ada worship, revival worship night lagi, karena ini juga merupakan program yang sebulan sekali kita lakukan di minggu terakhir. Jadi untuk Kamis depan jalan pulihnya adalah kita onsite bagi yang di gereja, kita bisa bersama-sama hadir jam 7. Untuk yang di gereja kita ada kopi dan snack time dulu bersama-sama, baru dimulai jam 19.30 streaming YouTube-nya, baru akan dibuka 19.30 bersama dengan William Wira. William Wira ini adalah dari worship leader dari NDC ya. Jadi kita akan dilayani bersama-sama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi.

0: bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapalsa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Kamis 18 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang ketiga. Namun kita akan membacanya pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah cahaya di saat hidup terasa gelap dan melelahkan. Kuatkanlah jiwa kami yang rapuh dan pulihkanlah hati kami yang terluka. Biarlah kami menemukan damai di dalam kasih-Mu, ya Yesus. Di dalam Engkau, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: Rut 3 ayat 10-18. Lalu Boaz berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini, besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi." Lalu ia berbaring di sebelah kaki Boaz sampai pagi. Ia bangun sebelum orang dapat saling mengenali, sebab pikir Boaz, jangan sampai diketahui orang bahwa perempuan ini datang ke tempat pengirikan. Boaz berkata, "Bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah." Rut pun merentangkannya. Boaz menuang 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu lalu pergi ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, "Bagaimana anakku?" Rut menceritakan semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Katanya, "6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab ia berkata, 'Jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong.'" Lalu kata mertuanya, "Tunggu saja anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini, sebab orang itu tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikannya hari ini juga."

Sahabat Scripture Union Indonesia, pepatah mengatakan, cinta ada karena terbiasa. Mungkin terdengar benar, tetapi sebenarnya kurang lengkap. Agar cinta mekar, keterbiasaan harus diakhiri dengan kebulatan hati. Selama musim menuai jelai, Ruth berada di ladang Boaz. Dapat dikatakan selama berminggu-minggu ia sudah terbiasa bekerja dan makan bersama Boaz. Sekarang ladang telah selesai dituai dan Ruth tidak perlu lagi datang ke sana. Bayangkan betapa kagetnya Boaz ketika ia mendapati Ruth berbaring di sebelah kakinya pada tengah malam. Ruth tampil memesona dalam balutan pakaian yang indah. Dengan rendah hati, ia mengungkapkan isi hatinya. Boaz membalas kasih Ruth dengan menyatakan kebulatan hatinya untuk menjadi pelindung dan penebus Ruth. Sungguh, adegan romantis itu terasa semakin indah karena adat dan tata krama tetap terjaga. Naomi, menurut Theodoret dari Sir, meyakini kesalehan Boaz. Ia tahu bahwa Boaz dapat menahan diri meski Ruth berbaring di sebelahnya. Baik Boaz maupun Ruth tidak melanggar kesucian hubungan. Firman ini relevan dengan kita yang hidup dalam zaman pergaulan bebas. Adegan romantis seringkali disamakan dengan perilaku seksual yang hilang kendali. Mereka tidak tahu lagi batasan tabu dan kehilangan arah dalam memadu kasih. Banyak orang dari anak muda sampai orang dewasa tidak tahu lagi bagaimana cara menikmati asmara yang suci. Jadilah seperti Ruth yang lebih mengutamakan perlindungan daripada daya tarik orang muda. Dan jadilah seperti Boaz yang menjaga kesucian kasih Ruth dan adat penebusan orang Israel. Jadilah penjaga kesucian pasanganmu. Bila dia tampak semakin menawan, jadikanlah itu motivasi untuk menjaga kesuciannya. Peganglah peringatan dari firman Tuhan. Jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya. Jadilah orang yang kesalehannya dapat diandalkan. Bangunlah asmara bukan untuk memuaskan hawa nafsu seperti kebiasaan dunia, tetapi untuk hidup dalam kekudusan dan kehormatan seperti kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ajarilah kami membangun asmara bukan di atas gelora hawa nafsu yang fana, ya Allah, melainkan di atas kasih yang murni, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan hati kami menjaga kehormatan diri dan sesama, supaya cinta yang kami pelihara menjadi taman yang indah. Bertumbuh dalam kesetiaan, pengorbanan, dan takut akan Engkau. Di dalam cinta kasih-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Renungan Mesbah Keluarga, bacaan Alkitab kita dari Kitab Nehemia pasal 8 sampai 9, dan untuk perenungannya dari Nehemia 8 ayat 3, 8 ayat 10, dan 9 ayat 17. Judul renungan MK hari ini, ketika firman Tuhan kembali dibuka. Saudara, sesuatu hal yang baik yang terjadi secara perlahan-perlahan dalam hidup kita, kita juga perlu cermati ada hal yang kurang baik yang juga menyertai perlahan-perlahan juga di sana. Contohnya, kita mungkin masih beribadah, tetapi apakah hati kita tidak lagi mendengar suara Tuhan, atau kepekaan kita mulai luntur? Kita masih menjalani rutinitas doa, baca firman, renungan MK setiap hari. Tetapi firman Tuhan rasanya kok tidak lagi menggetarkan, tidak lagi mencerahkan, menghibur, atau bahkan tidak lagi mengubah hidup kita. Nah, pasal 8 memperlihatkan sebuah momen yang sangat indah. Setelah tembok selesai dibangun, bangsa itu berkumpul bersama-sama dan mereka meminta Esra membacakan kitab Taurat Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Mereka yang meminta. Ada rasa haus, ada kerinduan untuk kembali mendengar firman Tuhan. Dan ketika firman itu dibacakan, bangsa itu berdiri mendengarkan. Dari pagi sampai tengah hari. Ini bukan sekedar acara-acara liturgis keagamaan semata. Ini perjumpaan. Firman Tuhan yang lama terabaikan, kini kembali dibuka dan mulai menyentuh hati mereka. Lalu sesuatu yang besar terjadi. Bangsa itu menangis. Mengapa? Karena ketika firman Tuhan benar-benar masuk ke hati, menyentuh jiwa, manusia mulai melihat dirinya dengan jujur. Sebab firman Tuhan itu seperti cermin yang menunjukkan bukan hanya siapa Tuhan, tetapi juga siapa diri kita yang sebenarnya. Namun yang menarik, Nehemia berkata, jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Oh, ini indah sekali. Firman Tuhan memang menyadarkan kita dari dosa, tetapi tujuan akhirnya bukan membuat manusia tenggelam dalam rasa bersalah. Tujuannya adalah membawa manusia kembali kepada sukacita di dalam Tuhan. Lalu pasal 9 menjadi seperti doa panjang yang penuh air mata dan kesadaran. Bangsa itu mulai mengingat sejarah mereka, bagaimana Tuhan itu setia, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan mengampuni berulang-berulang dan berulang kali. Dan di tengah pengakuan dosa itu muncul satu kalimat yang sangat menguatkan. Engkau Allah yang pengampun, pengasih, dan penyayang. Wow, ini luar biasa. Karena ternyata inti dari pertobatan bukan hanya kesadaran akan dosa, tetapi juga kesadaran akan kasih Tuhan yang tetap membuka pintu pengampunan. Nah, dalam kehidupan kita, kita perlu merefleksikannya. Ada orang yang membaca firman Tuhan hanya untuk menambah pengetahuan. Ada yang mendengarnya hanya sebagai rutinitas mingguan. Khotbah dinilai dan dipandang baik atau tidak baik hanya karena informasi yang disampaikan itu benar, modern, sesuai, relevan, relate atau tidak. Itu yang diinginkan untuk didengar, lalu dikatakan bagus atau kurang bagus. Namun firman Tuhan sebenarnya diberikan untuk membuka kembali hati kita, hati manusia. Untuk menyadarkan, untuk melembutkan, untuk memulihkan. Bukan sekedar informasi. Dan seringkali kebangunan rohani yang sejati bukan dimulai dari hal-hal besar. Tetapi ketika firman Tuhan kembali dibuka dengan hati yang lapar. Mungkin hari ini kita mulai lelah, mulai dingin, mulai menjauh dari Tuhan. Jangan hanya mencari hiburan, kembalilah membuka firman Tuhan. Karena seringkali disitulah Tuhan kembali berbicara dan menghidupkan hati kita yang mulai kering. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita masih memiliki kerinduan dan rasa haus untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang kedua, kapan terakhir kali firman Tuhan sungguh menyentuh dan mengubah hati kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu agar hati kami tidak menjadi dingin terhadap firman-Mu. Bukalah kembali hati kami untuk bisa mendengar suara-Mu dengan kerinduan yang baru. Biarlah firman-Mu menyadarkan, menghibur, dan memulihkan kehidupan kami. Dan biarlah sukacita di dalam Engkau kembali memenuhi hati kami dan keluarga kami setiap hari. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

pagi. Halo Om, halo, selamat pagi sahabat Ikhtus. Selamat berjumpa kembali dengan kami di Radio Station of Salvation Radio Ikhtus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Muka Salam 469 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Sahabat Ikhtus, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus, Engkau yang sudah datang ke dunia menyelamatkan kami Tuhan dari kuasa dosa, dan Engkau anugerahi keselamatan kekal. Untuk itu Bapa, kami bersyukur buat kasih kebesaran-Mu yang luar biasa. Kami pun bersyukur hari ini kembali Radio Ikhtus boleh mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan seluruhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan berkati, singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran hari ini melalui setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh biarlah menjadi berkat bagi seluruh pendengar dan sahabat kami dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk sahabat-sahabat itu semuanya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita, Tuhan hibur. Yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru sehingga mereka bisa melampaui segala kesulitan, sakit, penyakit dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Dan Kau berikan rasa sukacita dalam hati mereka. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih setia melayani di dalam penyampaian kebenaran firman lewat siaran radio Ikhtus. Tuhan, Kau memberkati dan Kau juga yang akan memelihara kehidupan hamba-hamba Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk seluruh narasumber para pengiklan yang ada, demikian juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru Kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Mari Tuhan berkati setiap gereja-Mu dan pakai juga untuk setiap jemaat-Nya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh memberkati orang lain. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami minta berkat lawatan untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap dalam lawatan Tuhan. Ya, berdoa untuk pemimpin negeri ini dari pusat daerah bahkan sampai pelosok sekalipun. Tuhan taruh hikmat marifat-Mu sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Dan mereka tidak mencari keuntungan pribadi, golongan maupun kelompok tertentu. Biarlah apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin.

0: Baik sahabat Iktus, segera saja kita akan simak untuk program acara yang pertama jumpa kita di pagi hari ini. 96.5 Sahabat Iktus, inilah kabar baik bersama Audio Bible dari studio Samibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 6 ayat pertama sampai 13. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang

Feitien of Selvetien. Sudah nambah di FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Baik sahabat Iktus, kami percaya pagi hari ini Anda semuanya sudah pada bangun pagi. Jangan lupa untuk naikkan rasa syukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang luar biasa, yang senantiasa sudah Tuhan sediakan buat kita. Baik sahabat Iktus, pagi hari ini kembali menemani kesibukan Anda. Untuk hari ini boleh kembali memulai aktivitas Anda. Oke, ada banyak persiapan-persiapan yang akan Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Sebab itu kami temani sahabat-sahabat Iktus dengan rangkaian kidung-kidung indah yang tentunya memberikan semangat baru buat Anda semuanya. Oke, selamat pagi dan kita sambut segera kehadiran Jacqueline Silusi berikut ini lewat Tuhan Raja Maha Besar yang pastinya mengajak kita semua untuk turut meninggikan, membesarkan nama Tuhan dalam hidup kita.

Baik, sahabat Iktus. Oke, doa-kido Indah sudah hadir menemani sahabat kesempatan pagi hari ini. Tentu membuat sahabat-sahabat Iktus penuh dengan gairah baru, semangat baru untuk kembali hadir di tengah-tengah aktivitas yang akan Anda lakukan untuk sepanjang hari. Baik, sahabat Iktus, masih ada kesempatan waktu berikut dua kidung indah juga akan hadir kembali menemani Anda dan sahabat. Ya, kami yakin apapun yang akan Anda lakukan di hari ini, karena kita semua sudah minta kuasa Tuhan untuk memberkati pekerjaan kita, menyertai aktivitas di sepanjang hari ini. Tentu semuanya bisa kita lakukan dengan baik, semuanya berkat campur tangan Tuhan. Oke, ini dia Kidung Indah yang kembali menemani Anda dari GMS Live. Dia mengatakan bahwa masalah itu biasa. Sebab itu, sahabat Iktus, mari kita tetap maju, pantang menyerah. Dan kita akan tetap penuh antusias untuk melakukan karya kita di hari ini.

Baik, sahabat itu serangkaian gedung-gedung indah yang penuh dengan sukacita. Ya, pagi hari ini sempat mewarnai ruang dengar Anda dan tentu memberikan semangat untuk sahabat-sahabat itu. Baik, sahabat itu seorang motivator yang mengingatkan kepada kita. Ya, ketika bangun di pagi hari, mari kita pikirkan apa hal yang istimewa untuk hidup ini. Untuk bernafas, untuk berpikir, untuk menikmati, dan untuk mencintai. Baik, sahabat itu selamat pagi, selamat berkarya. Sukses selalu untuk Anda. Dan kita akan segera jelang menuju pukul 5.30 menit. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini sejenak kita akan menikmati berkat lawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hambanya, Pendeta Erastus Sabtono.

Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran yang melalui program ini saya berharap, saya berdoa saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saudara, proses keselamatan tidak mudah. Jangan disederhanakan, jangan disimplifikasi. Jangan merasa sudah percaya Tuhan Yesus lalu sudah selamat. Harus dipahami dengan benar apa itu percaya, bagaimana percaya yang benar itu, dan apakah keselamatan atau apa selamat itu. Percaya itu percaya pribadinya. Untuk mempercayai pribadinya, seseorang harus mengenal pribadinya. Untuk mengenal pribadinya harus belajar, baik secara nalar, kognitif, maupun melalui pengalaman hidup setiap hari, di mana seseorang bisa sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Tuhan. Ketika seorang mengenal dan mengalami Tuhan, dan orang melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan inginkan, maka, saudaraku sekalian, seseorang itu masuk proses keselamatan, yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula adalah menciptakan manusia yang dalam segala tindakannya, baik yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan, sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mempercayai Tuhan sama dengan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, atau sama dengan penurutan terhadap kehendak Allah. Saudaraku sekalian, jadi namanya percaya itu bukan sekedar percaya status. Dalam hal ini Tuhan Yesus Juru Selamat, bukan hanya mempercayai statusnya sebagai Juru Selamat. Percaya bukan hanya mempercayai sejarahnya, tapi mempercayai pribadinya, saudara. Dengan mempercayai pribadinya, seseorang bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh beliau. Saudaraku sekalian, percaya dalam bahasa Yunani-nya pisteuo artinya menyerahkan diri kepada. Pisteuo, menyerahkan diri kepada. Penyerahan diri kepada pribadi. Jadi harus mengenal pribadi itu dan melakukan keinginan pribadi tersebut. Jadi orang yang percaya Tuhan itu berarti dalam segala hal yang dilakukan, baik yang dipikirkan, diucapkan, ya, maupun yang dilakukan secara fisik, selalu sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ini baru percaya yang benar. Untuk mencapai percaya seperti ini luar biasa sulitnya, saudara. Orang harus berjuang secara nalar, secara kognitif mengenal Tuhan lewat Alkitab. Lalu melalui pengalaman hidup setiap hari, Tuhan garap kita, Tuhan terus bimbing kita, Tuhan terus bentuk kita, sehingga kita menjadi pribadi seperti yang Dia inginkan. Jadi kekristenan bukan hanya membuat orang menjadi orang beragama yang baik, mentaati hukum, tapi kekristenan itu mengubah seseorang untuk bernatur, berkodrat seperti Tuhan sendiri. Nah ini kan sebuah proses yang tidak mudah. Kalau di dalam Alkitab, di Roma 12 ayat 2 kita menemukan kata metamorfoste, yang di dalam ilmu sains hari ini kita mengenal metamorfosa, the same word sebenarnya. Metamorfosta, metamorfoste, sebuah proses perubahan. Baik, sebuah proses perubahan secara substansial,
bahkan secara bentuk luarnya. Ini loh saudara-saudara, dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang bukan saja cantik tapi juga bisa terbang. Ini kan proses metamorfosa. Kekristenan juga begitu, dari orang berdosa menjadi orang saleh, bukan hanya melakukan hukum saudara, tetapi bernatur Allah, dari natur manusia bernatur Allah, dari kodrat dosa, sinful nature, berkodrat Allah, God's nature, divine nature. Yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 mengenakan kodrat ilahi. Ini kan tidak sederhana, saudara. Ini kan tidak mudah. Ini kan proses yang sulit sekali, yang berat sekali. Jadi kalau orang Kristen berpikir sudah selamat karena anugerah, sudah selamat karena kasih karunia, itu bodoh sekali, saudara. Harus tahu kasih karunia itu apa, selamat itu apa. Korban Tuhan Yesus di kayu salib yang dimulai dari pengosongan dirinya, itu sudah hal yang luar biasa yang disebut kasih karunia. Tetapi kasih karunia tidak otomatis mengubah orang menjadi manusia yang layak bagi dia. Kasih karunia itu potensi kuasa ilahi yang dalam Yohanes pasal 1 ayat 11-12 dikatakan exousia, hak, privilege. Orang yang mengerti Injil, mendengar Injil dengan benar, saudaraku, lalu menyambut karya salib itu, ini baru sebuah awal, sebuah starting. Tidak langsung dia selamat. Sebuah proses awal seseorang dikembalikan ke rancangan semula. Dan ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Sebab lewat sebuah proses itu nuraninya diubah dari nurani manusia menjadi nurani ilahi. Makanya orang percaya disebut sebagai man of God, manusia Allah. Yang dirubah itu nesyamahnya, saudara. Nesyamah. Yang dirubah itu sebenarnya nuraninya. Dalam bahasa Ibrani kata nesyamah diterjemahkan roh. Ketika Alkitab berkata roh manusia pelita Tuhan, nah kata roh di sini nesyamah. Kata nesyamah bukan hanya hendak menunjuk unsur kehidupan seperti roh, tapi juga unsur kesadaran. Bagaimana seseorang memiliki kesadaran ilahi? Ini yang penting, saudara. Jika belum memiliki kesadaran ilahi, berarti belum menemukan kemuliaan Allah. Jika belum memiliki kesadaran ilahi, berarti masih berdosa atau meleset. Alkitab berkata, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan. Kehilangan, hustereo, lack of, kekurangan dalam bahasa aslinya. Kehilangan kemuliaan Allah. Kurang kemuliaan Allah. Tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran. Meleset, menyimpang, luncas, dalam begitu dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai hamartia, dosa. Nah, saudaraku sekalian, proses keselamatan itu terjadi atau harus berlangsung selama kita hidup di dunia. Proses itu membuat seseorang akan menjadi anak Allah. Artinya menjadi anak Allah itu bernatur seperti Allah. Dalam Ibrani 12 dikatakan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi bukan hanya membuat orang jadi orang beragama yang ke gereja. Nah, itu kalau begitu hanya sekedar agama. Christianity is not religion but the way of life. Jadi kekristenan bukan sekedar membuat orang beragama menjadi baik pergi ke rumah ibadah.
tapi merubah naturnya, merubah naturnya, merubah kodratnya. Dari natur manusia jadi natur Allah, dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Ini maksud Tuhan menciptakan manusia, saudara, yaitu bagaimana ya manusia menjadi makhluk yang bernurani ilahi, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, baik yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan, tidak bertentangan dengan Bapa di surga. Ini baru benar. Ini tidak mudah, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Menjadi orang baik yang bermoral saja sulit, saudara, apalagi mencapai kesempurnaan.

bahwa orang percaya gerbongnya Tuhan Yesus lokomotifnya. Tetapi kalau gerbong itu menolak, menolak untuk ikut, tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Jadi jangan mensimplifikasi atau menyederhanakan, saudaraku, ya, kata selamat, kata percaya. Jangan mudah berkata, ya, bukan karena perbuatan baik kita selamat, lalu kita boleh berbuat tidak baik. Saudara harus cerdas memahami hal ini. Walaupun barangkali, ya, saudara bukan seorang yang pernah duduk di bangku sekolah teologi, ya. Walaupun saudara bukan seorang teolog, teolog formal yang dicetak melalui pendidikan sekolah tinggi teologi, ya. Melalui kebenaran firman yang saudara pahami, terakumulasi, terus ya pernik-perniknya saudara pahami, sampai membangun bangunan kebenaran, saudaraku. Dan itu yang membuat saudara mengerti keselamatan dengan sejati. Nah, kalau kita sudah bicara demikian atau sejauh ini sampai level ini, kita menjadi prihatin, sangat prihatin. Banyak orang Kristen yang sudah merasa dirinya selamat sehingga tidak pernah melakukan perjuangan. Tidak pernah sungguh-sungguh melakukan perjuangan. Kalaupun ada perjuangan, perjuangannya tidak proporsional. Ini kan sama juga menyesatkan, saudaraku. Ada orang yang berkata, "Nggak usah berjuang, Pak, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu." Ini kan orang-orang yang mau menang sendiri tapi bodoh. Ketika dikatakan dalam firman Tuhan, Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, itu kan didahului dengan kalimat, "Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Kata "kerjakanlah" di sini, katergezeste, tidak sama dengan ayat yang berikut, karena Allah lah yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan itu energon, energeo. Yang pertama, katergezeste artinya selesaikan. Yang kedua, kata "kerjakan" berarti dia memberi potensi. Dia memberikan energi, energeo. Saudara, jelas ini firman saudara. Dan ayat sebelumnya dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Artinya, menaruh pikiran perasaan di dalam diri kita itu kan tidak bisa otomatis. Tidak jebret gitu Tuhan taruh pikiran perasaannya lalu kita bisa berubah. Wah, kalau begitu jelas kita seperti robot yang ditaruh chip atau diprogram. Itu salah sekali, saudara. Kan di dalam firman Tuhan di Filipi 2 ini dikatakan, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran." Loh, di dalam Kristus tersedia anugerah keselamatan. Karena itu taruh pikiran perasaan Kristus di dalam kamu. Oleh anugerah tersebut, saudaraku, kita dimungkinkan memiliki pikiran perasaan Kristus. Tidak otomatis. Jadi kita bisa mengerti mengapa dalam kitab Roma dikatakan, "Kenakanlah Kristus." Jelas sekali, kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu jelas, kita yang harus mengenakan. Kita yang harus mengenakan. Kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kita yang harus mengenakan, saudaraku sekalian. Jadi bukan otomatis kita bisa mengenakan, saudara. Kita tidak bisa otomatis mengenakannya kalau kita tidak mengenakannya sendiri. Kenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya. Memuaskan hawa nafsu, keinginannya. Ini kan

masalah pribadi bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus. Mengenakan pribadi Kristus artinya kita belajar mengenai Dia. Mencontoh, meneladani Tuhan. Mengenakan cara dan gaya hidupnya. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. And stop paying attention. And stop paying attention to your sinful nature. Berhenti memperhatikan kodrat dosamu. And satisfy his desire untuk memuaskan keinginannya. Kita yang harus berjuang. Dengan perjuangan ini berarti kita mengenakan pribadi Kristus. Dan proses ini luar biasa sulit dan beratnya. Nah, kalau jemaat sudah merasa selamat karena menjadi Kristen, merasa selamat karena sudah ke gereja, sudah merasa selamat karena percaya Tuhan Yesus, walaupun percayanya sebenarnya baru percaya identitasnya, percayanya padahal baru percaya sejarahnya. Ini sesat. Mereka tidak sungguh-sungguh berjuang. Ya, kata-kata firman Tuhan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Siapa yang mematikan, saudara? Kita sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai menyangkal diri. Kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tak layak jadi muridku. Menyangkal diri artinya sikap yang berkata tidak terhadap hasrat, hasrat kemanusiaan yang ada pada kita. Supaya kemanusiaan kita diubah menjadi keilahian Tuhan. Artinya bukan jadi Tuhan. Kemanusiaan kita yang syarat dengan kodrat dosa menjadi manusia yang penuh dengan kodrat ilahi. Luar biasa, saudara. Pelayanan harus fokus ke sini, saudara. Semua pemberitaan firman Tuhan harus fokus bagaimana membuka rahasia Injil. Membuka rahasia Injil. Siapa Tuhan Yesus itu? Bagaimana Dia itu? Siapa manusia dan bagaimana seharusnya manusia hidup? Harus dibuka dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau jemaat di gereja diarahkan bagaimana memperoleh berkat Tuhan, bagaimana mengalami mujizat, bagaimana merasakan kuasa Allah, tanpa disadari menyimpang. Ini bisa meleset, saudaraku. Asli ini meleset. Sebab fokusnya yang seharusnya bagaimana menjadi manusia Allah diarahkan kepada berkat-berkat jasmani. Bagaimana mengalami berkat dan kuasa Tuhan. Dan mereka berpikir Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan percaya kuasanya dan mengalaminya. Saudara, saya bukan mengajak saudara tidak percaya kuasa Tuhan dan mengalaminya. Tetapi saya mengajak saudara sesuai firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan mengalami kita yang menyenangkan Dia dalam seluruh perilaku, tindakan dan perbuatan kita ini. Ini loh yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus berjuang. Dan gereja menuntun, menuntun jemaat kepada kebenaran. Dan gereja harus memiliki orang-orang yang bisa menjadi teladan, contoh, sampel yang jelas, saudaraku. Nah, jadi tidak sederhana kekristenan itu. Jangan disimplifikasi. Harus dipahami secara utuh dan lengkap supaya kita memiliki bangunan berpikir yang benar dan menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh menyenangkan Dia. Saya percaya kalau saudara dengan rendah hati menyambut firman ini, dengan rendah hati menerimanya dan bersedia berdamai dengan Tuhan dan diubahkan Tuhan, saudara akan melihat indahnya hidup ini, saudaraku. Kita menyongsong terus kehidupan yang indah di bumi bersama Tuhan. Walaupun mungkin kita bukan orang kaya, walaupun mungkin kita orang yang memiliki banyak persoalan-persoalan
hidup seperti yang lain. Tetapi damai sejahtera Allah melampaui segala akal, menguasai kita. Dan kita masih memiliki pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan mengakhiri seluruh kembara hidup di bumi ini. Mengakhiri seluruh perjalanan kemusafiran kita di bumi. Dan kita boleh masuk ke dalam kerajaannya. Hidup ini perjuangan. Hidup bukan, the world is not our playground. Hidup bukan tempat kita bermain-main. Tapi hidup tempat kita berjuang. Strive, struggle to be like Christ. Berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Inilah tujuan keselamatan, saudaraku. Tujuan keselamatan yang benar. Bagaimana kita menjadi manusia Allah yang layak menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kita harus berani menanggalkan semua kesibukan-kesibukan yang tidak perlu kita lakukan. Kita harus berani meninggalkan teman, sahabat yang tidak takut akan Allah yang tidak menggiring kita kepada keselamatan. Banyak saudaraku sekalian hal yang saya mau kemukakan kepada saudara sekalian. Temukan, saudaraku sekalian, kebenaran-kebenaran itu. Saudaraku sekalian yang kekasih, kami sungguh bersedia untuk membantu saudara mengenal kebenaran seperti ini lebih banyak. Hubungi kami supaya saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan kebenaran, ya. Dan kami akan membagi kebenaran nirlaba. Kami tidak membisniskan ini. Kami tidak menjual belikan ini. Tapi kami akan membagikan firman kepada saudara, supaya saudara-saudara sekalian menerima firman yang murni dan benar-benar mengalami keselamatan yang sejati. Menjadi kebahagiaan kami bisa hadir dalam acara ini, memberkati saudara-saudara semua. Sampaikan kebenaran yang sama ini kepada yang lain, agar mereka juga diselamatkan, mereka juga diubahkan oleh Tuhan. Nantikan kami di program yang sama, di lain kesempatan, saudaraku. Kami akan hadir menjadi berkat. Kami akan hadir menyampaikan firman yang murni, yang mengubah saudara-saudara sekalian. Doakan agar program ini menjadi program yang sungguh-sungguh memberkati banyak orang. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Sola Gratia.

baik semudik terus semikian tadi berkah telawatan Tuhan. Lewat firman untuk anda yang baru saja disampaikan oleh amannya Pendeta Rastus Sabdo. Kita akan jelang menuju pukul 6 pagi.

Στέσια να ψαφιτσία σημαίνω πολύ μα έφεμε του Σάββατ Ανά βρε συνεργείων το Μπαρπάκι. Shalom, halo, selamat pagi, sahabat-sahabat Tiktus di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan hari baru ini, tepatnya di 19 Juni 2026. Oke, segera saja kami akan menjumpai sahabat-sahabat Tiktus lewat acara Happy Birthday pagi hari ini. Tentunya ada yang sudah dikenapkan dengan sejumlah usia tepat di 19 Juni hari ini. Oke, untuk sahabat-sahabat itu, siapapun Anda yang lagi gabung bareng bersama kami di 95 FM, silakan sahabat itu, Anda bisa bergabung bareng di acara ini. Bagi Anda yang ingin membingkiskan ucapan selamat ulang tahun, ucapan Anda buat teman-teman Anda, keluarga, atau mungkin sahabat dan cinta Anda, segera saja Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon off air di 024-83-13611. Bagi sahabat Tiktus yang akan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp, dipersilahkan. Jangan lupa di 08 1745 0596. Baik sahabat itu semuanya. Oke, mengawali perjumpaan kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini, satu pujian indah membuka perjumpaan kita. Dan pujian ini mengingatkan pada kita agar kita senantiasa berterima kasih kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan beri sampai hari ini. Oke, selamat pagi dan sambutlah kehadiran Samuel Cipta.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Baik, sahabat Hektus. Setelah satu pujian indah hadir membuka percobaan kita di Happy Birthday di siang hari ini, yang mengingatkan pada kita agar senantiasa kita selalu bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan Tuhan dan atas hidup yang Tuhan beri pada kita sampai hari ini. Baik, sahabat itu semuanya, ada yang sedang dikenapkan dengan sejumlah usia Anda tepat di 19 Juni hari ini. Ya, kebetulan hari ini ada 18 sahabat Radio Iktus yang merayakan ulang tahunnya. Oke, sekedar saja kami akan menyapa satu per satu. Oke, untuk yang pertama kami akan ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia, halo Bapak Keng Giok Bing yang ada di Pandanaran monitor 246. Selamat pagi untuk Bapak Keng Giok Bing di Pandanaran di bawah situ ya, tidak jauh dari Iktus. Mudah-mudahan pagi hari ini senang bergabung bareng bersama Iktusnya. Dan Bapak bersuka cita tentunya di hari ini mensyukuri berkat kemurahan Tuhan, sejumlah usia yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan Bapak Keng Gioping. Baik, selamat ulang tahun juga untuk yang berbahagia. Halo Bapak Wi Enguat yang ada di Jalan Wijaya Kusuma monitor 1347. Demikian juga ucap kata yang sama. Halo yang berbahagia, sahabat Leni Prayitno yang ada di Sinarwaloyo. Demikian juga yang berbahagia, saudari Yohana Rosiana di Karanganyar 2. Dan kami jumpa juga untuk yang berbahagia, sahabat Kevin yang ada di Tambak Mas. Oke, sahabat-sahabat Iktus yang baru saja kami sebutkan nama Anda, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun sahabat-sahabat Iktus di hari ini. Syukuri dengan segenap hati dan biarlah kiranya doa kami untuk sahabat-sahabat Iktus senantiasa sehat dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan Anda. Saya mensyukuri dengan segenap hati. Selamat pagi dan inilah kado indah buat sahabat Iktus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat terus. Okay, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Baik, sahabat terus. Selanjutnya, berikut ini kami akan sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat tikus yang dikinapkan dengan sejumlah usia tepat di 19 Juli hari ini. Oke, berikut ini kami jumpai dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Haryati yang ada di Jalan Dr. Cipto Monitor 1612. Kami jumpai juga yang berbahagia, halo Bapak Joni Lim yang ada di Jalan Pemuda, monitor kami 1683. Kemudian ucap kata yang sama, selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo sahabat Kevin yang ada di Tambak Mas. Kemudian yang berbahagia juga Ibu Heronimus Wibowo Suwondo yang ada di Genukinda. Demikian juga yang berbahagia Ibu Sri Rahayu Suroyo yang ada di Blimbing. Baik sahabat itu, untuk Anda berlima kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda di 19 Juni hari ini. Doa kami untuk sahabat-sahabat tikus, biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat tikus. Dan hari ini penuh semangat menyambut hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Oke, pujian indah sebagai kado ulang tahun buat sahabat-sahabat tikus. Kehadiran Merlin lewat pokok anggur. Mari kita senantiasa selalu melekat pada pokok anggur sehingga kita terus bertumbuh, berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi dan selamat menikmati.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik sahabat Hektus, menyatu bareng lagi di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Sahabat Hektus, silakan bagi sahabat Hektus yang ingin bergabung bareng di acara ini, mungkin ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk teman-teman Anda, keluarga Anda, saudara maupun kekasih Anda, silakan sahabat Hektus. Kami masih ada waktu, kami tunggu Anda bisa melalui telepon off air di 02483 13611. Demikian juga sahabat Hektus yang ingin bergabung melalui nomor WhatsApp, dipersilakan juga di 081 745 0596. Baik sahabat Hektus, acara Happy Birthday selalu hadir tiap pagi jam 6 sampai dengan jam 7 pagi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan sahabat Hektus semuanya, oke, kami lanjutkan kembali untuk membingkiskan kado manis buat sahabat Hektus di pagi hari ini.

Baik, sahabat Iktus, berikut ini kami jumpai beberapa sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Tapi sahabat Iktus yang belum jadi anggota monitor, ada nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami. Baik, kami segera ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Bapak Palu Sarjo Towi Lopo yang ada di Pekunden Tengah, monitor kami 1753. Pasti pagi hari ini Bapak Palu sedang bergabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Oke, penuh sukacita di hari ini menyambut hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kemudian kami jumpai juga untuk yang berbahagia. Halo Bapak Irawan Yunianto yang ada di Majapahit, monitor 3380. Selamat mensyukuri anugerah kemurahan Tuhan. Sejumlah usia tepat di 19 Juni hari ini, Bapak Irawan bisa merayakan ulang tahunnya. Kemudian kami ucapkan juga untuk yang berbahagia dan yang berulang tahun di pagi hari ini. Halo untuk Ibu Sri Rahayu Suroyo di Blimbing. Kemudian yang berbahagia juga Saudari Yunika Findi yang ada di Ungaran. Dan juga untuk yang berbahagia sahabat, ya sahabat Berlin Erlando. Apa kabar untuk adik Devin Erlando di Semarang, tempatnya di mana ini? Belum lengkap alamatnya. Kalau pagi hari ini lagi gabung bareng bersama 96.5 FM, kasih tahu dong informasi alamat yang jelas begitu ya untuk adik Devlin Fer Erlando. Pokoknya senantiasa menjadi anak yang benar-benar jadi kebanggaan kedua orang tua. Apa yang menjadi cita-cita Anda pasti Tuhan nyatakan. Dan juga Saudari Yunika Findi di Ungaran dan Ibu Sri Rahayu Suroyo di Blimbing, juga untuk sahabat itu semuanya. Jadi doa dan harapan kami Anda senantiasa sehat dan Tuhan terus memakai kehidupan sahabat-sahabat itu untuk menjadi saksi dan menjadi terang serta garam di tengah-tengah dunia yang fana. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, seperti itu semuanya tuh bareng lagi di Happy Birthday. Oke, sampai lagi kita di season yang terakhir. Perjumpaan kita di pagi hari ini spesial di Happy Birthday.

Tidak ada sahabat-sahabat Iktus yang mengirimkan ucapan selamat ulang tahun. Oke, kami lanjutkan kembali untuk membingkiskan kado berikut. Ada Kidung Indah yang sudah siap dan meluncur ke ruangan Anda. Segera saja kami hadiahkan untuk yang berulang tahun. Halo, yang berbahagia Bapak Yuda Preti Handoko di Mugas dalam 9. Monitor kami 4159. Halo, apa kabar Pak Yuda? Wow, hari ini menikmati kemurahan Tuhan yang begitu besar. Sejumlah usia telah dianugerahkan dalam kehidupan Bapak Yuda. Baik, kami ucapkan selamat. Dan biarlah kiranya hari-hari yang Anda lalui senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus campur tangan menolong memberkati kehidupan Anda hari lepas hari. Demikian juga yang berbahagia. Halo Ibu Hadi Prasetyo yang ada di Trenggoli 2 Muliton 4301. Oke, apa kabar untuk Ibu Hadi Prasetyo? Pagi hari ini tentu lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Hadi Prasetyo. Sehat selalu, diberkati Tuhan luar biasa. Dan terus menikmati kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan Ibu Hadi Prasetyo. Demikian juga untuk yang berbahagia. Halo sahabat Kosmas Daniel Bujana Yanardi yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Ada juga yang berbahagia sahabat Ladi Senanda Krisyela di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto juga. Dan juga untuk sahabat Kelvin Joshua Siagian di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Oke, mudah-mudahan pagi hari ini kalau sedang bertugas pagi pasti lagi dengerin Iktusnya. Dan sekali lagi doa kami untuk Anda semuanya sehat selalu, panjang umur, diberkati Tuhan secara luar biasa, sehingga hari lepas hari selalu menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Baik sahabat Iktus, kado manis akan meluncur ke ruangan Anda dari WTC Worship lewat hadiratmu kekuatanku, yang nanti dirangkai dengan pujian melodi cintamu dari Leutra. Langsung pujian ini akan mengantar kita menuju pukul 7 pagi. Setelah itu Bibi segera mohon diri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat, sukses selalu untuk Anda dan juga untuk yang berulang tahun. Biarlah hari ini merupakan hari yang istimewa buat sahabat-sahabat Iktus menikmati kemurahan Tuhan yang begitu besar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0